0: Yanto melantik duduk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus.
3: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
4: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
3: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
4: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
3: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
4: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
5: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
4: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
2: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN DTP.
4: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
6: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
7: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
8: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, Fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
10: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
12: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
10: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
12: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
10: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
12: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
11: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
13: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
14: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
13: Tidak ada ya?
11: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research

dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun, tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1 RRI Singaliat Bangka Belitung pukul 7 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan pendengar, sesaat lagi kita juga akan hadir menyapa Anda dalam Opini Publik bersama Pro 1 RRI Singaliat Bangka Belitung.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, selanjutnya kami hadir menemani Anda dalam Opini Publik.
1: Opini Publik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, hadir kembali menyapa Anda dalam Opini Publik edisi hari ini di hari ke-6 di bulan Oktober tahun 2026. 66 ya, angka cantik hari ini. Dan mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat ya, tiada kurang satu apapun juga. Dan pastinya saya akan menemani Anda dalam acara Opini Publik sampai berakhir nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, kabar Anda mudah-mudahan selalu sehat. Dan yang pasti juga kayaknya sumringah ya setelah mendapatkan kabar baik ya dari Timnas Indonesia yang berhasil menjuarai FIFA Asian Cup 2026 dengar, dan tentunya dengan sukacita ya. Jadi memang banyak menunggu-nunggu ya seperti apa nih performa dari Timnas Indonesia saat bertanding melawan Thailand pendengar. Baik, berkaitan dengan itu nanti saya juga buka line telepon 94301 SMS dan WA juga, silakan ya, mungkin ada tanggapan dari pendengar kita terkait keberhasilan dari Timnas Indonesia yang berhasil pada FIFA Asian Cup 2026 pendengar. Ya, dan ini saya ada mengutip juga nih, mengutip dari salah satu media antara Banten ya, yang mana bek Timnas Indonesia Justin Hubner nanya menyatakan tak mampu menggambarkan perasaannya setelah membawa Garuda menjuarai FIFA Asian Cup 2026, dan tentunya Indonesia mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 pada final di Stadion Utama Gelora Bung Karno di GBK Jakarta pada Senin malam ya. Dan tentunya ini adalah kemenangan pertama tim senior Indonesia dalam laga final dalam 35 tahun pendengar. Dan terakhir kali tim senior menang di final adalah ketika mendapatkan medali emas SEA Games tahun 1991 itu di Manila, Filipina pendengar. Dan sekali lagi ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa dari Timnas Indonesia pendengar. Dan selain itu juga Justin menjadi salah satu dari sejumlah pemain yang selalu menjadi starter dalam 4 pertandingan. Jadi dia tampil penuh dalam 3 laga babak grup, namun pada laga final tentunya dia tidak sanggup menyelesaikan laga sampai selesai setelah kakinya sudah sangat lelah. Kemudian dia diganti ya di menit ke-101 oleh Sain Patinama yang kemudian berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik sebagai penendang penalti pendengar. Jadi Justin harus menjalani turnamen ini tanpa kapten Jai Izes yang absen karena cedera. Jadi Izes sendiri salah satu pemain yang kerap bermain dengan Justin di lini pertahanan Garuda pendengar. Jadi Justin mengatakan absennya Izes ini merupakan kehilangan besar bagi skuad Garuda, namun para pemain mampu merespon situasi ini dengan menunjukkan kekuatan mereka sebagai sebuah tim pendengar. Nah itu ya informasi pertama mengenai kebersamaan kita mengenai Justin Hubner bicara soal sejarah baru Timnas Indonesia. Kita ke pendengar dulu, ada yang mau bergabung. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan anak buah KDM.
0: Oh, anak buah KDM. Silakan Bang Irwan, mungkin tanggapannya terkait Timnas Indonesia nih berhasil ya menumbangkan Thailand ya.
2: Ya mungkinlah itu. Ya. Bagi para penggemar sepak bola di seluruh tanah air, pasti ikut berbahagia juga.
0: Iya.
2: Dengan sekian puluh tahun menunggu akhirnya tercapai juga.
0: Iya, 35 tahun ini lumayan lama kita harus menanti ya. Ya,
2: kalau menengok ke belakang, ya, ketika pra-piala dunia Thailand sama Indonesia itu kan, bahkan ketika main di Thailand Indonesia menang 1-0.
0: Iya.
2: Walaupun waktu itu Rooney terkena kartu merah. Terus main babak putaran kedua di Indonesia menang 2-0. Itu pernah itu ketika pemain zaman era Harry Kiswanto dan kawan-kawan, ya seperti itu. Kemudian, nah setelah ini pernah Indonesia dikalahkan cukup memalukan 7-0 pernah dari Thailand. Nah setelah itu maka sulit sampai sekarang ini untuk mengalahkan Thailand. Akhirnya tadi malam tercatat walaupun hanya lewat perpanjangan waktu ya, lewat kedua adu penalti itulah. Baik. Satu keberhasilan, makanya selamatlah bagi timnya, walaupun hanya level se-Asia Tenggara ya, tapi tetap kita untuk memberikan motivasi untuk masa ke depan bisa minimal setengah bisa di tingkat Asia, itu harapan semua. Ada maju ke putaran Piala Dunia.
0: Mudah-mudahan
2: tadi gue waktu baru nanti 2-1, waduh, tegak. Akhirnya Rizky Ridho memberikan umpan kepada MLB, akhirnya terjadi gol.
0: Maka
2: tarik napas lagi, ada harapan kayaknya kan, seperti itu di antaranya ya, Bang Opik. Yang mudah-mudahan itu yang masalah ini ya, pastilah bagi semua, ini bagi pecinta sepak bola ya, pada khususnya mungkin itu di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke mungkin ikut berbahagia terhadap perjuangan anak-anak kita, anak-anak
0: baik
2: semua, karena itulah untuk bangsa dan negara. Kalau lebih dari bonus wajar, karena seorang atlet itu, atlet apapun terbatu hasil sepak bola, itu prestasi yang dikejar, bukan materi. Sudah prestasi baru materi, wajar dan patut dihargai oleh mereka-mereka yang sudah berjuang. Itu yang pertama.
0: Baik.
2: Dan itu apalagi Bang Opi.
0: Iya, sementara saya masih menangkapi terkait mengenai keberhasilan dari timnas Indonesia.
2: Mudah-mudahan selamat sekali lagi bagi timnas Indonesia.
0: Kalau melihat perkembangan sepak bola Indonesia sendiri seperti apa nih, Bung Irwan?
2: Ya, kalau memang untuk sekarang ini yang kita menengok ketika mungkin pelatih sekarang mungkin baru bisa beradaptasi dengan para pemainnya. Pokoknya begini harapanku sepak bola. Kalau pelatih antar pelatih dengan para pemain sudah beradaptasi, sudah bisa koordinasi, itu jangan sepedulnya, jangan ada semacam perubahan. Kalau toh ada kekurangan sedikit-sedikit wajar, karena juga pasti ada kekurangan, ada kelebihan.
0: Contoh
2: seperti suara Sintayong sudah bisa beradaptasi. Kenapa PSSI mengambil kebijakan seperti itu? Makanya di sini kalau urusan olahraga jangan dikaitkan masalah politik gitu aja. Kalau sudah dikaitkan masalah politik, saya kira tidak akan maju-maju. Itu kan seperti itu. Karena olahraga dimanapun juga bersaing, berkata seorang
0: sportivitas ya.
2: Bukan memukul ketika di luar lapangan kan seperti itu kan, ditinggi kan saling melakukan. Jadi apa itu sebelumnya para elit itu yang dicontoh itu sepertinya bersaing di bidang olahraga, tidak ada yang bersengketa. Betul, itu kan seperti itu, karena atlet pun dimanapun juga ada bukan materi yang kita, tapi tetap prestasi yang dikejar, tidak ada muatan apa-apa, murni itu kalau memang seorang atlet. Jadi atlet apa termasuk atlet sepak bola pun juga itu, Mbak Nopi ya. Jadi lagi pula saya mengeluh kepada pihak pemerintah baik daerah maupun pusat, kalau atlet ketika jadi prestasi disanjung, dipuja, ketika sudah tidak berprestasi jangan sampai habis manis sepah dibuang. Seperti contoh Elias Pikal dulu pernah mengurung bangsa, tapi kan redup sama sekali, tidak ada lagi karena itu sudah tidak berprestasi. Janganlah sampai seperti itu. Mari kita perhatikanlah seorang atlet yang sudah tidak berprestasi untuk kehidupan masa depan mereka. Itu
0: baik.
2: Mungkin Mbak Nopi harapan saya, kita semua mungkin bukan harapan, tapi harapan kita semua. Terima kasih Mbak Nopi.
0: Sama-sama.
2: Atas waktunya. Kalau toh memang ada sedikit kesalahan, mau dikoreksi aja sama yang lain.
0: Oke,
2: ya.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Nopi. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kita, ada Bung Irwan yang ada di Bandung ya, itu tanggapannya. Dan pendengar, silakan untuk yang lainnya, kita juga masih buka kesempatan untuk yang mau bergabung kembali tanggapan Anda dengan keberhasilan timnas Indonesia yang berhasil membungkam lawannya, pendengar ya, Thailand, dengan skor yang mungkin semalam juga sempat Anda saksikan pertandingannya, dan skor akhir itu 4-2, pendengar ya. Dan Presiden Prabowo Subianto ini sempat juga menyaksikan pertandingan tersebut, dan Presiden juga mengatakan nanti ada bonus ya bagi Timnas Indonesia setelah menjuarai FIFA Asian Cup 2026, dan nanti akan diatur oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pendengar. Jadi dalam kesempatan tersebut Prabowo menyampaikan kegembiraan dan rasa bangganya atas perjuangan Timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Thailand dalam pertandingan final tersebut, pendengar. Indonesia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2. Setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu, pendengar. Dan Indonesia sendiri lebih dulu membuka keunggulan melalui Dan James pada menit ke-84. Jadi Thailand juga kemudian menyamakan kedudukan melalui Ihlas Sanron ya di menit 86. Jadi pada babak perpanjangan waktu, Thailand juga berhasil unggul melalui Veradol Chamrarat Sami pada menit ke-111 dan Indonesia kembali menyamakan kedudukan melalui Elkan Bagot pada menit ke-114. Di pertandingan pun berlanjut ke babak adu penalti. Jadi dalam babak adu penalti ini ada 4 penendang Indonesia ya, ada Kevin Dings, kemudian De James, Elkan Bagot dan Saine Patinama yang sukses menjalankan tugasnya ya. Sementara untuk penendang Thailand ada 2, Sarat Yoyen dan juga Natapon Saria, ini gagal mencetak gol ya. Tendangan Sarat ini membentur tiang, sedangkan eksekusi Saria itu berhasil ditepis oleh Emil Audero. Jadi Indonesia pun akhirnya mengunci kemenangan dan memastikan gelar juara, pendengar. Dan usai pertandingan, Presiden Prabowo bersama dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, nah itu menyerahkan trofi FIFA Asian Cup 2026 pada Kapten Timnas Indonesia Kevin Dings sebagai simbol juara, pendengar. Di sebelum penyerahan trofi ya, Presiden Prabowo dan Infantino ini terlebih dahulu mengalungkan medali kepada wasit, pemain Thailand dan pemain Timnas Indonesia sebagai rangkaian dari seremoni perayaan juara, pendengar. Jadi Presiden Prabowo kemudian tampak ikut berselebrasi ketika Dings bersama dengan para pemain Indonesia lainnya mengangkat trofi tersebut, pendengar. Nah itu ya satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Dan silakan ya untuk dengar, saya juga buka kesempatan bagi yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Mungkin ada tanggapan dari pendengar kami terkait mengenai keberhasilan dari Timnas Indonesia mengukir sejarah setelah 35 tahun, pendengar. Jadi Timnas Indonesia berhasil menjadi juara di FIFA Asian Cup 2026, pendengar. Baik, untuk pendengar kami di manapun saat ini Anda berada, kita lanjut dulu ke pendengar berikutnya. Ini ada, ya ini Bung Rambe Kelana ya. Halo, selamat pagi Bung Rambe.
3: Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Sama Mbak Novi nih, Bang.
3: Dengan Mbak siapa?
0: Mbak Novi.
3: Oh, Mbak Novi.
0: Iya, baik, silakan Bang Rambe Kelanda, ada tanggapannya terkait keberhasilan Timnas Indonesia yang berhasil menjuarai FIFA Asian Cup 2026, Bang?
3: Iya, tanggapannya pasti ada dong, Mbak.
0: Silakan.
3: Dari jumlah 250 jiwa, sekarang ada kita punya 50 orang main Timnas Indonesia ini, Bang Irwan.
0: Baik.
3: Masuk saya. Kenapa ini bisa terjadi di
0: 35 tahun ya?
3: Kita sangat bersyukur dan bahkan kita merinding. Selama ini juga tergendalanya olahraga itu mungkin karena
0: baik,
3: nah, mungkin terlalu banyak intervensi kepada pemain, tidak memberikan kebebasan. Sementara sekarang ini sudah diberi kebebasan berkarya atau bersit, menunjukkan kualitasnya itu yang.
0: Iya.
3: Tapi satu pesan bagi saya buat seluruhnya, kita yang sudah menjadi, boleh dikatakan menjadi pahlawan ya. Mendapatkan jauh lebih mudah dari,
0: iya, daripada mempertahankan ya.
3: Apa yang telah kita dapatkan ini bisa kita pertahankan untuk kedepannya, Mbak, menjadi yang terbaik.
0: Betul.
3: Khususnya di bidang olahraga
0: sepak bola ya,
3: yang memasyarakat, yang selalu itu
0: baik
3: masyarakat. Itu aja tanggapan saya, Mbak, dari Tambe Kelana. Selamat pagi, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rambe Kelana sudah bergabung bersama kita dari Pangkal Pinang. Nah, sejauh itu dari kacamatanya atau pandangan dari Bung Rambe Kelana sejauh ini, mungkin ya, kalau dulu-dulunya para pemain itu mereka mengalami semacam intervensi, tapi kalau sekarang mereka bebas berekspresi, mungkin itulah ya yang di samping itu juga kekompakan tim ya, Bung Rambe Kelana. Dan ada satu pesan tadi yang kita dengarkan dari Bung Rambe ya, mendapatkan itu jauh lebih mudah. Nah, yang harus ini kita lakukan ke depan adalah mempertahankannya, seperti itu. Baik, terima kasih. Dan lanjut kembali untuk pendengar kita berikutnya, saya ke WA dulu. Ini ada pendengar kita, ini ada Bung Dian di Riding Panjang. Terima kasih Bung Dian. Timnas Thailand punya ikhlas yang gol, Timnas Indonesia punya rido. Percuma ikhlas tapi kalau gak rido. Bisa aja, betul. Baik-baik, terima kasih nih tanggapannya dari Bung Dian di Riding Panjang. Betul sekali ya, percuma saja ikhlas kalau nggak ridho. Baik-baik pendengar, kita lanjut lagi bagi yang pagi hari ini masih terus memantau siaran kami ya. Dan kita masih dalam sesi opini publik. Dan saya pengen juga mendengar tanggapan dari pendengar kita, seperti apa nih perkembangan sepak bola Indonesia ya untuk sejauh ini menurut pandangan Anda. Jadi silakan saja Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan tanggapannya pagi hari ini, pendengar. Dan berikut ada juga cuplikan berita-berita yang hangat juga ya, yang masuk di beberapa media lokal maupun media internasional. Dan salah satunya ada tanggapan dari media Malaysia usai timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup dipaksa kerja keras oleh Thailand. Nah itu ya, oke, dari dunia media Malaysia, makan bola menyoroti perjuangan timnas Indonesia saat menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya. Jadi timnas Indonesia harus bekerja keras memang ya, hingga 120 menit sebelum akhirnya memastikan gelar juara melalui adu penalti dengan kemenangan 4-2. Jadi ditanggapi dari salah satu media Malaysia, makan bola. Nah ini menyoroti roti peluang kedua tim pada babak pertama. Jadi Indonesia hampir ya membuka keunggulan melalui Michael Becker pada menit ke-8, tetapi peluang ini digagalkan oleh kiper Thailand, Saranon Anuin. Jadi Thailand kemudian mendapat peluang melalui Terasak Poel Himal, namun percobaannya pada menit ke-18 itu berhasil diamankan penjaga gawang Indonesia, Emil Audiro. Hingga turun minum, kedua tim masih bermain imbang 0-0, pendengar. Nah itu tadi kalau dari media Malaysia ya, itu mengatakan bahwa Indonesia dipaksa kerja keras oleh Thailand sekali ini ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sengaliat Bangka Belitung, kita lanjut kembali masih menanggapi dari apa yang disampaikan oleh pendengar. Jadi silakan saja Anda bisa bergabung ke telepon kami 94301, SMS ataupun WA. Baik, sebelum saya lanjut kembali, kita rehat sejenak ya, kita hadirkan dulu beberapa pilihan lagu hiburan dan pastikan jangan kemana-mana, masih bersama Pro 1 RRI Sengaliat Bangka Belitung.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Iya, baik pendengar, kita kembali lagi bersama dalam sajian acara kita di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Jadi kita masih berbincang terkait mengenai keberhasilan dari timnas Indonesia, pendengar, yang tentunya meraih juara ya di kesempatan kali ini, dan kita mengukir sejarah timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Dan berkaitan dengan itu, pendengar, saya juga ingin berbincang bersama dengan Ketua Forum Pembina Sepak Bola Indonesia Bangka Belitung, pendengar, bersama Bapak Ahmad Suherman, pendengar. Kita akan berbincang bersama beliau, dan sekaligus juga beliau ini adalah Ketua Sekolah Sepak Bola Provinsi Bangka Belitung, pendengar. Dan kita akan berbincang bersama beliau ya di kesempatan pagi hari ini, ya mudah-mudahan bisa bersinergi ya bersama kita di kesempatan kali ini. Dan tentunya kita akan berbincang ya seperti apa tanggapan dari beliau berkaitan dengan keberhasilan dari Timnas Indonesia sendiri, pendengar, yang berhasil mengukir sejarah Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN ASEAN Cup 2026. Selamat pagi Bapak Ahmad Suherman.
2: Selamat pagi.
1: Iya, mungkin sudah memantau hasilnya semalam ya Pak ya, pertandingan ya. Indonesia. Nah ini kayaknya perbincangan seru sekali Pak di beberapa statement dari masyarakat, kemudian juga dari beberapa pendengar kita. Setelah 35 ya. Tahun Indonesia, baru ini kita mencapai satu keberhasilan. Tanggapan dari Pak Ahmad Suherman seperti apa Pak?
2: Ya, kita mengucapkan syukur ya, selamat kepada tim Indonesia ya, yang sudah bisa juara ASEAN Cup pertama ya Indonesia. Walaupun dengan penontonnya sangat tegang sekali, karena kedudukannya sempat diungguli Thailand 2-1 ya menit-menit terakhir, dan hanya 10 pemain masih bisa unggul mereka.
1: Baik.
2: Untung ya disamakan di dua sama dan penalti menang.
1: Harus dengan penalti seperti itu ya. Nah, iya. Pak Mas Herman, kalau menurut Bapak sendiri pandangannya seperti apa Pak? Faktor utama yang membuat Timnas Indonesia akhirnya mampu mengakhiri penantian panjang ini Pak?
2: Ya kalau dari kualitas ya, tim kita unggul ya, kita menguasai jalannya permainan ya. Cuman kita kan gak bisa buat gol kemarin.
1: Betul.
2: Memang bertahan betul itu Thailand, dan serangan balik Thailand sangat berbahaya dan mematikan. Mereka kan pemainnya kencang-kencang gitu, sprintnya kencang, berani menguasai bola. Kalau Indonesia memang agak semalamnya kurang berani ya menguasai bola ya.
1: Baik.
2: Itu yang agak ininya kurangnya.
1: Oke,
2: dan
1: baik.
2: Gelandangnya kurang ya,
1: kurang greget ya.
2: Iya, kurang greget gelandangnya, kurang greget. Jadi ngaturnya main ke samping terus mainnya. Agak lambat itu.
1: Oke. Kemudian Pak, seberapa besar keberhasilan timnas kita itu menunjukkan bahwa pembinaan sepak bola Indonesia itu mulai berjalan ke arah yang lebih baik nih Pak?
2: Ya, kalau kita lihat memang ini banyak pemain dari luar ya. Itu ya, kita tidak harus melihat Thailand. Thailand mainnya walaupun enggak banyak pemain asingnya itu main naturalisasinya, tapi kan masih main lokalnya itu masih bagus-bagus ya. Kita juga semalam tuh ke golnya itu memang pemain dari Indonesia kan yang umpan dan main asli Indonesia. Jadi jangan lupa lah, jangan lupa kalau memang kualitasnya bagus, ayo dimasukkan kalau untuk lawan-lawan tim-tim Asia ya. Memang gaya Asianya, gaya Asia Tenggara itu mainnya seperti itu, main cepat deras dia. Jadi memang kita butuh orang-orang yang Indonesia memang asli yang pemain lokal yang betul-betul seperti memang punya dribbling, kecepatan ya itu. Kita butuh juga harus digabung di itu kayak semalam.
1: Oke, baik. Pak Amar Suherman, prestasi timnas ini kan tentu satu hal yang sangat membanggakan sendiri. Tapi apakah keberhasilan ini juga nantinya akan diikuti dengan perbaikan sistem pembinaan sepak bola secara menyeluruh Pak nantinya? Kalau Bapak melihat?
2: Kalau pembinaan sepak bola kita secara ini kan junior dari anak-anak segala macam udah banyak lah kompetisi dan sangat baik lah. Dan juga banyak yang main di luar negeri segala macam. Udah bagus lah. Mungkin di level senior ya kita memang agak kurangnya di situ. Di umur 18 tahun ke atas itu mulai kita kekurangan ya. Karena liga itu tidak adanya liga apa yang umur segitu tuh agak kurang gitu. Itu yang ini. Itu yang agak lambat. Jadi agak putus di situ lah. Kalau memang itu memang dijalankan memang sangat baik nanti untuk ke depan. Kita kan banyak pemain dari luar nih kan.
1: Iya, naturalisasi apa, ya.
2: Naturalisasi lah. Pemain diaspora ya di naturalisasi.
1: Betul.
2: Jadi tidak harus bergantung, mereka juga akan nanti umurnya akan tua juga nanti.
1: Jadi
2: juga
1: memang
2: nanti 4.
1: Iya, pengkaderan itu harus ya, baik.
2: Harus, pengkaderan.
1: Baik. Iya. Nah, Pak Amar Suherman selaku Ketua Forum Pembina Sepak Bola Indonesia untuk Bangka Belitung, kemudian selaku Ketua Sekolah Sepak Bola Provinsi Bangka Belitung. Nah, Pak, kira-kira apa yang perlu dibenahi dari sepak bola Indonesia agar prestasi kita itu tidak berhenti sebagai sebuah pencapaian sesaat, Pak?
2: Ya, pertama ya asosiasi ya. Asosiasi itu kan PSSI-nya yang di provinsi, gimana? Itu dan juga di kabupaten ya betul-betul orang yang mempunyai dedikasi tinggi lah untuk memajukan olahraga. Itu yang penting ya untuk prestasi ya. Memang betul jangan lupa industri juga sepak bola olahraga ini. Ya jadi ya harus betul-betul lah pembinaannya itu. Kita pilih orang-orang yang betul-betul ingin membangun lah. Ini kan perlu modal besar ini.
1: Baik.
2: Jadi pengurus itu harus betul-betul yang
1: harus
2: punya semangat
1: keras,
2: dan punya modal.
1: Semangat,
2: iya,
1: begitu ya.
2: Itu ya.
1: Baik.
2: Erick Thohir aja bayangkan tuh seorang pengusaha yang main. Pengurus sepak bola juga belum maksimum ya kita dapat hasilnya sudah habisan miliaran uang ini untuk mengurus sepak bola ya.
1: Baik.
2: Ya seperti itulah. Jadi memang betul-betul lah di tingkat kabupaten kota dan provinsi itu harus betul-betul orang yang punya jiwa untuk membangun.
1: Baik.
2: Ini
1: baik.
2: Jangan sampai kemarin juga maaf ya kita untuk apa liga apa suratin bubble tidak ngirim, nggak dilaksanakan. Ya kan jadi permasalahan ini.
1: Kemajuan sepak bola. Ada apa gitu. Dalam tanda
2: kutip
1: gitu ya?
2: Nah itu pertanyaan gitu kan. Nah kita kritik sedikit nih, kita kritik. Kenapa kok bubble selama ini suratinnya sudah bisa juara nasional loh. Berapa kali kita pernah di lawan Irian Jaya atau dua kali misalnya Pangkal Pinang ya pernah juara juga di level nasional. Kita ya sampai sekarang kok nggak ngirim. Ini kan jadi pertanyaan seluruh kita yang pembina sepak bola ini.
1: Baik.
2: Anak-anak para orang tua, para pelatih nanya kita gimana gitu. Perkembangannya. Itu ya.
1: Baik, baik. Iya, pembina. Dan pendengar Pro 1 untuk Anda yang mau bergabung silakan ke 94301 karena narasumber kita saat sekarang berbincang bersama telepon WA kita ya. Jadi sekali lagi untuk yang pengen bergabung silakan ke nomor telepon 94301. Baik, semarikan menantikan telepon ini ada beberapa telepon WA yang masuk tapi tidak bisa saya angkat karena saya masih berkomunikasi dengan narasumber ya. Baik, saya kembali ke Pak Amar Suherman. Pak Amar, kalau dari sisi pembinaan sepak bola atau pemain muda kita lah, apa yang bisa dipelajari Pak dari para pembina sepak bola di Bangka Belitung dari keberhasilan timnas saat ini, Pak?
2: Ya kita harus nyontoh ya, nyontoh apa maksudnya gini, berjenjang lah, berjenjang. Kita kan ada banyak nih kegiatan untuk anak-anak ini, keliling kita apa di seluruh bubble ini, alhamdulillah lah kalau untuk tingkat anak-anak itu menjamur lah, untuk pertandingan-pertandingan sangat luar biasa lah, turnamen-turnamen diselenggarakan tiap bulan lah kita ini yang diselenggarakan. Ya mudah-mudahan yang untuk yang tengah tadi yang dari program PSSI-nya itu, PSSI-nya itu mana gitu.
1: Baik.
2: Harus lanjut, enggak bisa dia tidak jalan.
1: Baik. Itulah Pak Amar Suherman di stop dulu Pak, kita terima telepon ada yang mau bergabung bersama kita pagi hari ini, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bang Opi.
1: Iya, selamat pagi. Silakan Pak dengan Pak Amar Suherman nih.
3: Selamat pagi. pagi. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
3: Selamat Irwan, Pak.
1: Mm-mm.
3: Begini, Bapak sebagai pembina sepak bola di Bangka Belitung ya, Pak ya.
1: Iya.
3: Ya, mudah-mudahan lah, harapan kita semua mudah-mudahan di Bangka Belitung bisa membangkitkan, bisa menciptakan seorang sepak bola yang betul menjadi taraf menjadi pemain internasional. Ya, Pak ya. Nah, tadi malam setelah kita bertahun berpuluh-puluh tahun menunggu akhirnya tercapai juga masalah jadi jalebak, bahkan mungkin bagi para insan sepak bola ikut berbangga. Sempat selamat dulu Pak, saya sempat tegang Pak ketika menang 1-0
2: dibalas lagi ya.
3: Udah ini tiba-tiba terbalas 2-2 ada bisa bernapas lagi sedikit lah. Tapi tetap ketegangan itu belum bisa nanti bagaimana Pak Arjuna, itu yang pertama ini. Mudah-mudahan lah, walaupun hanya level Asia Tenggara, mudah-mudahan bisa sedikit membangkitkan, memberikan motivasi kepada sepak bola. Begini pasal pengalaman Ibu Hai yang saya jalankan. Dan begini, kalau toh pelatih sudah beradaptasi dengan para pemain, seharusnya jangan ada semacam ada perubahan lah. Ini kalau pihak PSSI jangan ada muat-muatan politik
1: sembarang
3: sepak bola itu yang
2: betul.
3: Kemudian nih Pak, saya mau tanggapan saya. Kan sekarang ketua umum PSSI merangkap Pak dengan Menpora. Yang kami harapkan udah satu fokus ke PSSI ke Menpora. Kalau dua, kalau berarti dua-dua itu dua-dua pekerjaan seharusnya fokus sebetulnya
1: terus Pak.
3: Baja dunia amal ketika jadi Menpora diangkat ke PSSI. Kami sudah dimundurkan nih dari Menpora, fokus kepada PSSI.
1: Nah, baik. Saya
3: mau tanya apa? Maaf pada mantan politik Pak, saya mau bertanya jawaban dari Bapak bagaimana menurut Bapak tentang lebih saya lebih setuju adalah terpisah.
1: Iya.
3: Pak Erick mau Menpora atau PSSI? Terima kasih Pak, mohon bahasa
1: Arab. Iya, baik. Ya, terima kasih untuk Pak Irwan ya. Silakan Pak Mas Herman tanggapi.
2: Iya, betul ya. Tapi kita jangan lupa Pak Erick Thohir ini kan memang orang bola ya. Dia pemegang Inter Milan dan juara champion. Gak sembarangan Pak Erick Thohir. Siapa yang sanggup Pak jadi ketua PSSI yang kayak Pak Erick Thohir ya? Berani berkorban ya. Dia
1: lucu. Itu. Habis-habisan
2: yang
1: lah ya.
2: Ya. Siapa yang sanggup seperti Pak Erick Thohir? Nah itu yang kita perlukan yang ada di termasuk di daerah-daerah. Kita di Kabupaten Bangka itu apa di Kabupaten Bangka di Provinsi Bangka itu juga membutuhkan orang-orang seperti itu ya, yang memang punya dedikasi tinggi lah dalam sepak bola. Memang betul ada rangkap jabatan ya. Cuman tapi memang siapa yang berani ya, yang jadi ketua PSSI yang memang betul-betul mau berkorban. Nah ini jadi pertanyaan. Mungkin itu pertimbangan Pak Presiden, beliau diangkat jadi Menpora juga gitu. Beliau berani memang untuk berkorban lah untuk apa untuk memajukan sepak bola dan olahraga di Indonesia.
1: Okay.
2: Yang memang harusnya dipisahkan, tapi ya ini mungkin Indonesia beda gitu.
1: Iya, ya, khawatirnya enggak fokus gitu ya, Pak ya.
2: Kan ada anak buahnya fokus nanti. Kesama jalan nanti.
1: Baik. Ya terima kasih Pak Ahmad Irwan ya yang ada di Bandung sudah bergabung bersama kami. Nah kita balik lagi nih ke Bangka Belitung nih Pak Ahmad Suherman. Nah bagaimana kondisi pembinaan sepak bola usia dini di Bangka Belitung untuk saat ini Pak? Apakah sudah mampu nih mencetak pemain yang berpotensi bisa masuk ke level nasional Pak?
2: Ya kita kan sekarang dari anak-anak yang umur 8 tahun ya kita bina ya.
1: Yeah.
2: Itu tiap kabupaten kota sampai Belitung juga di Belitung itu sudah melaksanakan itu semua. Sudah tiap minggu hampir setiap bulan sekali itu ada kegiatan turnamen-turnamen ya. Itu kan dan diikuti itu secara kompetisi ya. Kita ada BLS Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung itu memang seperti itu. Kita sosialisasikan, ngajak gabung lah sama masyarakat yang insan bola untuk membina. Sudah, cuma kita kan nanti di umur setelah SMA itu putus kita.
1: Baik.
2: Karena itulah kewenangan dari PSSI ya, itu yang harus dilakukan mereka itu. Ya itu yang tidak ada. Bayangkan saja tadi suratin aja enggak tahun ini enggak ngirim Bangka Belitung. Kan bagaimana itu protes semua sama kami, kami yang pembina. Kayak enggak bisa ngomong apa karena kita bukan di federasi,
1: Betul. Nah, kira-kira tantangan terbesar yang masih dihadapi Bangka Belitung Pak dalam menemukan atau juga mengembangkan talenta-talenta sepak bola muda kita seperti apa?
2: Ya kita berani ya, PSSI-nya, PSSI-nya ini ya, itu harus berani. Provinsi Bangka Belitung harus betul-betul berani lah, berani berkorban, berani semuanya lah. Kalau hanya untuk kata bapak ya, dari Bandung tadi untuk berpolitik, untuk cari-cari apa popularitas, pertama nggak usah langsung bola. Bola ini memang betul-betul lah bisa-bisan loh. Kita, kami juga udah merasakan langsung bola ini, habis bisa-bisan ya. Sampai ke luar negeri itu pakai uang kita sendiri malah seperti itu. Bukan berarti kita apa kita dari federasi atau bantuan anak-anak orang tua yang ikut membantu. Menangnya anak-anaknya di situ di Bangka Belitung. Anak-anaknya orang tuanya memang support loh untuk anak-anaknya. Nah, tinggal wadahnya saja yang masih belum berjalan maksimal.
1: Baik Pak Ahmad Suherman, dukungan seperti apa Pak yang paling dibutuhkan nih agar pemain muda Bangka Belitung itu memiliki jenjang karir hingga ke timnas Indonesia misalnya seperti itu Pak?
2: Kita harus punya liga, nah, liga umurnya misal umur 18 nih, kita diputar gitu. Nanti kan ada turnamennya bergulir, jadi pemain-pemain lokal harus pemain-pemain lokal, tidak harus uang hadiahnya, makanya anak-anak itu tidak boleh hadiah uang. Itu yang membuat tidak majunya nanti, mereka berlomba-lomba saling jatuhkan. Tapi kalau kita kena anak-anak itu pembinaan, umur 18-19 itu masih pembinaan terus, umur 21 mulai dia kelihatan ini main jadi gitu. Jadi liganya itu harus bergulir lah. Liga pelajar kayak atau liga ya kita harus berani kita buat untuk anak-anak kita biar berprestasi, ada tempatnya gitu. Sekarang umur 18 tahun SMA hilang loh, kompetisi di sini nggak ada lagi. Yang ada tuh cuman kompetisi veteran sekarang. Umur 50, umur 40 untuk apa lagi? Itu kan tumpahan, gembira olahraga, bukan untuk kompetisi yang ini apa untuk prestasi, nggak ada lagi. Nggak ada lagi lah sekarang nih di Bangka Belitung.
1: Baik, Pak Ahmad Suherman, apakah Forum Pembina Sepak Bola Bangka Belitung punya program khusus nih untuk memanfaatkan momentum keberhasilan timnas ini dalam menarik minat anak-anak muda kita terhadap sepak bola nih Pak?
2: Jadi gini, kita kan ada kewenangannya ya. Kalau itu kan memang

0: gak jalan harusnya tim-tim yang punya apa yang masuk di Liga 1 harus punya U16, U20 harus harus muter itu, harus ada jeliganya seperti di luar negeri. Kita kan jalan tapi jalannya kalau timnya udah turun hilang ininya. Hanya sekedar-sekedar aja, nggak maksimum.
1: Baik. Ya, pendengar RRI, saat ini masih dalam opini publik. Saya masih ditemani bersama Ketua Forum Pembina Sepak Bola Indonesia, Bangka Belitung, dan Ketua Sekolah Sepak Bola Provinsi Bangka Belitung, Bapak Ahmad Suherman. Pendengar, jadi silakan untuk yang kembali mau bergabung di telepon kami 94301, silakan saja. Saya lanjut sambil menantikan telepon Pak Ahmad Suherman ya. Nah, bagaimana Pak seharusnya pemerintah daerah, kemudian PSSI, klub, kemudian sekolah sepak bola dan juga para pembina pekerja sama agar talenta muda kita itu tidak berhenti di tingkat daerah saja, Pak?
0: Ya, kita sekarang kan kita akui lah untuk diklat kan sekarang cuma ada di PPLP di provinsi ya. Dan ini juga terbatas kalau dari pemerintah ya. Memang kita harus peran dari seluruh lah, swasta juga. Makanya olahraga itu industri ya. Kenapa anak-anak ini maju untuk liga anak-anak? Karena anak-anak tuh lebih menjanjikan dari dari industrinya. Maksudnya ya dari apa begitu penyelenggaraan nih kita menyelenggarakan itu ekonominya jalan juga itu penjualan segala macam UMKM segala macam itu berjalan makanya hidup untuk anak-anak itu yang mati itu kan yang di kelas yang umur 17 tahun ke atas yang kita memang nggak bisa ngolah itu karena itu kewenangannya bukan di kita nanti kalau kita jalankan itu nanti kita banyak aturan-aturan yang kita jalani itu bukan kewenangan kita lagi macam pakai wasitnya juga belum tentu bisa kita pakai wasit dari apa dari PSSI harus ini dan mengeluarkan dana yang sangat besar. Baik. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau kita sudah bicara uang itu memang susah untuk kita maju. Jadi bagaimana asosiasi itu membantu loh. Ini kami menyelenggarakan nih dibantu loh tuh walaupun ya kita juga tahulah untuk apa? Ya ya wasit segala macam. Ya kita minta bonus lah mungkin dikurangi apa jadi kita mudah untuk menyelenggarakan dan kita juga kan penyelenggara itu jadi dari orang tua semua uangnya dan ada donatur yang nggak begitu banyak.
1: Baik. Kemudian Pak kalau melihat perkembangan sepak bola saat ini khususnya di Bangka Belitung, apakah fasilitas latihan kemudian untuk kompetisi-kompetisi yang ada di Bangka Belitung ini sudah cukup mendukung perkembangan pemain muda kita, Pak?
0: Ya lapangan sepak bola ya banyak. Cuman tadi ya kita bagaimana ya? Kita juga main stadion Orom sekarang. Stadion Orom di Kabupaten Bangka ini nggak bisa dipakai. Kan bingung cara pola pikirnya bagaimana lapangan dibikinnya kok bukan lapangannya yang dibikin bangunan podiumnya. Jadi lapangannya rumputnya enggak. Yang sekarang untuk lapangan bola tau apa utama?
1: Ya, iya, lapangannya
0: sepak bola. Lapangan sepak bolanya. Baru yang lain itu pendukung.
1: Iya.
0: Ini enggak pendukungnya dibuat lapangan bolanya. Enggak bisa dipakai berapa tahun udah 4-5 tahun sekarang. Kalah ya, habis juga. Seperti ini ya, maksud saya itu kami yang pemerintah juga harus ngerti loh dengan, ayo kita ajak kerjasama masyarakat, kayak kami ini yang pecinta sepak bola, diajak komunikasi lah, diajak pendapatnya. Jangan kita karena nggak paham juga sepak bola, wah berpikir bertaraf internasional lapangan, nggak penting juga lah. Kita harus lapangannya seperti lapangan Senayan, nggak perlu lah. Itu perawatannya susah, rumputnya juga susah ya. Ya cukup ya sekedar untuk main bola standar-standar saja lah itu.
1: Yang penting anak nyaman untuk bermain sepak bola.
0: Nah itu, ya. Sekarang orang tuh kan sayang itu PAD juga nggak dapat udah 5-6 tahun terbengkalai sekarang.
1: Baik. Dan mungkin nanti dari pihak terkait ya Pak Ahmad Suherman mendengarkan dialog kita di kesempatan kali ini bisa menjadi perhatian lah ya.
0: Iyalah kita semua lah, itu stadion kebanggaan loh, bisa lolos divisi 2 dulu di situ, divisi 1, Liga 2 main dulu di situ. Dan zaman PS Bangka dulu kita masuk 8 besar Perserikatan Nasional, nggak sembarangan untuk bubble Bangka ini.
1: Tapi
0: sekarang nih kita nggak tahu lagi jadi seperti ini ya.
1: Baik, Pak Ahmad Suherman ini ada tanggapan juga dari pendengar kita dari Pak Dian di Dinding Panjang. Ini kemarin kita sempat mendengar juga Pak terkait kerusuhan di Belitung tentang turnamen sepak bolanya itu seperti apa. Dan sementara itu Suratin dan Liga Danau sendiri sudah lama memang tidak ada, Pak.
0: Ya itu, saya lihat. Makanya tadi hadiahnya besar kan nggak itu. Pembinaan tuh nggak harus hadiah sekian besar. Akhirnya mainnya kita charter nih, charter cari orang.

0: lain dengan mengeluarkan dana. Ambisi bisa juara, habis uang gagal, akhirnya ngamuk, itu jadi masalahnya. Kita Liga 2, Liga 1 itu hadiahnya berapa miliar sih? Cuma 2, 3 sampai 5 miliar loh, paling tinggi. Taruh 10 miliar. Mereka habis dalam satu tim itu dalam satu musim bisa puluhan miliar untuk mendapatkan uang itu. Itu. Sebenarnya bukan uang dikejarnya, prestasi harusnya. Kita kan enggak nih. Ini tim-tim klub nih. Maaf ya. Klub-klub si A itu charter pemainnya. Cari-cari yang jago-jago yang dari Bangka Belitung diambil, dibeli-beli semua. Untuk dapatkan hadiah sekian juta. Akhirnya kalah, ngamuk. Itu yang bisa ribut. Apalagi ada judi segala macam. Ini kan jadi masalah.
1: Baik,
0: tapi,
1: baik.
0: Tapi kalau memang betul-betul pembinaan, tidak akan terjadi seperti itulah. Sampai membawa apa, tawuran, bawa senjata tajam segala macam, bukan seperti itu harusnya. Itu kesalahan dari sistem lah, dari sistem.
1: Baik, baik. Kemudian jika harus memilih satu hal yang paling mendesak nih Pak Ahmad Suherman untuk dibenahi dalam pembinaan sepak bola Bangka Belitung, apa yang kira-kira menjadi prioritasnya Pak?
0: Ya pertama sekali kompetisi ya. Kedua sarana ya, seperti tadi lapangan sepak bola dipermudahkan lah kita untuk pakai lapangan sepak bola tadi. Ada Bina Satria misalnya, ada Orom, itu kan sekarang susah kita untuk pakainya yang itu yang ini. Itu semuanya bisa diatur lah apa untuk PAD segala macam. Sekarang itu sedang orang nggak bisa dipakai, PAD juga nggak bisa dipakai. Sudah 5-6 tahun.
1: Nggak pernah duduk bareng rembuk sama-sama Pak dengan
0: kalau rembuk bareng bingung. Kita kan pernah juga lah sama pemerintah. Cuman ya mereka dengan alasan yang itu yang ini standar pembangunan.
1: Baik.
0: Kita yang bola ini yang tahu, yang main bola, bukan mereka. Mereka nggak main bola, nggak ngurusi bola. Mereka cuma duduk di kantor. Kita main bola, kita udah keliling lah.
1: Nengok
0: lapangan. Nggak bagus juga tempat lain. Sama juga dengan kita. Nah, tapi bisa prestasi itu.
1: Baik. Tadi Pak Ahmad Suherman sempat menyinggung terkait kompetisi ya Pak. Ya, seberapa penting Pak peran kompetisi usia dini dan pembinaan yang berkelanjutan dalam melahirkan generasi pemain timnas berikutnya Pak?
0: Ya kompetisi ini yang harus memang betul-betul dilaksanakan. Karena kompetisi itu kan ajang ya, ajang memang prestasi anak-anak untuk memang menuju ke sana. Kayak kami ya, kalau anak-anak kami kan memang ada kompetisinya nih di apa di anak-anak apa di kecamatan, di kabupaten. Nanti kita menangnya kita bawa tuh kejuaraan misal Liga Danon misalnya. Liga apa? Liga Garuda misalnya. Kita kan bisa juara mereka. Kan ada prestasinya dari itu nanti dilihat udah besar main ke klub-klub kan bisa itu pembinaan itu.
1: Baik.
0: Jadi
1: baik.
0: Kalau dari liga kita sudah berjalan nih liga U17-nya U21 berjalan. Mungkin mudah-mudahan nanti akan dapat nanti prestasinya. Kita belajar dari atletik ya. Banyak kita punya atletik yang bisa di nasional loh kita nih. Kenapa dulu ada PPLP segala macam kan? Jadi nanti kelihatan ya.
1: Baik,
0: ada pelatnas itu.
1: Baik. Pak Ahmad Suherman, kira-kira apa nih Pak harapan setelah keberhasilan timnas kita ini, khususnya bagi perkembangan sepak bola di Bangka Belitung, Pak Ahmad Suherman?
0: Ya, kami harapan kami ya. Ayo dengan momentum ini kita semangat lah untuk membangun sepak bola ya. Buang yang politik untuk dipilih untuk memilih nanti lah. Itu yang penting untuk kemajuan sepak bola. Yuk kita sama-sama membangun. Mungkin pengusaha tuh mau bantu kalau memang betul ada prestasinya. Ya saya itu kami sudah membuktikan. Saya dulu di apa di liga apa di divisi 2, lolos divisi 1 dulu. Seperti itu kita minta bantu ke pengusaha. Pengusaha walaupun sedikit bantu nih mereka. Ada tambang-tambang ayo kita bantu untuk meloloskan. Dulu saya asisten manajer dulu apa di divisi 2. Lolos divisi 1. Kita Pemda bantu dan masyarakat juga mantul. Karena ada prestasi, mereka senang bantu, ada prestasinya, bantu lagi seperti itu. Memang betul-betul pembinaan itu bukan bisnis, nanti urusan bisnis itu.
1: Baik, baik. Pak Ahmad Suherman, ini berkaitan dengan fasilitas kita yang memang khususnya di Kabupaten Bangka kita punya ya Pak, Stadion Orom, kemudian juga Bina Satria seperti itu. Nah, mungkin ada semacam harapan pengen Bapak sampaikan agar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, apalagi untuk para pemain bola dini kita Pak sekarang ini.
0: Ya saya minta Orom itulah, Orom Bina Satria. Orom itu dibangun lagi lah, tanam rumputnya, enggak penting lah itu bangunan itu. Nanti yang kedua lah untuk yang apa? fasilitasnya itu. Yang penting ada lapangan, itu bisa main anak-anak, main bola, dan itu ada wasit. Itu kunci pemain bola itu, ada lapangan, ada wasit, ada bola, main. Itu kan nanti mendukung penonton itu. Sekarang dihabiskan sepuluh miliaran untuk bangun stadion seperti itu, cuman apa rumputnya nggak dibangun, taruh lagi sama batu, kan jadi masalah sekarang. Kita mau perbaiki sendiri, kami perbaiki.
1: Iya.
0: Nggak dikasih. Iya. Alasannya mengganggu sistem bangun ke depan, proyek lagi, ngajukan 2 miliar. Aduh, itu daerah seperti ini anggaran. Susah. Itu nggak payah, nggak susah. Ambil rumput, kita beli rumput lah. Okay. Mungkin 100 juta juga cukup untuk bikin rumput. Udah main anak-anak main bola.
1: Baik. Iya, dan dengan rumput yang bagus, kemudian stadion Oromnya berjalan terus setiap minggu, ini bisa mendapatkan income juga ya, Pak ya?
0: Bisa dapat PAD loh, Pak.
1: Nah,
0: 200 juta juga udah beres ke lapangan.
1: Nah.
0: Nantilah urusan untuk apa, untuk miliaran itu bangun yang rumput jarum itu. Rumput itu susah tumbuh di Bangka. Kita bayangkan aja, saya udah pengalaman lah keliling saya Indonesia, keliling satu luar negeri loh, lihat lapangan ini.
1: Baik.
0: Itu perawatannya susah, kalau rumput Italia itu ditanam di Orom itu, mau diperiksa satu-satu, biayanya bukan kecil loh, nggak cukup untuk PAD. Siapa yang mau apa main di situ per jam dengan 3 juta, 2 juta.
1: Nah,
0: nggak sanggup
1: itu,
0: kita.
1: Baik.
0: Nah, dengan ini ya udahlah untuk main bola tuh anak-anak kok.
1: Iya.
0: Orang itu juga kita dapat dikasih jangan apa? Yayasan Orang Pak Sutiono dulu dengan keluarga dan kerabatnya kita dapat.
1: Ya, jadi
0: kita
1: lebih baik di ini kan ya, dipergunakan ya semaksimal mungkin.
0: Ya, dimanfaatkan lah. Janganlah untuk bisnis.
1: Baik.
0: Saya
1: baik.
0: Tahu perjanjian tidak ada bisnis di situ. Memang untuk murni untuk masyarakat. Itu
1: okay, kan baik.
0: infak mereka itu. Sedekah mereka untuk masyarakat Bangka.
1: Baik.
0: Dan terlantarkan dosa kita nanti.
1: Oke, siap. Dan siap. Siapa tahu nanti di lain waktu kita juga bisa bincang dengan motivator mengundang legenda timnas Bangka Belitung ya yang lokal
0: boleh,
1: kita
0: nanti.
1: Pak Supardi, Pak Natsir, Pak Rizky seperti
0: ya,
1: itu
0: boleh,
1: ya.
0: Kita,
1: baik, baik. Siap. Oke, ini di penghujung dialog kita di kesempatan pagi hari ini, Pak Ahmad Soeharman, kira-kira apa nih Pak pesan yang mau disampaikan kepada anak-anak muda Bangka Belitung yang sekarang mungkin semakin termotivasi ya dengan menjadi pesepak bola profesional nantinya Pak?
0: Ya jangan patah arang ya, terus semangat main bola ya, latihan terus, jangan apa berpikirnya itu terus jalan terus latihan terus. Nanti memang kalau tidak bisa di Bangka keluar daerah kita, main di luar daerah nanti bisa maju loh, lihat di daerah luar itu. Itu sepak bola itu membawa manfaat banyak loh anak-anak, tidak apa pertama kali ya, itu tidak menghindari dari narkoba, dari budaya merokok, memang membuat untuk maju loh.
1: Baik.
0: Prestasi olahraga badan sehat dan prestasi, kalau prestasi kan di kontrak itu berapa miliar, main itu untuk Liga 1 itu paling kecil 1M itu kontraknya.
1: Baik.
0: Lumayan itu, jadi investasi juga orang tua di situ kan. Itu Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak Mas Herman sudah berbagi di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu ya Pak ya, sudah
0: Amin.
1: Berbincang banyak terkait sepak bola khususnya di Bangka Belitung. Sukses selalu Pak Mas Herman, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Iya, nah itu tadi pendengar perbincangan kita bersama Ketua Forum Pembina Sepak Bola Indonesia khusus untuk Bangka Belitung dan sekaligus sebagai Ketua Sekolah Sepak Bola Provinsi Bangka Belitung Bapak Ahmad Soeharman. Baik, untuk pendengar kami dimanapun saat ini Anda berada, jangan kemana-mana, pantau terus siaran kami dalam Opini Publik yang akan berakhir menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya baik pendengar, Anda kembali masih bersama kami Opini Publik untuk kesempatan pagi hari ini pendengar untuk edisi 6 Oktober 2026. Tadi sudah kita dengarkan ya wawancara bersama dengan narasumber kita, Ketua Forum Pembina Sepak Bola Indonesia Bangka Belitung dan sekaligus sebagai Ketua Sekolah Sepak Bola Provinsi Bangka Belitung pendengar, Bapak Ahmad Suherman. Dan kali ini pendengar di penghujung sajian acara kita masih ada beberapa informasi yang juga akan kami hadirkan. Untuk yang mau gabung juga silakan kalian telepon 94301 pendengar. Dan kali ini informasi terkait penyerang timnas Indonesia Michael Becker. Nah ini meraih gelar top skor FIFA Asian Cup 2026. Jadi pemain yang baru berusia 19 tahun ini mengkoleksi 5 gol sepanjang turnamen pendengar. Gelar sepatu emas Becker melengkapi keberhasilan Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda menaklukkan Thailand dengan adu penalti 4-2 pada Senin malam. Jadi pertandingan final di Stadion GBK atau Gelora Bung Karno berlangsung ketat hingga 120 menit. Indonesia dan Thailand bermain imbang 2-2 sebelum pertandingan dilanjutkan melalui adu penalti. Dan sekali lagi pendengar, Dan James mencetak gol Indonesia pada menit ke 84 maksud kami, dan disusul Elkan Bagot pada menit ke 116. Jadi Thailand membalas melalui Ihlas Sanron dan juga Veradol Chamrasami. Ya, Becker tidak mencetak gol dalam pertandingan final menghadapi Thailand, namun koleksi 5 golnya tetap tidak mampu dikejar oleh pemain lain hingga turnamen berakhir. Jadi pendengar, seluruh gol Becker ini tercipta ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada pertandingan terakhir grup A. 5 gol dalam satu pertandingan ini membawa Becker memimpin daftar pencetak gol terbanyak. Bergson Da Silva dari Malaysia berada di bawah Becker dengan 4 gol, kemudian Joe Martin Christensen dari Filipina menempati posisi berikutnya dengan 3 gol pendengar. Jadi 4 pemain lainnya sama-sama mengkoleksi 2 gol sepanjang turnamen, dan mereka berhasil dari Malaysia, Thailand dan juga Vietnam pendengar. Dan kali ini ada daftar skor top skor ya FIFA Asian Cup 2026 pendengar. Yang pertama untuk 5 gol Michael Becker dari Indonesia, kemudian 4 gol Bergson Da Silva dari Malaysia, kemudian 3 gol dari Bijan Martin Christensen dari Filipina, kemudian 2 gol dari Arif Aiman dari Malaysia, kemudian Terasak Poi Pimai. Nah ini dari Thailand ya, dan juga Ihlas Sanron dari Thailand dan Nguyen Dinh Bac dari Vietnam pendengar. Sebanyak 19 gol tercipta dalam 7 pertandingan sepanjang FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini mencatatkan rata-rata 2,71 gol dalam setiap pertandingan pendengar. Nah itu pendengar Pro 1 Hereri Sungaliat Bangka Belitung, informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami. Dan tentunya untuk yang sekarang masih memantau siaran kami, kita lanjut lagi untuk edisi berikutnya pendengar pada acara kita yaitu Opini Publik esok bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Terima kasih untuk kebersamaannya, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Opini Publik.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Pendengar Pro 1 RRI Sungaliet Bangka Belitung, terima kasih masih terus memantau siaran kami hingga saat ini pendengar. Dan kali ini saya beralih dulu ke informasi berikutnya. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengatakan para Menteri Perdagangan G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Sikap ini merupakan hasil pertemuan Menteri Perdagangan G20 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat 30 September hingga 1 Oktober 2026. Dikatakan pendengar, selain pangan, rangkaian pertemuan G20 TMM membahas isu kelebihan kapasitas atau excess capacity, praktek kerja paksa, serta prinsip perdagangan multilateral. Indonesia bersama dengan G20 memandang penyelesaian isu ini memerlukan kolaborasi dan aksi, menghormati perbedaan kebijakan serta orientasi ekonomi negara. Terkait dengan excess capacity, Budi menekankan perlunya mempertimbangkan dinamika penawaran dan juga permintaan, jadi tingkat utilitas kapasitas, perilaku pasar serta faktor mendasar yang mendorong produksi. Jadi yang menilai tingginya excess capacity, kemudian lonjakan ekspor atau ketidakseimbangan perdagangan tidak serta-merta menunjukkan akses kapasiti yang bersifat struktural, pendengar. Dan Indonesia sendiri mengedepankan tiga pendekatan dalam menyikapi isu akses kapasiti ini, yaitu pendekatan meliputi diagnosis sebelum menentukan langkah penanganan, kemudian pelindungan tanpa menciptakan ketegangan serta transformasi melalui kerjasama, pendengar. Menurut Budi, penilaian terhadap akses kapasiti perlu memperhitungkan kondisi dan karakteristik setiap sektor secara komprehensif. Jadi instrumen pengamanan perdagangan juga berperan dalam membantu anggota WTO merespon praktek perdagangan yang merugikan secara transparan dan berdasarkan aturan, pendengar. Nah, itu ya informasi buat Anda terkait Menteri Perdagangan mengatakan G20 tolak pangan jadi instrumen tekanan geopolitik. Baik, itu kan ya pendengar, nanti kita lanjutkan kembali masih bersama kami dalam rangkaian informasi yang akan hadir menyapa Anda jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

0: Bangka Belitung, nanti kita akan lanjutkan kembali ya untuk menghadirkan lagu-lagu hiburan kita. Dan saat ini pendengar, kita akan perbaharui dulu informasi bersama dengan reporter kami Debby Nirwandi, pendengar, yang akan melaporkan terkait pemerintah Provinsi Bangka Belitung sambut baik wacana gaji P3K daerah akan diambil alih oleh pusat. P3K di Pemprov pun turut menyuarakan hal tersebut. Baik, rekan Debby, silakan laporan Anda.
1: Baik, rekan Novi dan juga pendengar dimanapun berada dapat saya sampaikan di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang bakal mengambil alih penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Seperti disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Aperia Prianto, bahwa kebijakan tersebut akan menjadi angin segar yang sangat membantu beban keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang saat ini masih terbatas, pendengar. Dan diharapkan ke depan seluruh gaji P3K, baik full time maupun paruh waktu, dapat dialokasikan melalui APBN tersebut. Ferry juga menjelaskan, dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat krusial bagi daerah. Ia juga berharap adanya penyesuaian skema penganggaran dan penganggaran nasional melalui penambahan dana alokasi umum atau DAU khusus untuk menyokong kebutuhan gaji para pegawai tersebut. Dan itu sangat sekali diharapkan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Hal seperti itu juga turut disuarakan oleh salah satu ASN di Pemprov Bangka Belitung, Rike, yang menyambut baik keputusan tersebut dan berharap dengan adanya keputusan pemerintah untuk mengambil alih gaji P3K itu paruh waktu maupun full waktu sangat membantu mereka, karena meringankan beban keuangan daerah selama ini gaji P3K yang selalu menjadi beban anggaran. Sehingga dengan adanya keputusan pusat untuk mengambil alih gaji P3K, pihaknya sangat berharap sekali dan berharap benar-benar ada perubahan dan itu terrealisasi oleh pemerintah pusat untuk mengambil alih tersebut. Terutama mereka gaji P3K paruh waktu yang saat ini memang lagi diperjuangkan ataupun disuarakan oleh daerah. Kemudian juga diketahui bahwa sebanyak 2.000 lebih, kurang lebih, gaji P3K paruh waktu yang berada di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini masih digaji berupa APBD. Pernah. Demikian rekan Novi, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan ya laporan dari reporter kami Debi Nirwandi mengenai pemerintah Provinsi Bangka Belitung sambut baik wacana gaji P3K daerah akan diambil alih oleh pusat, dan juga P3K di Pemprov Bangka Belitung turut menyuarakan hal tersebut. Baik pendengar, selanjutnya nanti ada informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, pantau terus siaran kami, dan berikut ada Roni Parulian untuk Anda.

0: Nak, sarapannya jangan lupa. Sebentar lagi berangkat sekolah.
1: Iya, Bu. Hari ini tanggal 1 Oktober ya?
0: Betul, hari kesaktian Pancasila.
1: Berarti hari ini cuma upacara dan menghafalkan Pancasila lagi dong?
0: Bukan cuma itu. Coba kamu ingat, Pancasila itu sebenarnya terlihat dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari.
2: Di sekolah, Raka melihat temannya kesulitan membawa buku.
3: Raka, boleh bantu bawakan sebagian bukuku nggak?
4: Boleh, sini aku bantu.
2: Di kelas, mereka berbeda pendapat saat mengerjakan tugas kelompok.
5: Menurutku, idenya begini.
4: Kalau aku sih punya pendapat berbeda ya, tapi kita bicarakan bersama aja ya.
2: Dan ketika melihat teman yang berbeda suku, agama, maupun latar belakang,
4: kita tetap teman, perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh.
2: Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan sekedar 5 sila yang dihafalkan. Nilai-nilainya hidup melalui sikap saling menghormati, membantu sesama, bermusyawarah, menjaga persatuan, dan berlaku adil. Mari, jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
6: Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.

Baik, pendengar, kali ini ada satu informasi terkait mengenai Hari Cerebral Palsy Sedunia. Lingkungan yang inklusif penting bagi penyandang. Pendengar, Hari Cerebral Palsy atau CP Sedunia yang diperingati setiap 6 Oktober menjadi momentum ya untuk meningkatkan kepedulian terhadap penyandang CP dan lingkungan yang inklusif membantu penyandang menjalani pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial secara merata. Cerebral Palsy merupakan kondisi yang mempengaruhi gerakan, postur, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Jadi kondisi ini juga terjadi akibat dari gangguan pada perkembangan atau kerusakan otak yang sedang berkembang. Jadi dilansir dari Kementerian Kesehatan Kemenkes pada Selasa hari ini, pendengar, CP dapat menyebabkan kelemahan otot dan juga kekakuan atau spastisitas. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi komunikasi, mobilisasi, serta aktivitas sehari-hari para penyandang, pendengar. Dan dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Ngurah, Dr. Nilu Sukma Pratiwi Murti mengatakan bahwa tanda-tanda cerebral palsy ini terlihat dari keterlambatan kemampuan motorik sesuai dengan usia. Misalnya bayi yang masuki usia 3 bulan tapi belum mampu menopang kepala atau pada usia 6 bulan belum mampu untuk duduk, pendengar. Dengan kondisi seperti ini, lingkungan yang inklusif serta memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang CP, jadi dukungan ini juga mencakup akses pendidikan, kemudian fasilitas publik, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kegiatan sosial. Dilansir dari laman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lingkungan dapat mempengaruhi pengalaman seseorang dengan disabilitas. Lingkungan yang tidak aksesibel dapat menghambat partisipasi penyandang dalam kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku. You are so toxic and manipulative. I hate you so much. Karya Alvin Syahrin. Buku ini adalah buku hubungan antar manusia seharusnya menjadi tempat untuk saling mendukung, menghargai, dan bertumbuh bersama. Namun kenyataannya tidak semua hubungan berjalan sehat. Ada hubungan yang justru dipenuhi manipulasi, tekanan emosional, dan bahkan perilaku toksik yang perlahan mengikis rasa percaya diri seseorang. Melalui buku ini, juga Alvin Syahrin mengajak kita selaku pembaca memahami bagaimana bentuk manipulasi psikologis yang seringkali tidak disadari. Salah satu kekuatan buku ini adalah penggunaan bahasa yang ringan, lugas, dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Penulis juga tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga memberikan ilustrasi mengenai perilaku seperti gaslighting, silent treatment, hingga playing victim. Dengan pendekatan tersebut juga membaca lebih mudah mengenali apakah dirinya sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat. Tentunya pesan utama buku ini adalah bahwa tidak semua orang layak dipertahankan dalam hidup kita. Memaafkan bukan berarti harus terus bertahan dalam hubungan yang menyakiti. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki batasan. Menghargai diri sendiri dan berani mengambil keputusan demi menjaga kesehatan mental. Selain itu, buku ini juga mengingatkan kita bahwa manipulasi seringkali hadir secara halus. Pelaku bisa saja terlihat perhatian, tetapi di balik sikap tersebut, terdapat upaya mengendalikan pikiran, emosi, dan keputusan orang lain. Karena itu, kemampuan mengenali tanda-tanda hubungan yang toksik menjadi bekal penting agar seseorang tidak terus menjadi korban manipulasi. Buku ini sangat relevan sekali dengan kondisi masyarakat saat ini, terutama bagi generasi muda yang aktif menjalani hubungan pertemanan maupun percintaan. Terkadang media sosial juga menjadi hubungan menjadi lebih kompleks, sehingga kesadaran terhadap perilaku manipulatif semakin dibutuhkan. Buku ini juga membantu pembacanya memahami bahwa menjaga kesehatan mental sangatlah penting dengan menjaga kesehatan fisik. Meskipun demikian, pembaca juga tetap perlu bersikap kritis. Tidak semua konflik dalam hubungan bisa langsung dikategorikan sebagai toksik. Setiap hubungan memiliki tantangan yang membutuhkan komunikasi, empati, dan penyelesaian yang bijaksana. Oleh karena itu, isi buku ini sebaiknya dijadikan bahan refleksi, bukan sebagai dasar untuk menghakimi orang lain. Secara keseluruhan, buku karya dari Alvin ini juga lebih kepada pengembangan diri yang memberikan wawasan tentang pentingnya mengenali manipulasi emosional dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini juga mengajak membaca kita untuk lebih mencintai diri kita, menetapkan batasan yang sehat, dan tidak takut meninggalkan hubungan yang hanya membawa luka. Pesan tersebut menjadikan buku ini layak dibaca oleh siapa saja yang ingin memiliki hubungan yang sehat dan saling menghargai. Sekian esensi buku.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita lanjutkan kembali masih dalam rangkaian informasi dan kali ini pendengar kita beralih dulu ke informasi berikutnya pendengar. Dan kali ini yang saya hadirkan dari ya ini kolom lifestyle pendengar gaya hidup perkotaan picu resiko demensia pada usia dini pendengar. Ya dari rri.co.id dokter spesialis neurologi Universitas Lambung Mangkurat Dewiana menjelaskan penyebab gangguan fungsi otak pada usia produktif. Nah ini menurutnya gaya hidup tentu dapat memicu berbagai penyakit yang terdampak pada fungsi otak. Dewiana mengatakan demensia dini merupakan gangguan fungsi kognitif yang muncul sebelum seseorang mencapai usia 60 hingga 65 tahun. Jadi kondisi ini dapat berkembang hingga mengganggu aktivitas dan kemandirian seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, tekanan kehidupan perkotaan dapat mempengaruhi kualitas hidup dan pola makan masyarakat dan kondisi ini juga dapat membuat aktivitas olahraga menjadi lebih jarang dilakukan. Ia mengatakan kebiasaan ini dapat memicu berbagai penyakit yang berhubungan dengan gangguan fungsi otak. Penyakit ini juga antara lain hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi dan juga penyakit jantung. Nah itu pendengar informasi mengenai gaya hidup perkotaan picu resiko demensia pada usia dini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, baik pendengar, Afgan dengan sebentar ya. Satu lagu yang saya pilihkan juga untuk menemani Anda yang saat sekarang bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung ya. Dan tentunya pendengar, nanti dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi akan hadir menemani Anda, ada rekan yoga yang bakal menemani pendengar semuanya ya. Jadi dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Yoga di sini yang akan menemani pagi Anda, pagi menjelang siang, dan tentunya nanti juga akan ditemani dengan berbagai macam informasi menarik yang akan kami sajikan dan juga disertai dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Jadi bagi pendengar yang sedang beraktivitas, yang sedang dalam perjalanan bekerja, ataupun mungkin sedang menikmati waktu santai di rumah, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, pendengar, sebelumnya kita dengarkan dahulu laporan dari reporter kita, ada Bang Irwan Aulia Rahman. Terkait Pemkat Bangka menggelar penguatan peran BPD dalam tata kelola desa. Baik, kepada Bang Irwan Aulia Rahman, silahkan untuk laporannya.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, saat ini saya melaporkan langsung dari Novilla Resort, dan saat ini pemerintah Kabupaten Bangka menggelar penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD guna mendorong pembentukan tata kelola pemerintah desa yang semakin demokratis, akuntabel, dan transparan. Pendengar, langkah strategis ini dilaksanakan sekaligus untuk menyelaraskan peran BPD dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dan kegiatan ini diikuti oleh para peserta, sebanyak 72 peserta yang dihadiri jajaran Forkopimda Bangka, Kepala Dinas Pemdes, serta anggota 72 peserta dari anggota BPD seluruh desa di Kabupaten Bangka. Dan tadi kegiatan dibuka langsung oleh Sekda Bangka Bapak Haryadi yang mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bangka menegaskan bahwa BPD memiliki posisi kunci sebagai mitra strategis kepala desa. BPD bukan hanya sebagai lembaga pengawas, melainkan penyeimbang roda pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran selaras dengan regulasi terbaru. Adapun pendengar, dari fungsi pilar utama BPD, yakni penyelesaian regulasi, fungsi pengawasan dan penganggaran, penyaluran aspirasi rakyat, dan juga penguatan sinergi. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh anggota BPD Kabupaten Bangka dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya secara optimal, profesional, serta berintegritas demi mewujudkan kemajuan kesejahteraan masyarakat desa. Demikian laporan saya dari Novilla Resort. Kembali ke studio.

Baik pendengar, demikian laporan kita dari Irwan Aulia Rahman terkait Pemkab Bangka menggelar penguatan peran BPD dalam tata kelola desa. Nah, pendengar yang sedang di rumah, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kami akan tetap sajikan informasi-informasi menarik lainnya dan tentu juga akan ditemani oleh lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.

PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka mengungkapkan bahwa bantuan vaksin tersebut disalurkan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan hewan penular rabies atau HPR di wilayah Kabupaten Bangka terbebas dari ancaman virus membahayakan. Pemerintah Kabupaten Bangka sejak sebulan lalu telah membuka vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan masyarakat, baik itu kucing, anjing, maupun kera. Untuk mendukung kegiatan vaksinasi rabies gratis ini, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka diperkuat dengan 3 orang dokter hewan, 6 orang paramedik, dan 4 orang admin. Sementara itu, Bupati Bangka mengatakan vaksinasi hewan gratis ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap keselamatan warga. Pihaknya berkomitmen penuh untuk mempertahankan Kabupaten Bangka itu bebas dari ancaman rabies. Jadi pendengar, penyuntikan vaksin itu dilakukan secara berkala, yang mana ini sangat penting untuk mempertahankan status bebas rabies serta melindungi masyarakat dari risiko tertularnya penularan zoonis gitu. Nah, pendengar, melalui program vaksinasi ini, Dinpan Pertan Kabupaten Bangka mengimbau para pemilik hewan peliharaan untuk proaktif memanfaatkan layanan vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah demi menjaga kesehatan hewan sekaligus keamanan lingkungan sekitar. Walaupun di Kabupaten Bangka dan umumnya di Kepulauan Bangka Belitung masih nol gitu kasus atau bebas rabies, namun ini tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Nah, pendengar, jadi demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk pendengar yang sedang dalam perjalanan, sedang bekerja, ataupun sedang bersantai saat ini, jangan kemana-mana dan tetap setia di RRI Persatu Singgaliat, karena sebentar lagi kami juga akan tentunya menyajikan informasi-informasi menarik lainnya dan juga ditemani oleh lagu-lagu pilihan Anda.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, masih bersama saya di RRI Pro 1 Sungaliat. Bagaimana pendengar? Semoga lagu tadi bisa menemani Anda dan menambah semangat Anda tentunya dalam menjalani aktivitas pagi ini gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali dengan informasi berikut yang sudah kami siapkan, yang kami kutip dari rri.co.id. Jadi pendengar, di sini Ishak Meorobi disiapkan jadi rektor pertama Institut Dargantara Belitung Timur ataupun Beltim. Jadi asisten penasihat presiden khusus bidang komunikasi Dr. Ishak Meorobi itu disiapkan menjadi rektor pertama Institut Dharma Ganesha Nusantara ataupun Dargantara yang resmi diluncurkan di Kabupaten Belitung Timur. Ishak mengatakan kesediaannya menjadi rektor dilandasi keinginan untuk menghadirkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Belitung dan juga Belitung Timur tanpa harus keluar daerah. Menurutnya, keterbatasan biaya menjadi salah satu kendala masyarakat Belitung untuk melanjutkan pendidikan tinggi ke luar pulau. Ia menilai keberadaan Institut Dargantara dapat berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM itu serta ketersediaan sumber daya manusia berkualitas di daerah. Ia juga berkomitmen menghadirkan tenaga pengajar berkualitas, termasuk dari tingkat nasional dan juga global, dengan biaya pendidikan yang tetap terjangkau. Jadi pendengar, Ketua Yayasan Dharma Ganesha Nusantara, Dr. Dharma Wangsa mengatakan penunjukan Ishak sebagai calon rektor itu dilakukan berdasarkan rekam jejaknya di bidang profesional, pemerintah, politik, pendidikan, dan kemasyarakatan gitu pendengar. Jadi pendengar, demikian informasi yang baru saja kami sampaikan. Tentunya nanti juga masih banyak informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan lagu jeda. Kita dengarkan terlebih dahulu satu atau dua lagu berikut ini. Tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ngantuk banget.
2: Kamu ngantuk, kita berhenti dulu aja gak sih?
1: Ah nanggung, dikit lagi kok.
2: Tapi kamu udah kelihatan ngantuk banget.
1: Iya sih, paling juga bentar lagi sampai.
2: Kalau memang udah ngantuk, kita istirahat dulu, jangan dipaksakan.
1: Tenang, masih kuat kok.
2: Hanya karena merasa tinggal sedikit lagi, rasa kantuk dapat menurunkan konsentrasi, memperlambat reaksi, bahkan membuat pengemudi tertidur dalam waktu singkat. Jangan tunggu sampai terlambat.
1: Kalau mata mulai berat,
2: berhenti. Cari tempat yang aman, istirahat.
1: Karena sampai tujuan dengan selamat, jauh lebih penting daripada sampai lebih cepat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sengaliat. Terima kasih bagi Anda yang masih setia mendengarkan. Kita lanjutkan kembali dengan informasi selanjutnya. Baik, langsung saja kita simak informasinya yang kami kutip dari rri.co.id. Disnaker Pangkal Pinang masih siapkan SDM kompeten. Dinas Tenaga Kerja ataupun Disnaker Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia sebagai upaya untuk membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Kepala Dinas Kota Pangkal Pinang, Amra Sakti, mengatakan pihaknya hingga saat ini masih secara masif menjalankan berbagai program pelatihan serta penempatan tenaga kerja. Menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu langkah penting mengingat angka pengangguran di Kota Pangkal Pinang masih menjadi perhatian. Karena itu, Disnaker juga mendorong perusahaan agar melakukan proses perekrutan tenaga kerja secara transparan, khususnya dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang yang memiliki identitas ataupun KTP Kota Pangkal Pinang. Nah, pendengar, tak hanya mendorong penyerapan tenaga kerja di dalam daerah, Disnaker Pangkal Pinang juga membuka peluang penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Diketahui sepanjang Januari hingga September 2026, Disnaker Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan berbagai program pelatihan bagi masyarakat. Lebih dari 150 orang tercatat telah mengikuti berbagai program pelatihan yang diselenggarakan oleh Disnaker selama periode tersebut. Pelatihan tersebut diharapkan kemudian dapat meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga lebih siap bersaing di dunia kerja. Nah, pendengar, memasuki Oktober 2026, Disnaker Kota Pangkal Pinang juga dijadwalkan kembali menggelar job fair. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah bagi para pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Nanda, berharap program pelatihan dan juga job fair itu yang diselenggarakan oleh Disnaker dapat memberikan lebih banyak kesempatan kepada masyarakat tentunya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, demikian pendengar, itu tadi informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, tetap semangat menjalani aktivitas hari ini, apapun kegiatan Anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan pendengar, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi di jam 11 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan hadirkan relay di RRI Pro 3 Jakarta seputar dinamika olahraga. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat.

6. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telak 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhou Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
5: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Diaspora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
6: Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayak ya.
5: 50 hari.
6: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
7: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Sudah saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Jotin Kasi. Masih Joyi. Joyi masih bola. Joyi. Depan lagi. Ada Ebi. Ebi turunkan lagi dan lompat.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: I'm so proud to be leading today, and I just want to give a special mention to our coach. Like, there's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, bad games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team. And
2: gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mirabdulitiloli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, baru kini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk ngecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan mereka secara apa ya, stabil gitu ya. Ngecek kesehatan mereka, karena kesehatan itu penting gitu. Apalagi umur 40 ke atas. Harus berbanyak olahraga sama check up kesehatan.
3: Menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Attambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Attambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya, seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu, baru kita mencari pengobatan dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
5: Pernah kepikiran nggak kenapa TNI punya 3 matra?
6: TNI AD, TNI AL, sama TNI AU.
5: Iya, kenapa nggak satu tentara saja?
6: Mungkin karena Indonesia negara kepulauan?
5: Nah, itu salah satu kuncinya. Indonesia punya wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan, lautan, sampai ruang udara. Jadi, pertahanannya juga membutuhkan kemampuan yang berbeda.
6: Makanya ada Angkatan Darat untuk wilayah darat,
5: Angkatan Laut untuk pertahanan dan operasi di laut,
6: dan Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara.
5: Betul, tapi pembagian ini bukan berarti ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Dalam operasi tertentu, ketiga matra bisa bekerja bersama sesuai tugas dan kebutuhan.
6: Jadi sebenarnya 3 matra itu bukan berarti 3 TNI yang berbeda.
5: Tepat, semuanya tetap berada dalam satu institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
6: Menarik juga, jadi kenapa TNI punya banyak matra?
5: Karena medan pertahanan Indonesia juga nggak cuma satu.
6: Darat, laut, udara,
5: satu Indonesia.

Pernah kepikiran gak kenapa teh? Come on!

0: dulu yang selalu
1: di
0: masuk
1: luar biasa. Tapi aku baru aja
2: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 Ngeliat, demikian informasi olahraga yang baru saja kita dengarkan bersama melalui relay RRI Pro 3 Jakarta. Tentunya tadi ada berbagai informasi menarik seputar dunia olahraga gitu. Nah, pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11.36 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk waktu zuhur hari ini di jam 11.45 waktu Indonesia bagian barat. Jadi pendengar yang masih sedang beraktivitas, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Sembari menunggu waktu azan zuhur, kami akan sajikan satu informasi menarik yang telah kami kutip dari rri.co.id. Elkan Bagot sebut Indonesia sebagai Raja Asia Tenggara. Jadi pendengar, Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 gitu. Pernyataan tersebut disampaikan Elkan sesuai dengan seusai Indonesia setelah mengalahkan Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang dilalui tim dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Elkan mengatakan video tersebut termasuk cuplikan final AFF ketika Indonesia mengalami kekalahan dari Thailand. Ya, katanya walaupun ada sebuah perjalanan panjang, banyak hal telah berubah di federasi gitu. Dan juga tentunya banyak wajah baru yang mengharumkan nama Indonesia. Walau ada banyak perubahan, Elkan menegaskan seluruh pemain memiliki kebanggaan besar ketika mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia, dan hal itu berlaku di berbagai pertandingan internasional. Elkan kemudian menyampaikan keyakinannya setelah Indonesia berhasil mengakhiri perjalanan panjang tersebut dengan mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026. Membela Indonesia juga menjadi bagian dari kebanggaan yang ia rasakan. Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia, bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini juga sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen AFF sebelumnya. Indonesia tercatat 6 kali mencapai final AFF, namun belum pernah meraih juara. Oke, demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, untuk waktu zuhur di siang hari ini tuh di jam 11.45 waktu Indonesia bagian barat. Jadi untuk pendengar silahkan tetap setia di RRI Pro 1 Sengaliat, karena nanti juga kami akan hadirkan kembali di jam 12.30 dalam program kami Melekat, Mengenal Lebih Dekat. Jadi pendengar yang dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila iqamah sudah dikumandangkan maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

0: Ngantuk banget.
1: Eh, kamu ngantuk? Kita berhenti dulu aja gak sih?
0: Ah, nanggung. Dikit lagi kok.
1: Tapi kamu udah kelihatan ngantuk banget.
0: Iya sih, paling juga bentar lagi sampai.
1: Kalau memang udah ngantuk, kita istirahat dulu, jangan dipaksakan.
0: Tenang, masih kuat kok.
1: Hanya karena merasa tinggal sedikit lagi, rasa kantuk dapat menurunkan konsentrasi, memperlambat reaksi, bahkan membuat pengemudi tertidur dalam waktu singkat. Jangan tunggu sampai terlambat.
0: Kalau mata mulai berat,
1: berhenti. Cari tempat yang aman, istirahat.
0: Karena sampai tujuan dengan selamat, jauh lebih penting daripada sampai lebih cepat.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tadi dia ada dua koleksi lagunya Rizky Febian ya. Dan tentunya juga Rizky Febian ini punya nama lengkapnya Rizky Febian Adriansyah Sutisna, ataupun banyak yang manggil Iki. Dia pun kelahiran tahun 98 pendengar. Bahkan untuk lagu-lagunya sendiri, dia lebih banyak terkesan pop, R&B, dan jazznya. Ya, kita tahu juga Iki ini juga anaknya dari Suli ya, dan anaknya dari almarhum Ibu Lina Jubaidah. Ya, dan Rizky juga punya adik Putri Delina, Rizwan, dan Ferdinand Ardiansyah. Pasangan menikahnya itu ada Mahalini Raharja pendengar. Awal karirnya juga dia terkenal dengan lagu Kesempurnaan Cinta pada tahun 2015. Dan akhirnya sebelum berkarir solo, dia juga pernah berprofesi di jalur musik pop dan sering tampil bersama ayahnya. Selain nyanyi, dia juga aktif merilis album ya sejak 2018. Dan tentunya juga Rizky Febian ini banyak juga nih untuk prestasi-prestasinya pendengar ya. Dan bahkan sekarang udah punya label sendiri ya, yaitu RFAS Music, mulai dari tahun 2020 pendengar.

0: kerjaan belum selesai, deadline udah nunggu, tapi kok badan mulai lemas dan susah fokus ya? Mau ngerjain satu tugas aja, rasanya loading. Eits, jangan buru-buru salahin kerjaan atau kurang tidur ya. Bisa jadi tubuh kamu lagi kekurangan cairan. Dehidrasi ringan bisa bikin tubuh terasa lelah, pusing, bahkan bikin konsentrasi kita menurun. Nah, coba deh ingat-ingat kapan terakhir kali kita minum air putih. Jangan tunggu sampai haus ya. Biasakan minum secara rutin, apalagi kalau seharian sibuk kerja. Karena ternyata yang bikin kamu susah fokus gak selalu kerjaannya. Bisa jadi kamu aja yang kurang minum.
1: Pro 1.

Ya, baik pendengar, tentunya juga Rizky Febian gak cuma sukses di industri musik aja ya, dia juga berkecimpung di dunia akting sebagai aktor di berbagai serial televisi dan film. Penampilannya yang apik dan menawan juga membuat seorang Rizky Febian memiliki banyak penggemarnya. Bahkan pada tahun 2024, Rizky Febian juga yang akhirnya juga menikahi Mahalini ya, dan di mana juga sang istri juga seorang penyanyi dan aktris film yang sama menawannya dengan Rizky Febian pendengar. Ya, dan akhirnya juga Rizky Febian memiliki baby ya, yang kehidupan mereka juga nampak bahagia pendengar, dan kita juga tahu ya anaknya kadang-kadang dibawa kemana-mana ya, namun walaupun memang tidak mau diekspos seperti itu. Jadi kalau kemana-mana anak ini menggunakan kacamata ataupun menggunakan yang namanya masker ya. Baik pendengar, tadi Rizky Febian, dan saat lagi juga warta berita daerah kami sampaikan untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Memang untuk di beberapa merek tidak ditemukan lagi untuk kemasan 5 kilo yang memang kami telusuri memang dari pihak distributor untuk beras-beras memang kita kan supply dari luar Bangka.
2: Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang full time maupun paruh waktu dapat dialokasikan dari APBN. Kita harapkan juga ada penambahan DAU untuk gaji tersebut. Sangat kita harapkan.
3: Radio Republik Indonesia 99 dengan Warta Berita Daerah bersama saya Nur Aisyah.

Harga beras premium ukuran karung 5 kg mengalami kenaikan setelah langka di pasaran di Kabupaten Bangka dalam 2 bulan terakhir.

0: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sambut baik wacana pemerintah pusat yang akan mengambil alih gaji P3K daerah. Berita selengkapnya kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Selamat mengikuti. Pendengar, harga beras premium ukuran karung 5 kg mengalami kenaikan setelah langka di pasaran di Kabupaten Bangka dalam 2 bulan terakhir. Laporan Ratna Gusari.
1: Dan pagi tadi masih seharga Rp84.000.
2: Setelah sempat menghilang sejak sekitar 2 bulan lalu, beras kemasan ukuran 5 kg mulai ditemukan di pasaran saat ini dengan harga yang mengalami kenaikan. Beras premium ukuran karung kecil yang banyak diminati masyarakat dijual dengan harga rata-rata kisaran Rp84.000 hingga Rp85.000 per karung 5 kg. Harga tersebut mengalami kenaikan dari harga sebelumnya kisaran Rp78.000 hingga Rp80.000 per karung. Menanggapi keluhan warga ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir Rahmat Dinianto mengatakan, pihaknya hingga kini masih menelusuri penyebab berkurangnya stok beras kemasan 5 kg mengingat hasil koordinasi dilakukan ke distributor beras dari Pulau Bangka. Jika memang tidak ada pemasukan atau stok beras ukuran 5 kg.
1: Memang untuk di beberapa merek tidak ditemukan lagi untuk kemasan 5 kilo yang memang kami telusuri memang dari pihak distributornya seperti kita ketahui bersama. Untuk beras-beras memang kita kan supply dari luar Bangka. Nah, untuk hari ini pun masih kami telusuri kenapa penyebabnya untuk beras-beras tersebut tidak masuk di pasaran.
2: Ismir juga tidak menampik jika harga beras mengalami kenaikan saat ini, di mana beras kemasan 5 kg masih ditemukan namun jumlahnya terbatas. Hanya satu merek beras premium yang tersedia seharga Rp84.000 per karung. Bahkan berdasar informasi dari warga sekitar 2 pekan lalu, terdapat beras kemasan 5 kg yang dijual dengan harga hingga Rp92.000 per karung. Konsumen Pasar Fitri menuturkan kenaikan harga beras cukup memberatkan masyarakat.
3: 118 ukuran 5 kg itu Rp85.000 sekarang. Malah sekitar 2 minggu kemarin sampai Rp92.000 per karung yang 5 kg. Kami sebagai masyarakat nih jadi khawatir ada permainan atau dugaan penimbunan agen beras untuk menaikkan harga dengan kelangkaan beras.
2: Fitri berharap pemerintah segera melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan penyebab berkurangnya pasokan dan kenaikan harga beras di pasaran. Masyarakat juga berharap tidak terjadi praktik penimbunan atau permainan distribusi yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga beras serta merugikan konsumen. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bangka Belitung sambut baik wacana pemerintahan pusat yang akan mengambil alih gaji P3K daerah. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K, baik itu yang...
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang bakal mengambil alih penganggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kebijakan tersebut akan menjadi angin segar yang sangat membantu beban keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang saat ini terbatas. Ferry menjelaskan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat krusial bagi daerah. Ia juga berharap adanya penyesuaian pada skema penganggaran nasional melalui penambahan dana alokasi umum atau DAU khusus untuk menyokong kebutuhan gaji para pegawai tersebut.
4: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K, baik itu yang full time maupun paruh waktu, dapat dialokasikan dari APBN. Kita harapkan juga ada penambahan DAU untuk gaji tersebut.
6: Di tengah kondisi fiskal saat ini itu kebijakan itu
4: maksudnya apa? Sangat kita harapkan.
5: Sementara itu, pemerintah Provinsi Babel juga memastikan sebanyak 2.852 tenaga P3K paruh waktu akan diperpanjang masa kontraknya. Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Dora Wardani.
7: Diangkat semua, karena kebetulan kan kita kan sedang berproses ini pengumpulan SPTJM-nya setelah pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah itu alhamdulillah udah terkumpul semua, seluruh PD masih sama jumlahnya 2.852 orang.
5: Lebih lanjut, Dora menambahkan jumlah P3K tersebut berkurang 20 orang dibandingkan saat pengangkatan awal di akhir tahun 2025 yang mencatat 2.872 orang. Pengurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan administratif. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, Sekretaris Definitif Sekda Bangka Belitung resmi dilantik sesuai dengan surat keputusan Presiden. Kembali lagi Debi Nirwandi melaporkan.
8: TPA tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidi Ersani melantik Peri Aprianto sebagai penjabat definitif Sekretaris Daerah Provinsi Babel. Hidayat mengatakan kehadiran Sekda definitif akan memberikan kepastian hukum dan stabilitas kepemimpinan dalam roda birokrasi pemerintahan daerah. Hidayat menilai sosok Peri Aprianto sangat layak menduduki jabatan pimpinan tinggi media tersebut.
10: Pak Peri tidak PJ lagi. Sudah dilakukan oleh Presiden SK permanen selama hampir sampai jabatan terakhir sebagai Sekda definitif. Mudah-mudahan Sekda ini adalah tangan kanan saya untuk membuat roda pemerintahan yang berjalan baik dan lancar. Itu harapan saya, ya.
9: Sementara Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengungkapkan sebelum dilantik secara definitif dirinya telah mengemban amanah sebagai PJ Sekda selama 2 tahun 6 bulan 5 hari. Kendati secara fungsi dan tugas pokok tidak jauh berbeda dari masa PJ, penetapan status definitif memberikan kepastian yang lebih kuat.
4: Sebagaimana yang sudah kita laksanakan seperti dahulu kemarin juga selaku PJ Sekretaris Daerah, kita harus ke depan lebih dapat lagi untuk dapat laksanakan apa yang menjadi program kerja Pak Gubernur, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Saya sebagai Sekda tentu saja akan melakukan koordinasi administrasi secara menyeluruh ke seluruh perangkat daerah agar seluruh program itu dapat dilaksanakan dengan baik.
9: Sementara itu, langkah yang akan dilakukan oleh Peri meliputi penguatan koordinasi administrasi antar organisasi perangkat daerah guna mendukung percepatan program kerja Gubernur dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya, pendengar, mari kita simak wawancara singkat reporter Ahmad Dwi Cahyo bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang, Amrah Sakti. Selamat mengikuti.
11: Ya, pendengar, menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia atau SDM sebagai upaya membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Untuk mengetahui lebih jelasnya program dan pelatihan apa yang telah dilaksanakan, mari kita simak wawancara singkat kami bersama Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang, Amrah Sakti. Ya Pak, apa saja upaya Disnaker untuk menekan angka pengangguran ini?
12: Oh, kalau kami dari Disnaker Kerja, kalau kami sekarang kalau Disnaker Kerja kan kita masih masif melakukan program-program pelatihan maupun penempatan tenaga kerja. Kalau kami kan sekarang kan berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ada di Kota Pangkal Pinang untuk bisa lebih terampil, ahli, kan, kompeten. Kemudian juga kita juga mengingat tingkat pengangguran terbuka di Pangkal Pinang juga masih lumayan cukup tinggi. Kita juga kan mendorong pihak perusahaan untuk melakukan perekrutan penerimaan tenaga kerja secara terbuka, transparan kepada pencari kerja, khususnya yang mereka yang memiliki identitas atau berKTP di Kota Pangkal Pinang. Nah, itu dulu yang kita kejar kalau kami sekarang. Termasuk juga penempatan tenaga kerja tidak hanya untuk di dalam negeri, termasuk juga untuk yang di luar negeri.
11: Sepanjang tahun 2026, sudah berapa banyak peserta yang mengikuti pelatihan yang digelar di Senaker sendiri, Pak?
12: Jadi kalau kami pelatihan itu kami boleh di, kalau sekarang untuk sekarang sejak terhitung di bulan Agustus kemarin, kita melakukan pelatihannya secara masif. Artinya gini, sekarang kami lagi menjalankan program pelatihan untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri. Itu sampai dengan bulan Desember. November pelaksanaannya. Dari bulan Agustus kemarin. Kemudian juga untuk program pelatihan, kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk program pelatihan yang sumber pendanaannya dari APBD. Tapi di lain itu juga kami sekarang sedang mempersiapkan juga, bahkan sekarang sudah kita bisa pastikan untuk segera berjalan. Program-program pelaksanaan pelatihan yang itu kegiatannya bersumber dari kegiatan pihak Kementerian Tenaga Kerja. Jadi sekarang saja itu kami sudah melakukan pelatihan dari bulan Januari kemarin sampai dengan hari ini. Itu kita sudah melaksanakan pelatihan lebih dari 150 orang itu. Baik itu yang berkompetensi atau ada ujian kompetensi untuk sertifikasi maupun mereka yang program pelatihan yang sifatnya kewirausahaan.
11: Selain pelatihan, Pak, apa program yang akan dilaksanakan di Senaker Kota Pangkal Pinang dalam waktu dekat ini?
12: Kami kan ini sedang kami persiapkan untuk di tanggal 15-16 ini akan ada pelaksanaan pameran bursa kerja Job Fair tahun 2026. Di mana juga kami sudah untuk bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi nantinya, termasuk juga SMK. Dan ini rencana kita akan laksanakan di Pangkal Pinang, dan itu juga akan diikuti oleh beberapa perusahaan luar dari provinsi Kota Pangkal Pinang. Tapi kami kan sini kan tidak hanya job fair. Jadi job fair itu juga selain informasi tentang lowongan kerja dan informasi penempatan tenaga kerja, itu nanti akan kami gabungkan juga dengan informasi pelatihan kerja, termasuk juga sarana hubungan industrial. Intinya rencananya kita akan laksanakan di Aula Amik Atmalhur, ISB, Institut Sains Atmalhur.
11: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang, Amra Sakti. Terima kasih.
0: Berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungailat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka menggelar penguatan peran BPD dalam tata kelola pemerintahan desa. Selengkapnya Irwan Rahman melaporkan.
13: Oleh karena itu kegiatan bimbingan teknis di BPD Kabupaten Bangka.
14: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar kegiatan penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa BPD guna mendorong pembentukan tata kelola pemerintah desa yang semakin demokratis, akuntabel, dan transparan di Novilla Resort. Langkah ini dilaksanakan sekaligus untuk menyelaraskan peran BPD dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Sekda Bangka Haryadi mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Bangka menegaskan bahwa BPD memiliki posisi kunci sebagai mitra strategis kepala desa. BPD bukan hanya sekedar lembaga pengawas, melainkan penyeimbang roda pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran selaras dengan regulasi terbaru. Untuk itu, BPD sebagai mitra kepala desa harus dapat bekerja sama dengan baik, terutama dalam pengawasan pengelolaan bagi hasil retribusi dan pajak.
13: Oleh karena itu, kegiatan bimbingan teknis di BPD Kabupaten Bangka ini sangat dibutuhkan sekali dalam rangka penguatan kapasitas dan kapabilitasnya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi serta peran BPD dalam pemerintahan desa.
14: Sementara itu, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Seluruh Indonesia, Kabupaten Bangka Susantri mengatakan, kegiatan diikuti sebanyak 97 peserta dari 62 desa yang ada di Kabupaten Bangka.
15: Peserta yang hadir pada pagi hari ini atau mengikuti kegiatan ini kurang lebih 97 peserta daripada 62 desa se-Kabupaten Bangka. Kegiatan ini bersumber daripada APBDes tahun 2026 masing-masing desa. Dari kegiatan ini juga mungkin banyak

0: dan Inspektorat dan Intendes Provinsi Kepulauan Belitung. Insya Allah di situ kami akan mencerna dan mempelajari berbagai kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu.
1: Penguatan peran BPD guna mendorong pembentukan tata kelola pemerintah desa dilaksanakan selama 3 hari, dari 6 hingga 8 Oktober 2026. Dari Kabupaten Bangka, Yuran Wali Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka menyiapkan Desa Guntung sebagai sentra penjualan kepiting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjawab meningkatkan permintaan pasar dari sektor kuliner makanan laut. Wakil Bupati Bangka Tengah Evrianda Dikoba mengatakan permintaan kepiting di restoran seafood terus meningkat seiring pertumbuhan usaha kuliner, sementara hasil tangkapan kepiting dari alam cenderung menurun. Penguatan sektor perikanan budidaya dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir, dan melalui kolaborasi antar pemerintahan daerah, sektor swasta CP Prima, dan akademisi dari Institut Pertanian Bogor, Bangka Tengah optimis stabilitas ekonomi sektor perikanan dapat terjaga. Selain meningkatkan nilai ekonomi, pengelolaan kepiting berbasis budidaya diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada hasil tangkapan alam serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Pendengar, pemerhati sepak bola Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti keberhasilan timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 yang tak lepas dari peran pemain lokal. Bustami Ahmad melaporkan.
3: Golnya itu memang pemain dari Indonesia kan yang umpan, jangan lupa.
4: Pemerhati sepak bola Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti keberhasilan timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 tak terlepas dari peran pemain lokal, di mana sebagai gol penentu skor 2-2 dan berhasil menyelamatkan nama timnas, Elkan Bagot berhasil menciptakan gol usai meneruskan umpan tarik Rizky Ridho pada menit ke-166, di mana akhirnya timnas berhasil menang melalui drama adu penalti dengan skor 7-6. Pemerhati sepak bola sekaligus ketua sekolah sepak bola SSB Bangka Belitung, Ahmad Soherman, mengakui peran pemain lokal tak bisa dikesampingkan kalau hanya untuk sekelas Piala Asia Tenggara.
3: Golnya itu memang pemain dari Indonesia kan yang umpan. Jangan lupa kalau kualitasnya bagus, ayo dimasukkan kalau untuk lawan-lawan tim-tim Asia ya. Memang gaya Asianya, Asia Tenggara itu mainnya seperti itu, main cepat deras dia. Jadi memang kita butuh orang-orang yang Indonesia memang asli ya, pemain lokal yang betul-betul seperti memang punya dribbling, kecepatan. Kita butuh juga, harus digabung di itu.
4: Seperti pemain Thailand, kata Ahmad Soherman, lebih dominan dengan pemain asli atau lokal. Mestinya Indonesia juga menganalisa dan mengevaluasi peran pemain lokal serta naturalisasi demi transformasi skuad Garuda di level internasional. Ia menilai berlangsungnya pertandingan tadi malam karena para pemain kurang berani menguasai bola, di mana gelandang pengendornya tidak ada sehingga kurang membuat greget para pemain. Menurutnya, pembinaan pemain lokal dari level junior sudah sangat berkembang dengan berbagai kejuaraan maupun kompetisi yang dilakukan. Hanya saja untuk level usia 18 tahun yang memang masih kurang dan butuh sentuhan lebih. Bustami Ahmad melaporkan.
2: Mendengar, persiapkan kontingen Kabupaten Belitung Timur menghadapi Pekan Olahraga Provinsi ke-7 Kepulauan Bangka Belitung 2026 memasuki tahap akhir. Septianingsih melaporkan.
5: Karena kita belum ada dana 1% pun masuk secara cash, tapi mudah-mudahan ada.
6: Persiapan kontingen Kabupaten Belitung Timur menghadapi Pemprov Kepulauan Bangka Belitung memasuki tahap akhir. 3 pekan menjelang keberangkatan, sejumlah kebutuhan yang sebelumnya masih menjadi pembahasan, terutama peralatan pertandingan dan skema keberangkatan kontingen, mulai menemukan titik terang. Wakil Ketua Kontingen Pemprov Belitung Timur Idon Fikri mengatakan rapat difokuskan pada koordinasi kebutuhan peralatan pertandingan yang akan digunakan para atlet Belitung Timur selama mengikuti Pemprov. Menurutnya, kebutuhan tersebut telah dibahas dan disepakati bersama dengan menyesuaikan kembali anggaran yang tersedia. Setiap cabang olahraga juga telah melakukan verifikasi terhadap kebutuhan peralatannya.
5: Kemarin kan sudah diklarifikasi masalah dana, misalnya tadi dana untuk tinju itu sebesar 10 juta gitu kan. Nah, jadi menyesuaikan dengan yang sudah kita atur kembali gitu, diklarifikasi kembali gitu. Yang sekarang gitu. Dulu kan 360 sekian gitu kan pertandingan. Sekarang cuma 298 itu.
7: Oh.
5: Nah, itulah yang harus kita sampaikan kalau dapat duitnya. Kan kesepakatan gitu.
7: Oh iya, tapi
5: kalau ini tidak dapat, ya itulah tadi kesepakatan. Ya kita tanggung sama-sama lah demi Belitung Timur ya itu.
6: Ridwan menjelaskan bahwa besaran kebutuhan setiap cabang olahraga tidak lagi menggunakan perhitungan sebelumnya, melainkan telah disesuaikan melalui verifikasi ulang. Dengan pembahasan tersebut, Ridwan menilai berbagai persoalan utama yang sebelumnya menjadi kendala dan persiapan kontingen kini telah memiliki kesepakatan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Lat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

pusing, bahkan bikin konsentrasi kita menurun. Nah, coba deh ingat-ingat kapan terakhir kali kita minum air putih. Jangan tunggu sampai haus ya. Biasakan minum secara rutin, apalagi kalau seharian sibuk kerja. Karena ternyata yang bikin kamu susah fokus gak selalu kerjaannya. Bisa jadi kamu aja yang kurang minum.

Baik, pendengar, kita cukupkan untuk musik-musik hiburannya. Kali ini kita akan menemani Anda dalam 100% Indonesia Nasional. Tentunya Anda juga bisa tonton langsung di RRI Net, pendengar. Nanti akan ada Tengku Syafiq dan Dede Firdaus yang pastinya juga akan dihadirkan bintang tamu, yaitu ada Rebecca Regiman, lalu juga ada Via Velau dan Bella Fauzi. Yuk, langsung aja deh kita ikuti 100% Indonesia Nasional.

Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811 7972 7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming.
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta at RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia iya. Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai. Ada Via Velo. Is it? Hai. Yes. Dan Bella Fauzi.
3: Hai.
0: Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama.
3: Thank you Shopee. Dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kita
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Iya. Senang kita datang.
0: Iya dong. Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
3: ya silakan.
1: Ya. Sis Bella.
3: Leader ya.
1: Linda. Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya.
2: Pada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine, gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, Sis Rebecca sama Kavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: jadi lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Betul. Pengennya ya, begitu.
4: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
2: Yes.
4: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Iya, boleh, boleh, boleh.
4: Kalau dari single pertama Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada kita sebut coba
2: boleh.
4: Saya ingat ya.
2: Iya,
4: ada
1: siapa aja tuh?
4: Katere,
2: Tere,
1: oh, Tere. Ya, ya, ya,
2: ya, ya, ya, Tere. Tere, ya, Masya Allah.
4: Ada Lala Carmela,
2: betul.
4: Wow.
2: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandika Nester,
3: Kojek Betawi ya,
2: Kojek Rap Betawi, siapa lagi sih?
4: Ada
3: Ikang Fauzi,
4: Ikang Fauzi.
1: Oh, wow, Fauzi. Legend banget.
4: Ya, Enda Widya Stuti,
2: dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi. Ya.
2: Banyak banget, banyak banget.
4: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
2: Yes. Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
3: Para Adiba.
2: Ya, betul.
4: Adiba. Terus Adiba ada udah siapa? Ibrahim ya?
2: Ibrahim.
4: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
2: Iya, betul.
4: Ada Rebecca Raymond, Bella
3: Eka.
4: Eka Nash.
2: Iya, betul. Yes.
1: Berarti
2: sama
1: itu
2: ini Mas Kolil.
4: Yes.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
4: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: Jadi akhirnya data vokal ya.
2: Betul.
1: Oh wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
4: Kami bertiga
2: rame-rame
4: sih, ada banyak sih.
1: Ini kalian kenapa
5: ngambil
1: profesi saya sih sebagai pencipta lagu? Enggak,
2: bercanda-bercanda.
1: Iya, aku mau pengen banget ya.
2: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
2: Siap. Kita udah banyak ya, ada Melani Subono udah ikutan sih. Sandika Nester, alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
3: Ya?
2: Yes. Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuman kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina dan juga humanity lah.
1: Gitu. Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499. Dan 344069.
5: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
5: Dari tunggu ya. Ada dari Palu.
1: Halo.
5: Farida.
1: Halo.
5: Sama
1: Bu Farida.
5: Siang Bu Farida.
6: Halo
5: Bu Farida.
6: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
5: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
2: Aku nggak bisa dengar.
7: Luar negeri artinya Palestina. Menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
5: Okay.
7: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi wanita Israel. Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama. Mungkin bisa diterima begitu.
5: Oke, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
6: Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Buat semoga memang didamaikan gitu ya.
1: Amin.
6: Oke, yang lain juga masih ketunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
6: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
2: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih saya jadi dari awal banget tuh karena after October 7, 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Via dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya, meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine kayak gitu.
1: Luar awalnya biasa ya. Awalnya di situ ya.
2: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi Depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan, sold out lagi. Itu kelas banget.
4: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
2: Iya, keren banget.
4: Maksudnya berarti udah jelas kan, Stands Up for Humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
3: banyak orang mendukung.
4: Artisnya. Artisnya semua.
6: Kalau Kak Pia gimana waktu awal memang proyek ini?
4: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Katere, kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngeliat teman-teman musisi yang vokal, yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga, ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan baik-baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
4: Jadi ya dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
2: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana?
6: Gimana?
1: Pertama kali
6: awal join.
2: Rebecca dia bold ya.
1: Iya.
2: Oh ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya gimana?
2: Merah menyala.
3: Ya vokal di sosmed gitu kan. Ya kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu. This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
3: Alhamdulillah. Untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh gitu. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
2: Alhamdulillah.
3: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
2: Betul.
3: You can make graffiti or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
2: Just need to be human aja.
3: Tapi happy banget ketemu komunitas ini.
1: That's so sweet. Barangnya ya, baik.
3: Sama gitu loh.
1: Iya, ya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Betul. Hmm, ya. Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Alright, okay. Kita ada penelpon.
6: Kita sapa lagi. Ya. Dari Ari sama Rinda. Halo, Ari.
8: Halo.
6: Halo. Iya, Ari.
1: Ari.
6: Silakan, Ri.
1: Silakan. Ya.
8: Kapan ke Samarinda?
6: Kapan ke Samarinda?
2: Ayo, okay. Terima kasih, Ari. Ayo undangannya. Ayo, siap.
1: Siap, ya. Ada lagi?
6: Ada lagi,
1: Mas Ari. Itu aja.
6: Itu aja.
1: Oh, okay. Ya.
6: Terima kasih.
2: Ayo, Mas. Kalau bikin acara-acara musik, kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya, ya, dong.
2: Kan?
1: Iya.
2: Seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya community ini kan,
2: kolaborasi ini, TPN movement.
1: Iya.
6: Betul.
1: Baik.
6: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
2: Single kedua.
6: Ya. Oke. Okay.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
2: Siap.
6: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yeah. Tapi masih juga masih bersama rame-rame.
1: Kita ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi. Iya,
0: yes. Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih udah putar lagu ya.
0: Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu. Okay. Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Maha pencipta, maha dan segala.
0: Maha sang pencipta.
3: Cinta utama. Betul. Ya. Cinta sejati ya.
2: Cinta sejati kita. Yes. Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya gitu. Betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar ada Ica ini. Selamat siang Ica.
1: Hai Ica.
3: Hai Ica.
4: Hai,
1: Aga Kareba.
4: Selamat siang.
0: Siang. Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dan Ekspresikan Indonesia, Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica. Ica, mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
3: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
3: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Kak. Ada Rebecca,
2: Rebecca, ada
4: Bella. Rebecca.
1: Oh, Rebecca. Yang penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan.
2: Artis juga.
4: Lagunya kan gitu ya yang. Apa sih itu
3: ayo,
4: ya?
3: Yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih gitu. Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintai.
3: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
3: Benar.
1: Ternyata fans sejati.
3: Anak musik
1: keras.
3: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo tuh.
0: Iya, apa pertanyaannya Ica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya, apa
4: aja? Mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
3: Mbak Bella. Oh,
2: iya. Mau
3: proper nih, Bu.
4: Kan,
2: iya, Ibu.
4: Udah jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Kayaknya apa adanya ya Revi. Sabar.
2: Satu lagi apa? Salah semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
3: Betul.
0: Gimana Ca?
4: Aku mau nanya sama
0: yang satunya.
3: Via.
4: Siapa?
3: Via.
1: Kak Via.
3: Bukan Via Valen ya Bu?
1: Bukan.
3: Seri ya, setiap promo ke Via Valen
4: ya? Aku gak begitu kenal.
1: Oh ya, kenal aku semua.
0: Apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya, pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
3: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat sebetulnya namanya apa ya?
1: Ya nanti kita
0: kita akan tahu ya.
1: Oke. Terima kasih Ica.
3: Terima kasih Ica.
4: Apa salam salam?
1: Oh boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
4: Salam salam buat semuanya aja deh penyiar kuasa di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Apanya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Oke. Terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha damang Pak Ahmad?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang juga buat para Sri Kandi yang tiga, trio Sri Kandi di sini ya.
3: Sri Kandi.
2: Bapak usaha.
3: Sri Kandi.
5: Terus juga yang cantik-cantik semua.
3: Wah, alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman dia ada kemampuan, kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
5: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
3: Yeah.
5: Nah cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa ya, selain bernyanyi kan jelas kalau kita misalkan bernyanyi kesini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Kandi yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada pik kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu, cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Kandi untuk kemudian sebagai
0: terima kasih.
5: Mungkin ada salam dulu buat saya ya.
0: Salam
5: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida. Terus juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi, di Sunilat ada Mbak Nope juga di Semarang ada Mbak Rosi. Terima kasih
0: buat Terima kasih Pak Ahmad. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya, iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
6: Pertanyaan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
6: Saya mau dengar lagunya. Tanah Para Nabi bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke.
1: Oke. Okay.
0: Nanti kita puterin ya, Pak ya.
1: Tetap stay tune aja, Pak.
6: Ketiga itu.
0: Iya.
6: Iya.
0: Siap. Oke. Okay.
6: Thank you, Pak. Oke, sudah tentu Sobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: Kita coba banyak, angkat ya, banyak sekali. Ini. Tahu aja cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang, Oma.
1: Halo.
7: Halo.
1: Halo Oma.
7: Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Oma siapa ini?
1: Iya, di mana?
7: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
2: Namanya Oma. Mbak
0: Oma. Iya. Oh, benar.
2: Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan
1: Oma
2: kan.
1: Oma. Iya.
7: Iya. Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
7: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Iya.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
1: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini
7: bintang tamu kita? Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab.
2: Tempat favorit kita.
8: Jadi kebetulan kita bertiga pasti
7: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
1: Oh iya.
7: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita senang banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh, kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
1: Enggak.
0: Atau waktu yang menjawab
1: Solo,
0: jangan
1: tadi
0: ya.
1: Gimana?
2: Kota Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
8: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
8: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta. Love banget itu.
2: Pracima juga, Pracima.
8: Oh iya,
2: Tain. Betul.
1: Iya, betul.
2: Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
2: Iya,
8: Lokananta Blok.
1: Iya,
2: masih
1: analog kan itu ya.
2: Iya, betul, betul.
8: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya, iya.
8: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
1: Wah, ke Solo lagi.
2: Mampir lagi. Bu, samperin Via ya.
1: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Fellow.
1: Iya, Via Fellow dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke lantapon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
9: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
1: Iya, Bang Ahmad.
0: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
1: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
9: Jadi 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya.
9: Habis aja. Bella sama siapa satu ya?
1: Kavia.
9: Kavia. Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu dangdut gitu?
9: Nah, itu kan, iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Benny.
0: Terima kasih Bung Benny. Kita
9: jawab. Tiga orang ya.
1: Bu.
9: Ada yang penyiar di Persatu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamua ya, semangat Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benny Jo ya.
8: Biar disalamin juga.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
10: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
10: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi ketiga, saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Age of?
10: Tanyaannya itu aja sih.
1: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap?
0: Siap.
1: Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya. Satu lagi ya teman-teman ya.
1: Halo
0: Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
11: Jadi Kedau dan Bung
1: Ayo siapa?
0: Iya, benar. Ya, betul. Bisa dilanjutin ayo, pertanyaan berarti. Benar.
1: Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
11: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, silakan.
11: Idol saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
11: Ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa dong.
0: Ya, disapa.
8: Ya, kayak CCTV ya?
1: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia. Nanya
11: individu nih.
8: Itu handphone apa?
0: Enggak, ini nih.
1: Itu kamera. Itu kamera.
0: Kamera.
8: Udah gak kuat nih.
11: Iya. Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
8: Siap.
0: Apa nih?
8: Nanya apa, Tuj?
11: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai yang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
0: Biar
12: ya, selamat siang. Selaku Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Silakan Tadinda.
12: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh damang, alhamdulillah.
1: Syafiq, habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang ditanyakan Tadinda?
12: Iya, tiga darah cantik.
8: Makasih.
12: Karyanya juga cantik.
8: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik
12: kan? Allah, semoga ya.
8: Karyanya cantik
12: katanya. Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
8: Amin.
12: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
8: Sheila Majid.
12: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain?
8: Udah sempat Sandi.
12: Ya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang full Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
8: Betul.
12: Semoga ada ke arah ke sana lah.
1: Oke.
12: Ke Mahir Zain.
1: Siap.
12: Oke, sukses.
1: Terima kasih Teh Indah.
12: Terima kasih.
1: Iya, terpohon Teh Indah.
0: Iya, terima kasih.
12: Bye.
1: Bye.
8: Ateng bawa kayu, thank you.
1: dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Kita akan
1: ya,
0: jawab satu per
1: ramai ya, gitu ya, ramai gitu.
8: Kalau butuh penyiar,
1: dia cocok ya. Boleh ya, boleh kali Pak Produser ya, sekali
0: ini sekali. Ini ngambil kerjaan saya jadinya.
8: Enggak lah, kata-kata lebih jago lah.
1: Kita jawab dulu
0: satu per satu ya.
1: Banyak banget yang harus dijawab.
8: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi nggak, atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
8: Mm-hmm. Aku biarkan ya, betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
13: Mm. Our Power sih pop ya, agak pop ya, alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
8: Iya, betul. Okay.
1: Mm-hmm. Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
8: Iya,
1: jadi
8: iya,
1: gak ada nyangkut satu keagamaan atau religi begitu.
8: Betul,
1: kan?
8: Iya, ya, betul.
13: Soalnya kita angkat kan memang cinta akan kemanusiaan.
1: Manusiaan.
13: Iya. Nah. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap
8: karena
13: ada
8: para
13: pop,
8: nabi ya.
13: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih anthemic.
1: Iya, iya.
0: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
1: Oh, tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
8: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
0: Oh iya.
8: Movement. Ay, karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat.
13: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
8: Betul. Yang mau pulang dari Malaysia aja susah bener kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan ini.
8: Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya, TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
8: Mahir Zain
13: itu sih ya ide bagus.
8: Iya sih.
13: Kita sempat approach ya, masih
8: sempat approach
13: yang di single pertama.
8: Single pertama iya tuh juga. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
1: pengen banget.
0: Iya. Kenapa enggak gitu?
8: Benar.
1: Semoga nanti
13: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
8: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Teh Dinda
0: dari Bogor.
8: Coba
0: ya.
8: Coba nyanyi dulu.
13: Ibu.
0: Apa tuh?
1: Ya. Di mana kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
8: Oh, iya.
1: Suka
13: ini biar
0: menjawablah
1: dikit
0: ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
13: Silakan sih, tempat dan waktu untuk
1: dikasih. Waktu dan tempat dipersilakan.
8: Benar. Ya yang otw.
1: Oh, diiringin gitu ya, sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
8: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
8: Betul. Harusnya ini teng-teng-teng.
13: Maunya itu dia.
8: Ada itu ya. Berharapnya Nikola Saputra.
13: Cina.
8: Siapa? Atas nama Tito.
1: Susah ya sama
0: Frank. Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini. Masih nunggu jawabannya.
1: Sama Bella digantung. Entar ya aku jawabannya.
13: Jadi mau jawab gitu ya.
1: Apa yang
13: mau jawab
1: setelah
13: putar aja nih Bel.
1: Saya jawab setelah pesan.
13: Oh boleh-boleh. Bella aja.
1: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semarang udah nunggu. Ke acara TV ya.
8: Bener. Kalau ratingnya gak tinggi sebab sih.
1: Ya. Tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
8: Oh,
0: masih menunggu ini.
1: Ya, tapi terserah mau enggak itu kan.
2: Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini. Masih goib gitu. Okay. Tergantung ini ya, kondisi cuaca kondisi dan kondisi lalu lintas.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
1: gitu.
2: Kalau misalnya lancar insyaallah cepet.
13: Mohon doanya berarti.
2: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
13: Bukan.
2: Ya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat
13: gitu. Perbanyak
2: Pro-Palestine juga.
1: Betul.
13: Minggir ya.
2: Nah, oh iya dong. Pro-Palestine dong.
1: Iya, jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Baby Nur, kalau jodoh pasti bertemu.
0: Nah.
1: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh bertamu.
2: Bawa makanan.
0: Baik, kalau kita beneran gue lihat dulu lagu ya. Ini kali ini dari Via nih dengan Resah Tanpamu.
2: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia, pendengar. Tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketemunya lagu. Ketemunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. dari 100% Indonesia hari ini, Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja sih, Bang? Kira-kira.
0: Oke, okay. Oh, minta nyanyi
1: live. Oh, minta nyanyi live. Yeah. Nah, tunggu aja, Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Iya, siap.
0: Iya.
3: Siap.
0: Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya. Amin.
3: Amin. Doa yang sama.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya, telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab, katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak Ica.
1: Nama medsosnya apa tadi Ica, sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan karya. Itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Yaudah. Kira-kira kalau Rebecca mau dulu. Dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Oh iya, aku Rebecca underscore Raiman, R-E-I-J-M-A-N.
1: Oke.
3: Okay. And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apa lagi ya?
1: Spotify. Yeah,
3: Spotify.
1: Oh iya. Terlucu emang.
3: Ya gitu deh. Oke, okay, you go.
1: Yeah.
3: Bella. Yeah. Gimana sih waktunya promo doang?
4: Yeah, I know, but that's enough.
1: Yeah. You go, you go.
3: Ya, kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music,
4: YouTube Music,
3: gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI underscore Bella Fauzi underscore. Betul. Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
3: Kalau U yang kumisan. Kalau yang bawa kalau U.
0: Yeah.
3: Oh. Yeah. Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
3: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
0: Iya, benar.
3: Fauzi pakai W kurang
1: bagus. lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via
4: ini. Aku Instagramnya Via pakai F ya, bukan V. Jadi FIA Fellow, FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
3: Baru rilis single nih.
1: Oh, iya. Ya, sama Kikan. Congratulations. Sama Kikan.
3: Sama Kikan
4: featuring Kikan.
1: Wow.
4: Judulnya Apa Benar Semua Ada Masanya.
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
4: Nah. Okay. Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia. Itu dia. Itu di mana? kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
3: Iya, betul. Oke,
4: langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
3: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
4: Nabi.
3: Iya, Tanah Para Nabi.
1: Yes. Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
3: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
3: Di YouTube.
1: 30 orang atau
4: edit.
1: Oh iya. Oh, pas rekaman.
4: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
3: Iya, dan ada rekamannya juga.
4: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
3: Iya,
4: recording session.
3: Betul.
1: Nice, nice, nice.
3: Makanya recording session bilangnya.
1: Iya. Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita dari Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangannya udah dibocorin belum sih?
1: Belum. Oh.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
0: puitisasi.
1: Supaya perjuangannya semakin dapat.
3: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Jadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Oke, Rebecca. Aduh, apaan? Aduh, apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah. Bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
4: Oh, sama
1: perlu music director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
4: Enggak
1: ada bercanda.
4: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
4: Iya, menarik.
0: Oke. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya.
0: Tapi untuk nyanyi lagi atau nanti ditagi lagi?
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan? Bukan yang lagunya ini.
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
4: Atau enggak?
0: Bebas, bebas.
1: Iya, dibarengin aja kan.
4: Sekalian buat live. Yang puisi dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
0: Oh kayak gitu, kayak boleh.
1: Terserah, terserah. Kita sih bebas banget.
3: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
4: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzin.
3: Tapi gue nggak bawain lagu Cinta Laura. Love is a boy. Gak
4: pedek. Maaf.
1: Mau minum lagi, minum? Atau perlu minum?
4: Udah aman.
3: Masih banyak.
1: Aman.
3: Ini aku lepas ini apa headphone sih, enggak apa ya?
1: Oh, boleh.
4: Enggak fokus.
3: Biar fokus maksudnya.
0: Iya.
4: Berarti gitu
3: ya. Yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
4: Awalnya.
0: Iya. Oke.
4: Spoken word saya itu pas.
3: Oke.
4: Oke.
1: Gua
4: aja terus ya.
1: Alright, oke.
4: Tantangan diterima.
1: Alright.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Okay.
4: 1, 2, 3, 4. When humanity fails, when human no longer being human, and we witness our brothers, sisters kill and lie in their own blood, and we kept silent, it is a genocide.
3: Okay.
1: Yeah. Yeah. Luar biasa.
0: Mau dilanjut live performance-nya?
4: Mau lanjut, oke?
0: Okay. Okay.
4: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Our power, yeah.
1: Our power.
3: Apa ada apa, Mai?
4: Oh iya, Mai.
1: Can I have a cup of tea?
3: Oh iya, lupa ya.
1: Yeah.
3: Segini aja ya jaraknya. Oke.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya, kenapa? Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara
0: sih. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Ya, our power. The people united will never be defeated.
1: Betul. Yes. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu nih.
0: Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
1: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar siang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
3: Iya.
1: Ini single baru.
3: Baru rilis.
2: Asik.
0: Spill dong dikit.
1: Spill.
0: Sedikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Mas Ikan ya. Ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya,
2: dong.
0: Iya.
2: Sebenarnya dan idenya
0: konsepnya. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Enggak
0: konsep. Itu oke. Aduh, saya deg-degan ini tadi. Kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Lagi aja. Ganti ini nih. Ambil jual orang ya.
1: Gimana, spill dikit boleh?
3: Spill dikit ya.
0: Spill lah.
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
3: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
3: aneh ya, aneh ya. Sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Udah cukup, nanti kalau dijelasin semua.
3: Dikit lagi dong.
0: Oh iya, dijelasin semua ntar gak bisa kesini kan.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
3: Iya, yes.
2: Dalam banget itu.
3: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang
0: masanya,
3: gitu. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: lunak. Semoga bisa mampir ke sini ya.
3: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga berurutan terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
3: sudah ada di semua di SP.
0: Yes.
1: Semoga dia lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Datang lagi.
2: Harus.
0: Oke. Okay. Baik, kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Seru banget
0: ya. Seru banget,
1: enggak
0: berasa.
1: Terima kasih loh.
2: Sama-sama.
1: I have so much fun.
2: Iya. Jangan kapok ya.
1: Iya, semoga juga.
2: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
2: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul, kita satu aja udah rame nih ya.
2: Tiga ini
0: makin rame. Tiga itu makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
2: Ada.
1: Jangan lupa
0: Iya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
1: Ya, ada mungkin dari start from you ada.
3: Oh, iya. Terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
2: Yes.
0: Oke.
2: Betul.
1: Straight to the point.
3: Yes.
0: Kavia.
2: Kavia dulu saja.
0: Biar menutup.
3: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine.
2: Oke,
1: Bella.
0: Iya dong. Dan tempat
1: dipersilakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
2: Jangan nyesel ya.
1: Oke. Okay, kocak loh, sumpah gue kocak loh.
2: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
2: Enggak bercanda. RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
2: Thank you.
1: Ada nunggu cuma begitu doang.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Sampai jumpa.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 1.

0: 101. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan report on the spot bersama rekan reporter kami, ada rekan Debbie, terkait sebanyak 2.852 pegawai P3K paruh waktu di Pemprov akan diperpanjang masa kontraknya. Silakan rekan Debbie informasinya.
1: Ya, rekan Nuraisa dan juga pendengar dapat tersampaikan di mana pemerintah Provinsi Bangka Belitung memastikan sebanyak 2.852 tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu akan diperpanjang masa kontraknya. Di mana kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDM Provinsi Bangka Belitung, Dora Wardani, di mana Dora menjelaskan jumlah tersebut berkurang 20 orang jika dibandingkan saat pengangkatan awal mencapai 2.872 orang. Pengurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun administratif. Di antaranya, di 20 orang tersebut ada yang mengundurkan diri, memasuki batas usia pensiun, serta ada yang tersandung masalah hukum. Ia pun menegaskan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Babel telah menyelesaikan pengumpulan surat pertanggungjawaban mutlak untuk perpanjangan masa kontrak seluruh pegawai yang tersisa. Kendati demikian, status para pegawai tersebut masih tetap sebagai P3K paruh waktu, belum beralih ke full time ataupun penuh waktu. Dari 2.852 tersebut, informasi tenaga pendidik atau para guru menjadi unit dengan jumlah terbanyak. Mengenai skema penggajian, Dora menjelaskan seluruh P3K paruh waktu tersebut dibayar ataupun digaji oleh pemerintah pusat melalui APBD. Kemudian yang mana besaran gaji standar sebesar Rp2.900.000 yang per bulan bersumber dari APBD, namun terdapat penyesuaian nominal untuk beberapa instansi teknis sesuai beban kerja dan standar satuan harga atau SSH yang ditetapkan oleh Bakuda Bangka Belitung. Rincian gaji tersebut meliputi petugas Satpol PP dan BPBD sebesar Rp3.150.000, petugas damkar Rp3.500.000, pegawai badan penghubung Rp4.641.854, serta dokter posisi dokter P3K paruh waktu yang menerima sebesar Rp7.500.000 per bulan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji para P3K baik penuh waktu maupun full waktu maupun paruh waktu di Pemprov Babel di daerah sangat disambut baik oleh para kalangan ASN, terutama P3K paruh waktu di Pemprov Babel, dan mereka berharap wacana tersebut tersosialisasikan sehingga mereka yang selama ini menjadi beban anggaran keuangan daerah dapat terbantukan jika mereka nantinya digaji ataupun dibayar oleh pemerintah pusat. Demikian rekan Nuraisa informasi yang dapat disampaikan. Kembali ke Anda di studio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You like D&D, Audrey Hepburn, Fangoria, Harry Houdini, and croquet. You can't swim, you can't dance, and you don't know karate. Face it, you're never gonna make it.
2: I don't wanna make it. I just

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, Kanal

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan informasinya pendengar, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan animo korporasi untuk menghimpun dana melalui penawaran umum masih cukup tinggi. Bahkan pada periode Januari hingga September ini sudah ada nilai total penawaran yaitu mencapai 186,03 triliun. Bahkan ini mencakup 7 penawaran umum saham perdana ataupun IPO, serta 18 penawaran umum terbatas dan 11 penawaran umum efek bersifat hutang atau bahkan suku ABIUS dan 123 penawaran umum berkelanjutan ABIUS. Mendengar ada 29 rencana penawaran yaitu dengan senilai 26,47 triliun yang masih di dalam antrean. OJK juga menargetkan penghimpunan dana tersebut melalui pasar modal pada tahun ini juga mencapai 200 triliun, pendengar.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Aduh, ngantuk banget.
1: Eh, kamu ngantuk? Kita berhenti dulu aja gak sih?
0: Ah, nanggung dikit lagi kok.
1: Tapi kamu udah kelihatan ngantuk banget.
0: Iya sih, paling juga bentar lagi sampai.
1: Kalau memang udah ngantuk, kita istirahat dulu, jangan dipaksakan.
0: Tenang, masih kuat kok.
1: Hanya karena merasa tinggal sedikit lagi, rasa kantuk dapat menurunkan konsentrasi, memperlambat reaksi, bahkan membuat pengemudi tertidur dalam waktu singkat. Jangan tunggu sampai terlambat.
0: Kalau mata mulai berat,
1: berhenti. Cari tempat yang aman, istirahat.
0: Karena sampai tujuan dengan selamat, jauh lebih penting daripada sampai lebih cepat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, KBRI Seoul menggelar Festival Indonesia 2026 dan bahkan juga pendengar, kegiatan ini sudah berlangsung pada hari Minggu dan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia serta HUT ke-81 TNI serta 53 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea. Bahkan pendengar, yang dimana juga untuk kesempatan tersebut peningkatan hubungan bilateral juga menjadi kemitraan strategis ya, untuk komprehensif dan khusus. Bahkan pada 1 April 2026 juga di mana memberikan mandat yaitu menerjemahkan kepercayaan politik menjadi kerjasama konkret dan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara tersebut. Festival Indonesia ini mengajak pengunjung mengenal Indonesia melalui kuliner, permainan tradisional, pertunjukan musik dan tari, fashion hingga industri kreatif dan hiburan kontemporer termasuk musik dangdut turut meramaikan rangkaian acara pendengar.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: 101.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, dan ragam informasi masih kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, kali ini juga informasi kami hadirkan untuk Anda dan masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kali ini pemerintah Kabupaten Bangka menggelar kegiatan penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa ataupun BPD guna mendorong pembentukan tata kelola pemerintahan desa yang semakin demokratis, akuntabel, dan transparan di Novila. Dan bahkan pendengar, Sekda Bangka Haryadi mengatakan pemerintahan Kabupaten Bangka menegaskan bahwa BPD memiliki posisi kunci sebagai mitra strategis kepala desa. BPD bukan hanya sekedar lembaga pengawas saja, namun juga melainkan penyeimbang roda pemerintahan desa agar pelaksanaan pembangunan pengelolaan anggaran selaras dengan regulasi teranyar. Selain juga Ketua Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Bangka mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 97 peserta dan 62 desa yang ada di Kabupaten Bangka, pendengar. Baik, itu informasinya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kalian informasi dan inspirasi.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya kalian kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, baik mendengar di mana-mana Anda berada, kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu di kesempatan sore hari ini. Dan saat lagi juga kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
3: Karena mindset menunggu dan bekerja di lembaga pemerintahan itu masih tinggi kalau kita di Provinsi Bengkulu ya. Padahal mereka sendiri juga bisa menciptakan kemanfaatan buat orang lain.
4: Di Lampung belum ya terjadi PHK yang begitu signifikan, sehingga kita terus mendorong ya, tetapi ya bagaimana penyerapan tenaga kerja.
0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Kali ini edisi 6 Oktober 2026 bersama saya, Nur Aisa. Sari berita, upaya menekankan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga membutuhkan peran aktif generasi muda. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Inilah Warta Belajar Sumba, kami sampaikan untuk Anda 6 Oktober 2026. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Mendengar upaya menekan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga membutuhkan peran aktif generasi muda. Selengkapnya dilaporkan reporter Anggrit Nardianto langsung dari Bengkulu.
1: Upaya menurunkan angka pengangguran di Provinsi Bengkulu perlu melibatkan pemuda melalui peningkatan keterampilan, kreativitas, dan keberanian untuk menciptakan lapangan kerja. Pemuda didorong tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga mampu mengembangkan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, Yunita Sari Satriani Esos mengatakan, pola pikir sebagian pemuda yang masih menunggu pekerjaan terutama di lembaga pemerintahan menjadi salah satu tantangan dalam upaya mengurangi pengangguran. Menurutnya, pemuda perlu diberikan pemahaman bahwa berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan merupakan pilihan yang memiliki nilai dan manfaat yang sama.
2: Iya, karena mindset menunggu dan bekerja di lembaga pemerintahan itu masih tinggi kalau kita di Provinsi Bengkulu ya. Padahal mereka sendiri juga bisa menciptakan hal-hal yang menimbulkan kemanfaatan buat orang lain, buat dirinya sendiri gitu kan. Tapi mungkin ya kembali itu kita butuh duduk bersama mungkin untuk bisa menanamkan ke adik-adik yang belum melek gitu kan, bahwa berwirausaha atau membuka usaha sendiri itu pun tidak kalah terhormat dengan bekerja di pemerintahan dan lain-lain seperti itu gitu.
1: Yunita menuturkan, diperlukan sinergi berbagai pihak untuk menanamkan pola pikir kewirausahaan kepada generasi muda, termasuk melalui pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda. Ia berharap pemuda di Bengkulu semakin berani membuka usaha sendiri, sehingga tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi ikut menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Pro 1 RRI Sungai Liat.
0: Dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Baik, pendengar, berikut tanggapan masyarakat mengenai upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran yang dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa, RRI, Palembang.
1: Kalau menurut saya sih, mengurangi pengangguran juga bisa dilakukan dengan memperkuat UMKM. Jadi pemerintah bisa membantu masyarakat yang ingin membuka usaha melalui pelatihan, akses modal, dan juga melalui pemasaran produk. Kalau usaha kecil berkembang kan tentu bisa membuka pekerjaan baru ya bagi orang lain. Jadi menurut saya bukan hanya masyarakat yang bisa dapat penghasilan, tapi juga bisa, ini juga bisa jadi kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja. Harapannya program pemerintah ini benar-benar sampai ke masyarakat dan juga pendampingannya dilakukan secara berkelanjutan.
2: Kalau dari saya sebagai anak muda, yang paling dibutuhkan itu kesempatan kerja yang lebih luas ya. Kadang lowongan memang ada, tapi persyaratannya itu cukup tinggi, apalagi soal pengalaman kerja tuh. Jadi saya berharap pemerintah bisa memperbanyak pelatihan kerja dan menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung. Selain itu, peluang usaha bagi anak muda juga perlu didukung, misalnya melalui pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan, supaya tidak semuanya harus bergantung pada pekerjaan formal.
3: Menurut saya, upaya pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran itu sangat penting ya. Bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja sekarang. Anak-anak muda sebenarnya banyak yang punya kemampuan, tetapi kadang belum punya pengalaman dan juga keterampilan cukup. Saya berharap program pelatihan, informasi lowongan kerja, dan bantuan untuk usaha kecil bisa terus diperbanyak ya, agar masyarakat punya lebih banyak pilihan untuk mendapatkan penghasilan.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Baik pendengar, untuk menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak wawancara singkat reporter Ahmad Dwi Cahyo bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang.
1: Ya, mendengar, menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja di Disnaker Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia atau SDM sebagai upaya membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Untuk mengetahui lebih jelasnya program dan pelatihan apa yang telah dilaksanakan, mari kita simak wawancara singkat kami bersama Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang, Amra Sakti. Ya Pak, apa saja upaya Disnaker untuk menekan angka pengangguran ini?
2: Oh, kalau kami ya dari Dinas Tenaga Kerja, kalau kami sekarang kalau Dinas Tenaga Kerja kan kita masih masif melakukan program-program pelatihan maupun penempatan tenaga kerja. Kalau kami kan sekarang kan berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ada di Kota Pangkal Pinang untuk bisa lebih terampil, ahli, kan, kompeten. Kemudian juga kita juga mengingat tingkat pengangguran terbuka di Pangkal Pinang juga masih lumayan cukup tinggi. Kita juga kan mendorong pihak perusahaan untuk melakukan perekrutan penerimaan tenaga kerja secara terbuka, transparan kepada pencari kerja, khususnya yang mereka yang memiliki identitas atau berKTP di Kota Pangkal Pinang. Nah, itu dulu yang kita kejar kalau kami sekarang. Termasuk juga penempatan tenaga kerja tidak hanya untuk di dalam negeri, termasuk juga untuk yang di luar negeri.
1: Sepanjang tahun 2026, sudah berapa banyak peserta yang mengikuti pelatihan yang digelar di Disnaker sendiri, Pak?
2: Jadi kalau kami, pelatihan itu kami boleh, kalau sekarang, untuk sekarang, sejak terhitung di bulan Agustus kemarin, kita melakukan pelatihannya secara masif. Artinya gini, sekarang kami lagi menjalankan program pelatihan untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri. Itu sampai dengan bulan Desember. November pelaksanaannya, dari bulan Agustus kemarin. Kemudian juga untuk program pelatihan, kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk program pelatihan yang sumber pendanaannya dari APBD. Tapi di lain itu juga kami sekarang sedang mempersiapkan juga, bahkan sekarang sudah kita bisa pastikan untuk segera berjalan program-program pelaksanaan pelatihan yang itu kegiatannya bersumber dari kegiatan pihak Kementerian Tenaga Kerja. Jadi sekarang saja itu kami sudah melakukan pelatihan dari bulan Januari kemarin sampai dengan hari ini, itu kita sudah melaksanakan pelatihan lebih dari 150 orang gitu. Baik itu yang berkompetensi atau ada ujian kompetensi untuk sertifikasi maupun mereka yang program pelatihan yang sifatnya kewirausahaan.
1: Selain pelatihan Pak, apa program yang akan dilaksanakan di Disnaker Kota Pangkal Pinang dalam waktu dekat ini?
2: Kami kan ini sedang kami persiapkan untuk di tanggal 15-16 ini akan ada pelaksanaan pameran pusat kerja Job Fair tahun 2026. Di mana juga kami sudah untuk bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi nantinya, termasuk juga SMK. Dan ini rencana kita akan laksanakan di Pangkal Pinang, dan itu juga akan diikuti oleh beberapa perusahaan luar dari provinsi Kota Pangkal Pinang. Tapi kami kan sini kan tidak hanya job fair. Jadi job fair itu juga selain informasi tentang lowongan kerja dan informasi penempatan tenaga kerja, itu nanti akan kami gabungkan juga dengan informasi pelatihan kerja, termasuk juga sarana hubungan industrial. Intinya rencananya kita akan laksanakan di Aula Amik Atmalhur, ISB, Institut Sains Atmalhur.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang, Amra Sakti. Terima kasih.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja ataupun PHK secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi potensi peningkatan pengangguran. Berikut laporan reporter RRI Bandar Lampung, Gali Prihantoro.
1: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta memperluas akses pengalaman kerja bagi lulusan baru melalui program magang kerja nasional. Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Agus Nompitu mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga penyerapan tenaga kerja sekaligus mengantisipasi potensi peningkatan pengangguran. Dia menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima di Senaker Lampung. Saat ini hanya terdapat sekitar 27 laporan terkait permasalahan PHK. Menurutnya, kondisi ketenaga kerjaan di Lampung masih relatif terjaga. Hal itu salah satunya tercermin dari tingkat pengangguran terbuka atau TPT Lampung yang masih berada di bawah 4%. Agus menyampaikan berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung terbaru berada di angka 3,97%. Angka tersebut mengalami kenaikan tipis sebesar 0,02% dibandingkan Februari 2020. 26 yang berada di level 3,95%. Meski mengalami peningkatan, Agus menilai kondisi tersebut belum menunjukkan adanya lonjakan pengangguran yang berkaitan dengan PHK dalam skala besar di Lampung.
2: Terkait dengan PHK ini, di Lampung belum ya terjadi PHK yang begitu signifikan, ya, sehingga kita juga harus terus mendorong ya, tetapi ya bagaimana penyerapan tenaga kerja. Dan alhamdulillah, berdasarkan data publis di bulan Agustus oleh BPS masih terserap berkisar 35.000 orang ya yang terserap di lapangan kerja. Ini semua tentu fluktuasi ya dengan adanya peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja.
1: Agus menambahkan meski kondisi ketenagakerjaan relatif terjaga, namun kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian sehingga pemerintah bersama berbagai pihak harus terus mendorong terciptanya lapangan kerja dan memperkuat penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga penyerapan tenaga kerja, sekaligus mengantisipasi munculnya persoalan ketenagakerjaan di tengah perubahan pasar kerja. Dari Bandar Lampung, Gali Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Mendengar kurangnya angka pengangguran, pemerintahan Kabupaten Kerinci memperluas cakupan penerimaan manfaat bantuan magang. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh, melaporkan.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci, Saukani, mengungkapkan berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Isman, Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI SP Bintuhan.

0: Mendengar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penggunaan dana desa tahun 2026. Kali ini laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan progres pekerjaan pemerintahan desa tahun 2025 dan 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan administrasi pemerintahan desa serta pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Monitoring dan evaluasi kali ini dilaksanakan di Desa Sulawangi dan Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat desa. Kabid Bina Desa dan Kelurahan Dinas PMD Kabupaten Kaur Merlianto Esos mengungkapkan bahwa pihaknya turun langsung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut yang melakukan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen administrasi serta melihat perkembangan pelaksanaan kegiatannya telah dilaksanakan pemerintahan desa. Merlianto mengungkapkan monitoring dilakukan untuk memastikan administrasi pemerintah tahan desa tahun 2025 masih lengkap dan tertata dengan baik. Selain itu, pihaknya juga mengevaluasi progres realisasi anggaran tahun 2026 maupun program desa lainnya. Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting dilakukan agar setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan program dan anggaran yang telah dicairkan. Dengan demikian, penggunaan anggaran desa dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Sesuai surat perintah Dinas Pimpinan kami melakukan evaluasi dan monitoring pekerjaan dari tahun 2005 sampai tahun 2006, memastikan apakah administrasinya untuk tahun 2005 itu masih lengkap dan tahun 2006 pekerjaan saya berjalan dengan baik sesuai dengan dana yang telah kami cairkan.
1: Merlianto menegaskan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sejauh ini, pelaksanaan program di desa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pihaknya juga belum menemukan kendala berarti dalam pelaksanaan program maupun pekerjaan yang sedang berjalan. Ia menambahkan monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan terhadap desa-desa di Kabupaten Kaur sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi serta memastikan seluruh program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Huaikanan.

0: Pendengar di Snaker Trans Waikanan mengakui info lowongan kerja belum merata karena sinyal internet yang susah di beberapa desa. Untuk mengatasi hal tersebut juga pihaknya akan turun langsung ke pelosok kampung agar semua warga mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Kali ini laporan langsung dari Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Kita tetap berupaya, artinya kita tidak hanya putus dengan menggunakan media sosial.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Waikanan mengakui pemerataan informasi lowongan kerja masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. Kepala di Snaker Trans Waikanan, Rofiki, kepada RRI mengatakan masih terdapat daerah blank spot yang menyulitkan penyebar luasan informasi. Kondisi itu menjadi tantangan bersama bukan hanya bagi instansinya. Menurutnya, keterbatasan jaringan internet membuat sebagian masyarakat belum memperoleh informasi ketenaga kerjaan secara cepat. Meski demikian, di Snaker Trans tetap berupaya menghadirkan layanan informasi hingga pelosok kampung.
1: Nah, ini yang menjadi kendala. Saya pikir bukan hanya kendala di dinas kami saja, karena ini adalah kendala kita secara umum. Karena masih ada beberapa wilayah yang ada blank spot yang tidak terjangkau internetnya. Nah, ini juga akan mengganggu. Tapi kita tetap berupaya, artinya kita tidak hanya putus dengan menggunakan media sosial, mungkin juga kita akan mengadakan sosialisasi ke wilayah-wilayah tertentu yang memang susah untuk dijangkau dari internetnya.
2: Lebih lanjutnya, penyebaran informasi tidak hanya mengandalkan media sosial, pihaknya juga menyiapkan kegiatan sosialisasi secara langsung ke wilayah yang sulit dijangkau internet. Melalui langkah tersebut, dirinya berharap seluruh masyarakat Waikanan memiliki kesempatan yang sama memperoleh informasi lowongan kerja. Upaya itu juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja di berbagai sektor. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan terakhir pendengar, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Mendengar ISPU Kota Jambi masuk level berbahaya, kondisi masih fluktuatif. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya dari RRI Jambi.
1: Pantauan indeks

0: dan seiring dengan kondisi cuaca dan pergerakan udara. Karena itu, masyarakat diminta memperhatikan perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah.
1: Sebenarnya ini fluktuatif, kayak kemarin sempat di kategori kuning, kemudian beberapa jam naik di kategori merah, yang kategori sangat berbahaya, sangat tidak sehat maksudnya. Turun dan naik lagi, dan tadi malam sudah masuk kategori hitam. Jadi fluktuatif, kita tidak bisa katakan, kami belum bisa mengatakan ini stabil ataupun naik ataupun turun, karena memang kondisinya begitu, Pak.
0: Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap pencemaran udara. Warga diharapkan membatasi paparan udara luar dan memilih aktivitas di dalam ruangan hingga kondisi kualitas udara kembali membaik. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Jambi tadi, maka berakhir juga Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepon Bangka Belitung. Saya Nur Aisyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis! Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Aduh, ngantuk banget.
1: Eh, kamu ngantuk? Kita berhenti dulu aja gak sih?
0: Ah, nanggung dikit lagi kok.
1: Tapi kamu udah kelihatan ngantuk banget.
0: Iya sih, paling juga bentar lagi sampai.
1: Kalau memang udah ngantuk, kita istirahat dulu, jangan dipaksakan.
0: Tenang, masih kuat kok.
1: Hanya karena merasa tinggal sedikit lagi, rasa kantuk dapat menurunkan konsentrasi, memperlambat reaksi, bahkan membuat pengemudi tertidur dalam waktu singkat. Jangan tunggu sampai terlambat.
0: Kalau mata mulai berat,
1: berhenti. Cari tempat yang aman, istirahat.
0: Karena sampai tujuan dengan selamat, jauh lebih penting daripada sampai lebih cepat.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
4: Hai, suka es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa?
3: Aku aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
6: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lewat Informasi. Masih kami kutip dari rri.co.id dan masih kami hadirkan juga untuk Anda di sore hari ini. Baik pendengar, kali ini juga di mana bahwa kontrak 2852 P3K paruh waktu di Pemprov diperpanjang. Ya pendengar, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov sudah menyelesaikan pengumpulan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang untuk diperpanjang kontrak. Selain itu juga pendengar, dari total 2852 pegawai, formasi tenaga pendidik ataupun guru menjadi unit dengan jumlah yang paling terbanyak pemanjangan kontrak P3K.
5: Pro 1,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: you.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, kali ini juga pendengar kita hadirkan informasinya bahwa di mana Pemkab Beltim siapkan 139 aset daerah untuk dilelang. Ya, pendengar, pemerintahan Kabupaten Belitung Timur menyiapkan 139 aset daerah untuk dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Kepala Bidang Kekayaan Daerah BPKPD Beltim mengatakan proses lelang masih dalam tahap administrasi dan penjadwalan bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang. Saya juga mendengar harga limit kendaraan roda 2 mulai sekitar 1 juta hingga 6 juta, sementara kendaraan roda 4 memiliki harga limit 20 juta hingga 60 juta, sedangkan alat berat 20 juta hingga 30 juta rupiah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Apakah kamu

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masyarakat Belitung Timur, juga untuk Anda yang memang pengen mengikuti acara lelang daerah, ya ini bisa dilakukan secara daring dan ini dinilai mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengikuti proses lelang. Kepala Bidang Kekayaan Daerah BPKD Pebeltim yang mengatakan juga proses lelang ini nanti dilakukan secara daring melalui laman lelang.go.id. Dan peserta juga diwajibkan menyiapkan uang jaminan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada objek lelang. Dalam wawancara, ia menyebutkan uang jaminan sebesar 50% dari nilai limit awal pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah,

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini juga kita akan hadirkan lagu-lagu religi menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan nanti juga akan dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang, serta sebelumnya kami akan hadirkan juga pengajian Al-Quran di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei, Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya, "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amir bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin Ash berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Dan untuk beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Lat sekitarnya pukul 17:50. Ya, dan nanti juga di Bangka Belitung sore ada rekan saya kembali yang akan menemani Anda, adalah rekan Reta, hingga pukul 12 malam. Selamat sore dan selamat mengikuti pengajian Al-Quran. Tetaplah bersama kami di Pro Satu Sungai Lat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang, tapi kalau dengan adanya MDG ini tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami investasi dan mereka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need
18: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Two, kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
21: With that, it is my
18: dari
21: great
18: Jakarta,
21: honor
18: Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
22: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
1: untuk
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
5: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
4: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
25: Teman-teman dari KL
2: Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Baget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're just showing we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela

0: kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
1: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Lo 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Slap era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Selanjutnya kita hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Konghucu.
1: Terimalah salam peneguhan iman dalam agama kita, hanya dan oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian San Jai. Puji syukur kehadirat Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat kembali bersama dalam siaran RRI pada kesempatan kali ini. Senang sekali saya Chiao Seng Nira dari Makin Kota Pangkal Pinang dapat menyapa para pendengar yang setia siaran RRI dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tema yaitu Ajaran Moralitas Ruciao Berpengaruh pada Peradaban Dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu pendengar setia RRI, seperti yang telah kita ketahui bahwa ajaran Ruciao, yang juga dikenal sebagai Konfusianisme atau Ruciao, tidak hanya membentuk fondasi etika Tiongkok kuno, tetapi juga meresap ke dalam sistem moralitas global melalui penyebaran historis, adaptasi budaya, dan dialog filsafat lintas peradaban. Mencakup dimensi etis, sosial, politik, hingga kontemporer. Pengaruh ini terwujud dalam prinsip-prinsip inti seperti Wuchang. Wuchang adalah 5 kebajikan mulia dan Pak Te, 8 kebajikan, yang mempengaruhi pembentukan norma moral di Asia Timur, serta resonansi dengan nilai-nilai universal seperti aturan emas yang terdapat dalam kitab sesu, atau jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak kamu inginkan. Fondasi filsafat dan kebajikan inti Ruciao membangun kerangka moral yang holistik melalui Ren. Ren benevolansi atau kasih sayang manusiawi. Yang kedua adalah Yi. Yi adalah kebenaran dan keadilan. Yang ketiga adalah Li. Li adalah etika ritual atau tata krama. Kemudian Che yang kebijaksanaan, serta Sin kepercayaan atau integritas yang saling terkait dalam kosmik Tian Ren He Yi. Tian Ren He Yi adalah keselarasan antara langit dan manusia. Sedangkan konsep Chong Yong yang merupakan jalan tengah yang dapat mencegah ekstremisme moral menekankan bahwa kulturasi bertahap dari individu menjadi pemimpin bijaksana atau menjadi seorang cunce yang dapat mempengaruhi pendidikan moral di negara-negara warisan Konfusius seperti Korea Selatan dan Singapura. Integrasi ini menciptakan dinamika kompleks di mana moralitas bukan sekedar aturan statis, melainkan proses dinamis yang beradaptasi dengan konteks sosial. Penyebaran regional dan adaptasi budaya secara historis, Ruciao menyebar melalui dinasti Han ke Semenanjung Korea, ke Jepang, dan ke Vietnam, di mana dia berpadu dengan tradisi lokal untuk membentuk kode etik feodal di Jepang yang mengadopsi Yi dan Li, serta sistem ujian Mandarin di Korea yang menjunjung Che. Di Asia Tenggara, sepenuhnya terlihat pada komunitas Tionghoa peranakan yang menerapkan Xiao. Xiao sendiri adalah bakti anak di dalam struktur keluarga yang sangat mempengaruhi norma sosial di Indonesia, di Cina, dan di Malaysia. Kompleksitas ini muncul dari di mana Ruciao berinteraksi dengan Budhaisme dan Taoisme, menghasilkan Neo-Konfusianisme yang memperkaya ontologi moral dengan elemen metafisik atau Li Qi. Resonansi global dan dampak modern pada tingkat global, ajaran Lu Chiao mempengaruhi filsafat Barat melalui Confucius ke Latin pada abad ke-17, menginspirasi dalam konsep harmoni sosial dan meritokrasi. Di era kontemporer, mendukung diplomasi internasional seperti Beijing Confucius dan etika bisnis di Tiongkok modern. Sementara studi komparatif menunjukkan kebersamaan dengan etika melalui penekanan pada kebajikan kolektif. Tantangan seperti globalisasi memunculkan Konfusianisme liberal yang mengintegrasikan Ren dengan hak asasi manusia, membuktikan relevansi Lu Chiao dalam mengatasi krisis moral dunia seperti individualisme berlebih dan degrasi lingkungan. Moralitas Lu Chiao termuat dalam ajaran Budi Pekerti bersumber dari ajaran Confucius atau Kongce. Ajaran moralitas menekankan kepada praktik dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar teori belaka. Moralitas diwujudkan dalam memuliakan hubungan. Dalam Lu Chiao terdapat ajaran memuliakan hubungan dengan konsep Tian Tiren. Memuliakan hubungan kepada Tian dengan konsep beribadah atau sembahyang. Memuliakan hubungan dengan Ti dengan konsep Yin Yang dan didasarkan kepada Wu Qing. Memuliakan hubungan kepada Ren dengan konsep Chung Su, yakni satya dan tepat selera. Moralitas itu dimulai dari dalam diri sendiri dengan mengembangkan watak sejati atau Sing dalam kehidupan sehari-hari didasarkan dengan pembinaan diri sebagai pokok utama. Pembinaan diri melalui 8 tahap pembinaan diri. Meneliti hakikat tiap perkara atau kewu. Mencukupkan pengetahuan, ce-ce. Mengimankan tekad, ceng-i. Meluruskan hati, ceng-sin. Membina diri, siu-sen. Membereskan rumah tangga, Qiu Jia. Mengatur dunia, Ce Kuo. Dan mencapai perdamaian dunia, Ping Ten Xia. Ajaran moralitas ini menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ajaran Konghucu dan Konfusianisme ini telah berusia lebih dari 2.500 tahun. Namun, nilai-nilainya tetap relevan hingga hari ini. Sedangkan inti dari ajaran ini adalah keyakinan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang mulia dan berbudi luhur. Di dalam tradisi Konghucu, proses meningkatkan kualitas diri disebut Xiusen, yakni sebuah perjalanan batin yang dilakukan secara sadar, berkelanjutan, dan penuh kedisiplinan. Proses ini merupakan langkah pertama hingga membawa perdamaian bagi dunia. Mengenal ajaran, yakni Tao dan Te. Fondasi seluruh ajaran Konghucu berdiri di atas 2 konsep besar. Yang pertama Tao dan kedua Te. Sedangkan Tao berarti jalan yang benar, suatu tatanan moral semesta yang harus dijalani oleh manusia. Sementara Te berarti kebajikan atau keutamaan batin yang lahir dari upaya hidup selaras dengan Tao. Confucius atau Kongce mengajarkan bahwa manusia yang terus-menerus mengasah tumbuh menjadi seorang cunce, yaitu insan yang mulia, bermartabat, dan bermanfaat bagi sesama. Sebaliknya, Orang yang mengabaikan pengembangan batin disebut siaweren, pribadi yang dangkal dan hanya mengejar kepentingan diri sendiri. 5 kebajikan utama, wuchang. Inti moralitas Konghucu terangkum di dalam wuchang atau 5 kebajikan abadi. 5 nilai ini adalah panduan hidup yang bila diinternalisasi akan membentuk karakter unggul secara menyeluruh. Ren, cinta kasih dalam kemanusiaan. Ren adalah kebajikan tertinggi di dalam agama Konghucu. Maknanya adalah rasa cinta yang tulus, empati yang mendalam, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Kung Che mengajarkan bahwa inti dari Ren adalah Che Suo Pu Yi, Wu Se Yu Ren. Apa yang tidak ingin kamu alami, jangan kamu perlakukan kepada orang lain. Dengan mengembangkan Ren, seseorang belajar mendengarkan, memahami, dan menghargai setiap manusia tanpa memandang status sosial. Kebenaran dan keadilan. I adalah prinsip bertindak sesuai dengan kebenaran moral, bukan sekedar keuntungan pribadi. Seseorang yang memiliki I tidak akan berkompromi dengan ketidakadilan hanya demi kepentingan dirinya. Di dalam kehidupan sehari-hari, I mendorong keberanian untuk berkata jujur, bersikap adil, dan membela yang benar, meskipun itu terasa sulit. Li atau tata krama, kesopanan, dan ritual. Li mencakup segala bentuk perilaku yang tertib, sopan, dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ini bukan sekedar aturan formal, melainkan ekspresi lahiriah dari batin yang teratur. Dengan mengamalkan Li, seseorang menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dan menciptakan suasana yang harmonis di sekitarnya, baik dengan keluarga, pekerjaan, maupun komunitas. Che, kebijaksanaan. Che adalah kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah, serta mengambil keputusan yang tepat dalam situasi apapun. Kebijaksanaan ini diperoleh melalui belajar terus-menerus atau shui, merenung atau se, dan mengambil pelajaran dari pengalaman hidup. Dikenal sebagai guru yang seumur hidupnya terus belajar dan tidak pernah berhenti berkarya. Sin, yang berarti kejujuran dan integritas. Sin dapat dipercaya menyelaraskan perkataan dengan perbuatan. Seseorang yang memiliki sin adalah orang yang menepati janji, tidak berbohong, dan konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukannya. Dalam hubungan sosial, sin adalah modal utama untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Bakti sebagai akar moral atau xiao. Sebelum seseorang dapat mencintai orang lain, Konghucu mengajarkan agar dia terlebih dahulu mencintai dan menghormati orang tuanya. Nilai ini disebut xiao atau bakti kepada orang tua. Xiao dipandang sebagai akar dari semua kebajikan. Karena dari sinilah karakter moral seorang manusia pertama kali dibentuk. Menghormati orang tua, merawat mereka di hari tua, tidak membuat mereka malu, dan meneruskan nilai-nilai baik yang mereka ajarkan adalah wujud nyata dari Xiao. Jalan suci atau Xiu Shen, mengolah diri setiap hari. Di dalam kitab Tasui Ajaran Besar disebutkan bahwa perjalanan seorang insan dimulai dari dalam diri sendiri. Proses ini melibatkan kewu, menyelidiki hakikat segala sesuatu dengan pikiran yang jernih. Yang kedua, cece, memperluas pengetahuan dan pemahaman secara terus-menerus. Ketiga, cengi, meluruskan niat dan menjaga kemurnian hati. Dilanjutkan dengan cengsin, meluruskan pikiran agar bebas dari prasangka dan nafsu yang berlebihan. Terakhir adalah syusen, mengasah perilaku dan karakter diri setiap hari. Tahapan ini mengajarkan bahwa sebuah perubahan besar di dunia selalu berawal dari perubahan kecil di dalam diri kita sendiri. Revolusi di era modern. Di zaman yang serba cepat dan materialistis, ajaran moralitas Kung Che memberikan kompas batin yang kokoh. Banyak orang yang mengejar kesuksesan lahiriah tanpa mengabaikan kualitas karakter. Padahal, tanpa Ren, kesuksesan akan terasa kosong. Tanpa I, prestasi dapat diraih dengan cara yang tidak benar. Tanpa Li, hubungan sosial akan rapuh. Dan tanpa Che, keputusan akan keliru. Kepercayaan orang lain akan hancur. Di dalam ajaran Konghucu memperingatkan bahwa seorang cence, insan yang mulia, bukanlah gelar yang diberikan oleh orang lain, melainkan buah dari usaha batin yang dilakukan setiap hari dalam sebuah tindakan kecil di setiap hubungan yang kita jaga. Meningkatkan kualitas diri di dalam ajaran agama Konghucu bukan sekedar pengembangan pribadi yang berfokus pada diri sendiri, melainkan sebuah tanggung jawab moral kepada keluarga, masyarakat, dan dunia. Dengan mengamalkan Wu Chang, Ren, Yi, Li, Che, dan Xing, serta menanamkan Xiao sebagai akarnya, setiap orang dapat melangkah menuju kehidupan yang lebih bermakna, beradab, dan harmonis. Seperti kata Kong Che sendiri, Uri Sang Se Usen. Setiap hari, aku memeriksa diriku dalam tiga hal. Itulah ajaran agama Konghucu. Jadikan pembinaan diri sebagai praktik harian, bukan hanya sekedar cita-cita. Bapak-bapak dan ibu-ibu pendengar setia RRI, demikianlah pembawaan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih atas kesetiaan Bapak dan Ibu yang telah menemani saya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat dan dapat berjumpa kembali pada kesempatan selanjutnya. Akhir kata, terimalah kembali salam peneguhan agama kita hanya dan oleh kebajikan Tuhan berkenan. Waited

0: Dengan Anda masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Selanjutnya kita hadirkan untuk drama radio.
1: Aku gak ngerti deh, kenapa ya orang-orang bisa dengan gampangnya terjebak dalam rutinitas yang gak ada ujungnya.
2: Maksudmu apa, Rina?
1: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
2: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
3: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuman kerja keras terus, kapan kita bisa nikmatin hasilnya? Hidup kan gak cuman buat ngumpulin uang. Yang penting kan kebahagiaan.
2: Kebahagiaan? Kamu itu masih enak, Tara. Kerja di bidang kreatif, fleksibel. Tapi aku, setiap hari bangun pagi, nyiapin laporan, meeting. Udah gitu, gak ada waktu buat diri sendiri.
1: Dina, itu kan pilihan. Kamu yang milih kerja keras kayak gitu. Kalau enggak mau stres, kenapa enggak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi enggak berani berubah.
2: Rina, enggak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku enggak bisa cuma ngandelin kebahagiaan yang enggak jelas.
3: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper. Rina cuma ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
1: Jujur aja deh ya, Dina. Kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu. Tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
2: Tantangan baru? Kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin? Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
1: Tapi kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus. Dina, kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
2: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
3: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
1: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah. Hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
2: Mungkin aku gak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
3: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
1: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
2: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu, takut gagal, takut gak cukup.
3: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
1: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dina, kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
3: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan. Tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus. Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Pendengar Anda bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk malam hari ini Bangka Belitung Malam bersama Reta menemani Anda hingga berakhir nanti di jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di awal jumpa kita pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Lestari Alamku menemani Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 196,4 FM.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Tentunya baik-baik saja ya, seperti halnya kami di studio juga dalam keadaan sehat ya, akan menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, seperti yang sudah kita informasikan, Lestari Alamku hadir menyapa Anda untuk malam hari ini, menghadirkan dua narasumber kita yang sudah gabung ya, ataupun sudah di studio untuk saat ini. Pendengar, kalau berbicara wisata, ya salah satu yang populer di Bangka Belitung ini atau di Bangka adalah wisata pantainya. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dekat ya salah satu pantai yang juga mungkin menjadi favorit Anda nih, masyarakat Bangka Belitung. Apa wisatanya? Ya, kita hari ini akan mengenal lebih dekat ya wisata Takari, Pantai Takari yang ada di Lintas Timur. Kalau saya nggak salah berarti benar gitu ya. Oke, wisata Takari memanggil. Wah, judul kita puitis banget malam hari ini ya. Baik, kita bersama dua narasumber kita. Narasumber yang pertama ini nggak asing lagi ya, memang selalu setia bersama Pro 1, ada Pak Darman Surya Eshut selaku penyuluh kehutanan Madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung. Selamat malam, assalamualaikum Pak Darman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik kayaknya.
2: Alhamdulillah ya. Baik, iya. Mbak. Walaupun agak batuk-batuk nih.
1: Sama. Saya juga kayak gitu, suaranya agak lain ya, tapi tetap semangat. Iya. Apalagi merah menyala malam hari ini, Pak, ya.
2: Harus merah menyala kita malam ini.
1: Oke, baik.
2: Indonesia juara setelah 35 tahun.
1: Ya, nah. Piala FS malam gitu ya.
2: Nasionalisme.
1: Nasionalisme keren. Berarti hobi bola juga nih, Pak Darman. Iya. Baik, narasumber kita kedua ada Pak Toyib, ini Ketua HKM Takari Desa Sarabu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Toyib. Iya, apa kabar Pak Toyib?
3: Sehat, Bu.
1: Sehat, oke. Ini gak pertama kali ya Pak ya datang ke RRI, sudah sering kan?
3: Kalau jadi, saya sudah dua kali, Bu.
1: Sudah dua kali, baik, mungkin nanti akan ada yang ketiga dan keempatnya gitu,
2: amin,
1: Pak. Ya.
2: Amin.
1: Baik, hari ini tema kita cukup puitis ya Pak ya, wisata Takari memanggil gitu. Nah, wisata Takari memanggil. Nah, ini kan Takari ini menjadi salah satu mungkin wisata pantai yang favorit juga gitu ya, karena terkenal dengan pohon apa tuh Pak?
3: Pohon cemara.
1: Cemara, cemara. Itu banyak Pak ya.
3: Iya.
1: Yeah. Yeah. Saya udah lama sih nggak kesana. Yang terakhir saya kesana itu masih banyak tuh pohon cemara. Tapi sekarang masih banyak juga Pak ya.
3: Masih seperti dulu lah, Bu.
1: Masih seperti dulu ya, gitu ya. Seperti dulu artinya mungkin akan ada apa ya, perubahan-perubahan inovasi, sedikit gitu, inovasi. Nah, kayaknya topiknya hari ini menarik, wisata Takari memanggil. Saya mau tanya ke Pak Darman dulu. Ini kan Pak Darman tentunya menjadi salah satu yang mungkin di belakang lah gitu ya, mendorong, push mendorong gitu ya, terbentuknya Takari gitu. Nah, kalau bicara Takari sepertinya seperti apa sih Pak kawasan Takari ini? Dan memang kalau bicara potensi udah sangat kelihatan gitu ya saat ini ya, mungkin akan ada pengembangan lagi gitu ya, ya. Dari penyuluh kehutanannya seperti apa dulu nih Pak, silakan.
2: Oke, terima kasih Mbak Reta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Rekan-rekan penyuluh pertanian, kehutanan, ya sahabat-sahabat alam maupun penggiat-penggiat lingkungan kita, maupun komunitas-komunitas pariwisata maupun lingkungan yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Pertama, kami ucapkan terima kasih Mbak Reta karena RRI masih tetap konsisten ya.
1: Harus dong, ya, kalau bicara lingkungan ya.
2: Tahun ke-81 jadi apa untuk menyuarakan lingkungan hidup maupun kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Kami sebulan yang ini, 3 minggu yang lewat, kami ada pelatihan bagaimana mengembangkan produk wisata yang ada di Provinsi Bangka Belitung dengan Yayasan Sahabat Sahabat Cipta. Nah, itu kami melakukan pelatihan upgrade lagi bagaimana mengembangkan wisata-wisata yang ada di Provinsi Bangka Belitung, khususnya yang daerah Lintas Timur ya.
1: Okay.
2: Lintas Timur. Nah, salah satu wisata yang kelompok HKM wisata yang ada di kami ikut sertakan ini Takari.
1: Oke.
2: Okay. Nah, Takari ini memang agak unik Mbak Reta. Dia berdiri tahun 2019. Jadi waktu pertama kali kami mempopulerkan itu pas ada acara 17 Agustus, semua orang enggak tahu Pantai Takari itu di mana, padahal lejuknya dekat gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, tapi seiring perjalanan waktu alhamdulillah mereka turut serta, paling tidak secara psikologis ya. Tujuan perhutanan sosial itu baik dari sisi ekonominya ya. Karena HKM Takari inilah Mbak, dari oleh dan untuk masyarakat.
1: Okay.
2: Ya. Dari kelas bawah sampai kelas atas hadir semua di sana. Jadi bukan eksklusif gitu ya, tapi ini. Nah, jadi secara ekologi juga terus mendukung bagaimana pertutupan lahan kita ya. Sudah itu secara sosial budaya, sosialnya bagaimana keikutsertaan masyarakat berusaha untuk memperoleh sosial ekonomi ya. Nah, memang judul ini kami ambil istilahnya
1: wisata Takari Memanggil.
2: Jadi kami ambil ini memang agak politis Mbak Reta. Memanggil pertama kami ingin memanggil komunitas.
1: Oke.
2: Komunitas yang ada di Provinsi Bangka Belitung, khususnya Pulau Bangka, bagaimana kita bersama-sama menyelamatkan lintas timur ini, salah satu desa ini di Takari maupun yang lainnya. Ini tiap-tiap tahun itu kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke.
2: Nah, jadi kami ingin memanggil, yuk kita bagaimana kita menyelamatkan lintas timur ini, nanti memberikan dampak ekonomi ke masyarakat maupun secara ekologi kita selamatkan. Karena tiap tahun kebakaran dan sampai sekarang semalam Bukit Rebo masih bakar.
1: Iya.
2: Nah, tapi memang di Bali
1: tapi
2: itu
1: Takari masih aman ya?
2: Ada juga kebakarannya.
1: Oh.
2: Termasuk juga.
1: Kena jadi, juga imbasnya ya, kena ternyata juga ya. Imbasnya.
2: Makanya saya nanti Insya Allah kita agak ada diskusi nanti dengan Pordas, saya membawa tema nanti bagaimana menyelamatkan lintas timur ini dari kalah seperti apa nanti. Itu politis pertama. Politis yang kedua, memanggil bagaimana kami mengajak komunitas nanti, karena mau tidak mau, suka tidak suka, orang ke depan akan banyak stres Mbak Erra. Stres ini ya wisata gitu ya, wisata. Nah, Takari secara maksud saya pergerakan, ya. Ya dari oleh dan oleh untuk masyarakat memang terkena, memang ada dampak ya. Nah, tapi kami ini masih istilahnya gini Mbak Reta.
1: Iya.
2: Maaf kalau saya katakan ini, kami ini baru sebagai objek, bukan subjek. Objek ini apa? Kami baru ada kunjungan wisata gitu, ya. Dari Jakarta, dari Palembang lewat, kami hanya dapat, ya maaf saya katakan, uang kebersihan dan uang toilet. Nah, saya ingin memanggil komunitas pariwisata yang ada di Bangka Belitung, bagaimana kita Takari ini bukan objek tapi subjek pelaku. Nah, ini yang kedua itu yang saya ingin panggil. Jadi mereka ini nanti memberikan dampak yang sangat signifikan nanti terhadap perekonomian yang ada, bukan hanya Desa Rebo ya.
1: Iya.
2: Desa Rebo, tapi sepanjang lintas timur itu memberikan dampak ekonomi ke masyarakatnya. Nah, memanggil yang ketiga, kita ingin Takari ini mau tidak mau, suka tidak suka, ancaman tambang masih ada.
1: Baik.
2: Nah, kami sudah berusaha untuk melakukan penanaman mangrove ya. Alhamdulillah kalau mangrove aman Mbak Reta. Karena apa? Karena lahannya berpasir, agak rawa, jadi tidak terbakar.
1: Baik.
2: Tapi kalau naik ke atas sedikit, nah mulai ancamannya ini. Nah, kami memanggil bagaimana nanti komunitas ini nanti, karena Takari ini kemarin melalui yayasan konservasi alam ya, salah satu yang dikembangkan bagaimana mangrove-nya berkembang. Nah, ini jadi memanggil ini kami mengajak sebenarnya. Nah, tentunya yang terakhir ada empat saya sampaikan. Yang keempat ini memanggilnya, yuk mari kita bersama-sama wisata Takari dengan seluruh fasilitas yang saya kira setiap tahun terus meningkat ya.
1: Iya.
2: Terus meningkat, terus ada inovasi-inovasi baru. Nah, nanti kalau masalah inovasi baru ini, mereka kemarin waktu pelatihan kemarin sudah kita arahkan bagaimana nanti mereka bukan hanya objek tapi subjek pelaku. Nah ini mudah-mudahan ke depan dengan adanya kolaborasi nanti dari UMKM ya, dari koperasi, dari pariwisata, dan tentunya memanggil, sebenarnya yang saya ingin panggil itu Pemkab Bangka.
1: Nah, pemerintahnya.
2: Iya, pemerintahnya. Ya, karena apa? Ini masih, maaf Mbak Reta, saya sering sampaikan. Yang punya masyarakat di tingkat tapak itu adalah kabupaten, ya, camat dan kades. Nah, orang mengatakan, oh kehutanan itu adalah wilayahnya provinsi, Pak Darman, kewenangan. Iya, saya bilang secara kewenangan. Tapi membangun masyarakat itu yang paling bawah adalah desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Nah, kalau ini terkolaborasi, nah ini sudah dipayungi melalui Kepres, ya. Ini itu 28. Bagaimana integrated areal development suatu wilayah dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah ini mungkin itu latar belakangnya kenapa agak politis kami ngambil tema ini, Mbak Reta.
1: Iya, baik. Jadi memanggil komunitas, ya memanggil Pemkab Bangka karena ada ancaman, iya, tadi gitu
2: masyarakatnya.
1: Ya, masyarakatnya juga. Oke, iya. Upgrade juga tadi ya. Iya. Itu yang beberapa yang saya garis bawahi Pak disampaikan Pak Darman. Saya ke Pak Toyib, Pak Toyib. Nah tadi ini udah panjang kali lebar dijelaskan Pak Darman ya Pak Toyib ya. Saya ingin sedikit mencari tahu, mengulik lah gitu ya. Ini kan Takari HKM ke masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat gitu Pak ya. Dan ini tadi sudah dibentuk sejak 2019 begitu ya, sampai sekarang.
2: SK-nya Mbak,
1: 2019. SK-nya 2019.
2: Tapi ngelolanya dari 2016 sudah jalan.
1: Oh gitu. 2016, oke okay, ya. Jadi cukup panjang waktunya. Ini bukan waktu yang sebentar gitu ya Pak ya. Nah kalau berbicara dari masyarakat ke masyarakat, tentunya ini kan lagi-lagi ke ekonominya gitu Pak Toyib. Nah ini gimana Pak dengan adanya Takari ini dirasakan untuk perekonomian masyarakat di sekitar ya. Kalau Takari ini masuknya wilayah daerah mana ini Pak Toyib? Sebelum daerah mana?
3: Rebo.
1: Desa Rebo.
2: Okay. Takari itu pantai Tanjung Karang Lestari.
1: Oh, ada kepanjangannya.
3: Ada, Bu.
1: Oke, okay, baik, Pak. Kalau secara perekonomian seperti apa, Pak? Dari Takari terbentuk hingga sekarang gitu sudah menjadilah bahasanya.
3: Kalau untuk Takari saat ini dari awal sampai sekarang alhamdulillah, Bu. Di situ masyarakat sekitar itu, karena Takari itu, Bu, singkatannya Tanjung Karang Lestari.
1: Oke. Okay.
3: Tanjung Karang Lestari itu tanjung yang ini, Bu, dua etnis. Nah, Karang Panjang itu orang Cina.
1: Tionghoa.
3: Iya, Tionghoa. Kalau Tanjung Ratunya Melayu. Nah, inilah kehebatan Takari, bisa menyatukan dua
1: etnis tadi.
3: Nah, di situ. Kalau perekonomian Bu, alhamdulillah semenjak Takari di situ dan juga kita masyarakat juga banyak di situ seperti dagang apa di situ Bu. Dengan adanya Takari di situ, itu Bu.
1: Oke, jadi secara perekonomian udah sangat membantu bahasanya kayak gitu ya. Iya, tapi kan enggak hanya puas sampai di situ saja gitu ya, Pak ya.
3: Iya, benar.
1: Ingin lebih lagi, artinya mungkin ingin bagus lagi dari yang sekarang tadi dikatakan juga ada program upgrade juga tadi ya Pak Darman ya. Nah, ini kan kalau upgrade nih bahasanya nanti jatuhnya ke pengelola gitu ya Pak Darman ya.
3: Iya,
1: nah, benar, apa yang harus dilakukan gitu ya? Seperti apa peningkatan dilakukan? Ini sudah ada ancang-ancangnya Pak Toyib, seperti apa untuk mengupgrade kembali gitu? Tapi sebelum dijawab, kita coba ke penelpon dulu ya, Pak ya. Ini ada pendengar kita Pak Darman.
3: Iya.
1: Kita sapa ya. Baik. Oke, baik kita sapa. Halo, selamat malam. Halo. Oke, baik, terputus. Siap ya, tadi ada Ibu Korina. Ini Ibu Korina, boleh silakan ingin gabung. Silakan Pak Toyib dilanjutkan jawabannya terkait upgrade tadi seperti apa dilakukan.
3: Kalau Takari itu Bu ada dua. Kalau Takarinya ada wisata di bibir pantai. Nah, satunya situ ada mangrove.
1: Oke.
3: Okay. Ya, ada dua itu. Nah, kalau orang ke Takari itu Bu menikmatnya deruan angin, deruan ombak, dan sejuknya pepohonan Bu. Di situ juga Takari itu ada uniknya, di situ luas tempatnya, bersih juga. Di situ. Nah, kalau untuk mangrove-nya alhamdulillah Bu, Mangrove di situ juga kita juga pernah kedatangan tamu dari luar, kita ajak ke situ, dan juga di situ banyak juga pohon-pohon yang seperti banyak juga itu, Bu. Tapi sebelum kita tanam dulunya di situ, Bu, bekas-bekas tambang.
1: Oke.
3: Lubang-lubang tambang di situ. Tapi sekarang alhamdulillah manfaatnya juga luar biasa.
1: Manfaatnya luar biasa, luar ya. Oke. Okay. Kalau saya sebut takarin ini spesialnya apa, Pak? Kalau tadi kan draw ombak, angin itu kayaknya sama aja ya semua pantai gitu ya. Yang spesialnya apa nih, Pak? Boleh enggak yang lebih lah gitu dari pantai yang lain yang ada di Bangka?
3: Kalau spesialnya, Bu, biasa-biasa saja kalau
1: biasa-biasa saja sama aja.
3: Tapi kalau dulunya ada Lembang Aliviewnya. Yang pertama kali yang jadi Bu, apa nih?
2: Ikon.
3: Ikonnya Lembang Aliviewnya. Itu. Itu tempat-tempat foto kan, Bu, di situ. Kalau yang lebih itu tadi, Bu.
1: Sama ya, Pak ya.
3: Sama.
1: Oke. Okay. Tapi yang lebihnya juga kayaknya ada pohon cemaranya itu yang
3: beda. Pohon cemaranya itu? Ya. Pohon cemaranya itu, Bu, termasuk udah besar. Karena kita rawat, kita jaga itu. Itu kita juga apa itu? Kita juga bentuk anggota kita jaga siang dan malam. Dan apalagi zaman ini, Bu, masalah panas ya kan, itu rawan di situ. Tapi alhamdulillah tekari sedikit kenanya. Kalau untuk kebakaran dikit. Karena kita itu kita jaga.
1: Oke. Okay.
3: Memang kita jaga itu.
1: Jadi ada penjagaan dilakukan ada. Selama musim kemarau ini gitu
3: ada.
1: Ya.
3: Termasuk saya sebagai ketua turun, mau jam berapa itu turun.
1: Oke, okay, baik. Itu ya artinya memang fokus gitu ya, Pak, untuk menjaga fokus. Gitu ya. Oke, okay, baik. Tadi juga kan tadi Pak Daran mengatakan ada ancaman tambang juga. Tapi sebelumnya memang itu daerah tambang ya, kalau nggak salah gitu ya.
2: Iya, benar, Pak.
1: Iya.

0: Jadi kalau seandainya kita ke Pangkal Pinang lewat sana gitu kan, oh ada waktu gitu, langsung mampir. Mm-hmm. Itu yang pertama itu. Dan yang kedua, memang pantainya itu agak panjang, Mbak Reta. Panjang dan luas. Jadi kalau Sabtu Minggu itu pengunjungnya mungkin sampai 2-3 ribu orang.
1: Benar.
0: Ya. Nah, keunikan yang terakhir, pantai ini yang mengelola itu memang masyarakat, nggak ada yang orang lain gitu, nggak ada pengusaha, nggak ini.
2: Oh, masyarakat nah, aja, real masyarakat gitu ya.
0: Memang masyarakat Desa Rebu gitu.
2: Mm.
0: Nah, kebaikan mereka juga secara tidak langsung, mungkin kalau Mbak Reta nanti, tapi tunggu pensiun kayaknya. Kalau sekarang jangan dulu.
2: Kenapa?
0: Kenapa? Di sana kalau kita mau jualan, ya nggak harus kita punya apa?
2: Izin ya?
0: Izin gitu.
2: Tapi harus permisi dulu dong
0: ya.
2: Ketuanya gitu.
0: Nah, jadi
2: ya,
0: kebaikan teman-teman ini, jadi kalau ada yang mau jual es, jual bakso yang memang belum, ya saya katakan tidak masuk kelompok ya,
2: iya,
0: tapi mereka diberi kesempatan juga untuk berusaha.
2: Hmm.
0: Nah ini yang ini yang.
2: Jadi yang usaha situ itu masyarakat Desa Rebo dan Tanjung Ratu gitu Pak ya?
1: Termasuk juga ada juga Bu, orang-orang luar tuh jual bakso es itu banyak.
2: Oh.
1: Dari Bangkal, dari Sungguliat itu banyak.
2: Iya, itu nggak diambil retribusinya nggak?
1: Kalau ya, untuk retribusinya untuk kebersihan Bu.
2: Oh, kebersihan.
1: Karena kita
2: tetap
1: di situ
2: ada,
1: di
2: ya?
1: Teta Kari itu untuk ibu-ibunya hari Seninnya 5 orang. Kalau kita per bulannya 3 orang. Itu.
2: Oh, khusus jadi untuk, ada khusus petugas
1: ada kebersihan? Ada khususnya.
0: Untuk kebersihan, untuk ada yang jaga.
2: Oke, okay. Ya, jadi melibatkan masyarakat secara keseluruhan gitu Pak ya. Berarti yang mengelola saat ini atau di bawah apa ya, ini kan ada strukturnya biasanya Pak ya, ada ketua, ada wakil, itu ada berapa
0: anggotanya
2: banyak?
0: Anggotanya itu 89 orang Mbak.
2: Wah,
0: wow.
2: Lumayan.
0: Jadi
2: lumayan
0: jadi
2: banyak.
0: Paling banyak itu.
2: Iya.
0: Paling banyak ini.
2: Iya, okay.
0: Jadi yang ikut juga dalam anggota itu memang bukan hanya, maaf, dari Melayu. Jadi seluruh, ada yang muda, ada yang tua, ada yang Melayu, ada yang etnis ya.
2: Oh, membaur.
0: Jadi ini makanya saya keharapan memanggil ini tadi. Kan Desa Rebo itu sudah ditetapkan dari Kementerian Pariwisata kalau nggak salah, Desa Tari Rebo. Nah, baru pertama sudah launching ya.
2: Iya.
0: Nah, kita harapkan dengan adanya ini, nanti mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah, Pemda Bangka ya, atau komunitas-komunitas lain ini bergerak untuk mendorong ya, mendorong event-event yang melibatkan masyarakat.
2: Oke. Okay.
0: Ya. Nah itu harapan kami ke depan seperti itu, Mbak.
2: Oke. Okay. Kemarin launching yang desa tarinya di Pantai Takari juga, Pak?
1: Itu di termasuk berapa itu? Takari.
0: Dia tuh gabungan. Ada
1: gabungan,
0: Takari, ada Pantai Indah Rebo, ada juga Pantai Cemara, Mangkalo, Pantai Rebonya sendiri.
2: Oh, nah, Pantai Rebonya sendiri ada gitu
0: Pantai
2: ya?
0: Pantai Rebonya sendiri ada.
1: Itulah di
0: malah Pantai Rebo itu sebenarnya dari Pemda Bangka sudah membangun fasilitas, Mbak. Nah, tapi itu tadi mungkin pengelolaannya, maaf saya bukan kritik ya, itu pengelolaannya kurang optimal. Jadi saat ini kondisi bangunan ya kurang ini, makanya saya sampaikan
2: belum memadai ya.
0: Okay. Udah bagus gitu, cuma
2: pengelolaannya belum baik gitu. Oke, siap. Kita juga ajak pendengar kita bergabung ya Pak ya di hari ini. Pendengar, Anda bisa gabung sama kami 943010811 7179111. Yang tahu dengan Takari ya pasti tahu gitu gimana kondisinya, gimana suasananya, ademnya gitu ya, angin tiupan anginnya memang beda ya ketika ada pohon cemara dengan enggak ada di satu pantai gitu ya, kerasa ademnya gitu, bawaannya pengen ngantuk aja gitu ya, pas sekali gitu ya. Oke.
0: Okay. Kalaupun malam istilah kita mau kemah, fasilitas juga ada.
2: Oh, kita, ada saung-saungnya juga Pak ya.
0: Ada juga tendanya kita siapkan. Yang jelas alhamdulillah kan kalau orang ini kan harus ada listrik ya.
2: Iya.
0: Ada listrik juga ada. Sudah
2: udah masuk
0: itu,
2: juga ya.
0: Sudah itu air yang jelas, toilet ininya memang sudah memungkinkan gitu kan. Nah, makanya kita harapkan nanti ke depan ini kan semua fasilitas-fasilitas yang dibangun itu kan memang dari masyarakat ya.
2: Baik.
0: Nah, mudah-mudahan ke depan nanti ada ya turut serta lah.
2: Oke.
0: Okay. Bagaimana komunitas pariwisata, komunitas yang lingkungan maupun pemerintah daerah gitu kan, berkolaborasi untuk menciptakan suatu

0: to icon gitu kan.
1: Oke, okay. Baik. Tadi kan juga Pak Darman mengatakan pengunjungnya bisa 2.000 sampai 3.000 ya, di hari-hari libur akhir pekan gitu ya.
0: Hari libur. Betul.
1: Hari libur. Nah ini akan jelang tahun baru nih di Desember gitu ya. Biasanya wisata pantai ini jadi tujuan utama gitu. Tidak ya.
0: Tidak kalau tahun baru.
1: Tapi ketika wisata semakin ramai, tentunya kan ini akan ada dampak juga terhadap lingkungan di sekitar pantainya gitu Pak ya. Nah ini gimana nih Pak cara memastikan bahwa aktivitas wisata nanti itu enggak justru merusak ya apa yang ada di Takari gitu. Apa yang dilakukan mungkin?
2: Kalau kita Bu selaku pengurus itu sebelum kita mengadakan tahun baru kan, tahun baru ini lumayan alam sampai 7-8 ribu pengunjung.
1: Wow.
2: Tetapi sebelum itu kita briefing, anggota kita panggil semua.
1: Nah,
2: kita beri posisi di sini, di sini, di sini, ada tugasnya Bu. Alhamdulillah. Kalau sampai dari berapa kali itu tahun baru tidak pernah ada kerusakan untuk di situ persitas di situ Bu.
1: Ada aturan khusus.
2: Ada aturannya.
1: Atau ada aturan atau ada khusus
2: kalau
1: gitu.
2: Kalau pintu masuknya ini, pulangnya lewat ini.
1: Oke. Okay.
2: Itu ada jalur-jalur Bu. Jadi itu anggota-anggota siap selalu itu Bu. Dan juga seluruh kita sudah kita atur semua itu.
1: Oke, baik. Jadi memang bisa dikatakan masyarakat lokal di situ memang ini turut menjaga kebersihan dan kelestarian juga keberlangsungan wisata di Takari itu ya, Pak ya.
2: Iya. Tempat-tempat sampah kita setiap posisi itu kita, dan juga di situ ada seperti rambu-rambu apa itu seperti apa tulis itu Pak.
1: Pelang gitu
2: pelang,
1: ya.
2: Pelang.
0: Pengumuman. Kalau jadi dilarang membuang sampah, penggunaan sampahnya. Alhamdulillah, Takari sudah kita lakukan pelatihan untuk penanganan sampah.
1: Sudah. Oke. Jadi persiapannya buat menuju Desember ini udah mulai dilakukan kan Pak Toyib? Ini kan 7.000, 8.000 saya nggak bisa membayangkan.
0: Kalau
1: banyak sekali itu. Iya, pas tahun baru. Nah artinya kan persiapannya udah mulai dilakukan dong sejak sekarang. Gitu. Ini masih tinggal 2 bulan lagi nih.
2: Sudah Bu, sudah kita siap, sudah kita beri arah kan. Kita mau ini mau ada tahun baru, kita mau tahu bagaimana kita anggota sudah siap siaga seperti yang dulu.
1: Oke, siap siaga gitu ya. Oke, jadi kalau yang ingin nantinya kemah camping di Takari ini ya, sistemnya pesan atau langsung masuk aja boleh Pak?
2: Langsung masuk, enggak apa-apa. Di situ juga kalau camping itu ada keamanan kita juga.
1: Okay.
2: Keamanan kita dari jam dari datang sampai pagi. Siang.
1: Oh gitu ya.
2: Keamanan kita itu ada Bu.
1: Hanya mungkin saung-saungnya udah habis ya. Kalau saungnya mungkin harus
2: kalau
1: ini,
2: Pak, ya. Untuk tahun gitu ya. Saung-saungnya biasanya
1: pesan dulu.
2: Biasanya 3 minggu.
1: Wow. Berarti November udah harus pesan ya Pak ya.
0: Udah pesan. Kalau baru untuk saung memang harus kita dulu. Ada nomornya ada pesan dulu Mbak Reta. Biasanya kan ada beberapa saung yang memang kita sediakan untuk
1: ada berapa ini untuk saung di Takari Pak?
2: Kalau saung di Takari itu ada sekitar 60.
1: Wow, panjang sekali.
2: Iya, panjang. Itulah luas panjang.
0: Tapi kalau mereka tidak memesan, otomatis kan mereka menyediakan fasilitas sendiri ya.
1: Tenda.
0: Atau kita bantu sediakan tenda gitu. Ada juga fasilitas yang kita sediakan tikar gitu kan. Nah, jadi makanya kemarin kami waktu pelatihan saya sampaikan sebenarnya nanti ke depan kita harus membuat paket Mbak Reta.
1: Iya.
0: Jadi paket seperti apa? Yang memang masyarakat itu datang ke sana itu tinggal bawa badan gitu.
1: Iya benar, maunya yang beres aja gitu ya, yang
0: jadi
1: lengkap.
0: Tinggal bawa badan, mungkin ada acara dari awal gitu kan, mungkin ini. Tapi yang jelas kalau yang paling menarik kalau saya, pertama memang pasirnya bagus Mbak. Nah yang kedua kalau kita bermalam paginya juga matahari terbit sunrise-nya sangat bagus sekali karena ngadapnya ke bagian timur ya.
1: Oke. Okay. Nah, jadi udah pernah nginep di situ Pak ya Darman ya?
0: Kenapa?
1: Udah pernah nginep di situ ya?
0: Udah Pak. Saya udah 2 kali.
1: Oh, saya sudah 2 kali.
0: Dengan keluarga, dengan ini. Nah, jadi samping itu memang fasilitas listrik ya kan?
1: Udah memadai ya,
0: toiletnya. Nah, ini kan ketersediaan airnya cukup bersih gitu kan.
1: Yeah.
0: Ini kan yang ini. Nah, makanya tapi memang perlu peningkatan Mbak Reta ya. Mungkin maaf saya sampaikan, mungkin beberapa varietas teolet ini itu kan memang belum standar seperti apa yang pariwisata gitu ya. Nah, makanya saya ke depan memanggil ini bagaimana kita menghidupkan, mudah-mudahan ke depan nanti ada istilahnya kegiatan apa namanya itu desa tari rebuh lagi. Baik. Ya kan. Nah, ada juga nanti kolaborasi bagaimana membangun fasilitas yang ada di HKM Takari ini.
1: Baik, kita ke penelpon, Mbak ya.
0: Ya, silakan.
1: Halo, Mbak, assalamualaikum, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya.
1: Iya, dengan siapa ya?
3: Oh,
1: dengan Bang Ramadan, soalnya agak beda ya. Ya. Oke. Okay.
0: Kecil suaranya.
1: Iya, boleh Bang Ramadan, silakan.
3: Iya. Selamat malam Pak Tulis ya.
1: Pak Darman.
0: Malam Pak Darman, Pak Ramadan.
3: Kira Pak Tulis mirip-mirip suaranya. Ya, selamat beraktivitas, selamat bekerja Pak ya, selalu sehat. Diberkahi oleh Allah kesehatannya ya. Keluarga dan segalanya, amin.
1: Amin, boleh silakan.
3: Tentang
1: wisata apa, pantai Takari,
3: menjaga pantai ya. Oh ya, ya namanya pantai ataupun hutan sekitarnya wisata, ini wisata pantai ya. Berarti kan bisa melibatkan apa itu masyarakat lokal ya. Kalau di sini tidak terjadinya hutra itu karena kuatnya penerapan hukum adat dan kearifan lokal ya, seperti di Maluku juga ya, buah manis itu di hutannya aman. Jadi mereka ya, jadi untuk menghidupkan kembali aturan adat perlindungan alam ya, dan menerapkan tradisi apa misalnya, agar misalnya situ kita bicara pantai ya, agar pantai itu tidak dikotorin, yaitu ya apa namanya, edukasi kampanye sadar wisata kan, manajemen pengelolaan sampah gimana di sana caranya yang baik seperti apa, melestarikan apa seni dan budaya ya sekitarnya. Jadi apa namanya, jadi daya tarik wisata lah untuk masyarakat sendiri untuk menghitungkan ekonominya kan. Nah, apalagi kalau bicara di hutan itu kan juga lebih besar lagi tentang hutan, mengelola komunitas lokal ya. Lalu melarang pembalakan liar misalnya. Nah, tapi kalau pantai kan harus pasti hutannya harus kuat juga sekitarnya kan.
1: Hasil hutan, oke. Okay. Baik.
3: Ya, karena kalau tidak kan bahaya kan, kalau pantai tanpa hutan di sekitarnya. Ya, dijaga ya, ya bahaya kan. Jadi supaya apa ya, ya mungkin melakukan menerapkan tradisi penutupan wilayah atau larangan mengambil hasil hutan dalam jangka tertentu, seperti apa ya, satu tradisi gitu, supaya apa, supaya hutan diberi waktu untuk memulihkan diri kan, seperti itu.
1: Baik.
3: Jadi bagaimana di sana melakukan pengembangan ekowisata berbasis komunitas Pak, community based tourism itu Pak.
1: Baik.
3: Seperti apa Pak?
1: Oke, itu ya, saja Pak ya.
3: Maju wisatanya ya.
1: Iya.
3: Dan masyarakat sadar akan pentingnya bisa suatu wisata ya.
1: Oke.
3: Gitu, terima kasih ya.
1: Baik, terima kasih
0: Pak Ramadan.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ramadan di Sorong Papua Barat Daya udah gembur sama kita. Banyak disampaikan gitu ya. Intinya pengembangan wisata berbasis ekologi. Ekosistem gitu ya. Masyarakatnya tadi pelibatan. Kalau berserta pelibatan dilibatkan semua tadi ya. Jadi disampaikan juga pada ini Pak Toyib atau Pak Darman dulu ya jawab. Boleh, silakan.
0: Jadi memang ke depan memang Mbak Reta, wisata itu wisata turism ya. Jadi wisata ekologi. Jadi ke depan itu memang pelibatan dalam hal bagaimana mengembangkan wisata yang berkelanjutan.
1: Iya.
0: itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus dilaksanakan. Nah makanya kita waktu pelatihan kemarin, kita bukan hanya cerita bagaimana mengemas produk wisatanya, gitu kan. Bagaimana nanti wisata yang ada di, saya bukan hanya wisata khusus untuk Takari ya, tapi bagaimana Lintas Timur ini menjadi kawasan wisata yang memang ekologinya terjaga. Nah makanya kita ke depan, insya Allah saya sudah menggagas ini juga Mbak Reta, melalui Pordas saya sudah sampaikan, mungkin November nanti kita akan lakukan bagaimana sih menyelamatkan Lintas Timur itu dari karhutla. Nah secara tidak langsung sebenarnya ini kan nanti arahnya memang ke depan secara ekonomi pariwisatanya nanti jalan. Nah tapi kita juga bagaimana menyelamatkan wisata ini secara ekologinya. Nah karena apa? Mau tidak mau ini pariwisata yang berlanjutan ini harus tetap berjalan ya. Nah makanya kami ngambil teori ini, memanggil ini, sebenarnya saya mengajak sebenarnya. Mengajak kita bukan hanya, maaf kadang-kadang orang kadang-kadang kan ini Mbak, pencinta alam gitu kan. Ya kalau pencinta alam ya kita cuma ngelihat gitu ya. Namanya aja pencinta. Ada lagi penikmat kalau alam gitu.
1: Kalau saya penikmat alam mungkin ya bahasanya gitu
0: nah,
1: ya.
0: Nah harusnya kita bukan hanya penikmat, tapi juga sebenarnya kita harus juga pelestari.
1: Oh,
0: nah
1: gitu,
0: ini
1: ya.
0: Yang harus ini. Makanya saya sedang ini beberapa komunitas, kami di dinas juga Mbak Reta, ada beberapa kegiatan yang saya libatkan nanti komunitas. Pertama ke depan kami ingin melibatkan komunitas ini bagaimana melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Pulau Bangka. Nah baik nanti tumbuhan ya, hewan maupun ini. Nah yang kedua kami juga ingin merancang beberapa ekosistem, kawasan ekosistem esensial. Nah selama ini kita ini setelah rusak baru ribut Mbak Reta.
1: Iya.
0: Kita ini kan gitu, kalau tidak rusak ya kita anggap ya biasa-biasa saja gitu ya. Nah tapi sekarang semua teriak, oh air kami nggak ada, kami kekeringan, ini kami ini. Tapi kita tidak pernah, kenapa dia kering gitu. Nah inilah kami ke depan, makanya wisata ini secara berkelanjutan, maksud kita nanti ke depan masyarakat bisa berpartisipasi ya. Ya kalau tidak mau kekurangan air, ya itu tadi berarti kita harus tanam pohon gitu kan. Nah kalaupun tidak bisa nanam, jangan ngerusak gitu kan. Paling tidak pelihara gitu. Nah, seperti itu.
1: Okay.
0: Kami terima kasih Pak Ramadan sudah memberikan pencerahan ini. Mudah-mudahan ke depan kami terus apa istilahnya berkolaborasi dengan yang lain untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ya.
1: Baik, kalau dari Pak Taib seperti apa menanggapi disampaikan Pak Ramadan tadi?
2: Kalau dari saya benar-benar kata Bapak tadi, kita harus menjaga yang namanya Takari itu bisa alam, Bu. Yang benar kata Pak Darman itu memanggil itu mengajak. Kenapa mengajak? Mengajak itu supaya kami mengajak seperti anak-anak muda dari TK, anak TK SD sampai perguruan tinggi, Bu, di situ. Kita ajak. Kenapa? Untuk melestarikan bumi kita. Itu kita lestarikan, itu kita ajak semua, itu kita ajak supaya bumi kita jangan hanya kita mengambil hasilnya, apa ini merusaknya, harus kita lestarikan.
1: Baik. Ya tadi kan disinggung juga pengembangan wisata berbasis ekosistem. Kalau di sana pengembangan yang akan dilakukan lagi gitu agar lebih bagus lagi. Ibaratnya kalau HP kan ada upgrade-nya gitu ya. Bisa kawasan wisata juga akan di-upgrade gitu. Ini kedepannya seperti apa yang dilakukan, Bapak?
2: Kedepannya? Kita rencana kedepannya wisata kita lebih apa ya?
1: Apakah akan ditambah lagi misalnya saung-saung atau fasilitas lain gitu yang mungkin mendukung juga ini, untuk menarik
2: rencana
1: wisatawan?
2: Rencana kita di situ untuk gaya tarik pengunjung ya, Bu ya. Ini pertama kita mau bikin di situ pondok kepung.
1: Pondok Apung.
2: Pondok Apung. Di situ juga di pas di kita itu ada kolong, ada sungainya. Nah, dan juga di situ kita juga ada mau bikin pembibit apa nih, budidaya ketam.
0: Ketam.
2: Hmm. Nah, dan juga budidaya ikan. Kenapa, Bu? Kalau orang selama-lama itu yang nikmatnya kalau ke pantainya hanya menikmatkan deru angin, deru ombak. Nah, apa ini sejuknya pepohonan, ada di situ juga kita, Mbak. Nah, di situ, waduh, ketamnya ada di sini. Itu daya tarik juga. Nah, rumah apung nih, Bu. Rencana kita di sekeliling rumah apung tuh mau kita budidaya ikan.
1: Oke.
2: Mau kita keren. Seperti kita pasang apa itu sekeliling pondok itu kita modal kita apa itu, Bu? Pak. Pasang yang sama wareng. Iya. Kalau di sebelah ini ikan ini, kalau sebelah ini ikan ini, ya itu untuk pondok apungnya.
1: Apung, ya. Oke.
2: Okay. Itu untuk daya tarik.
1: Oke, okay. Berarti ada kayak sungai ya gitu ya?
2: Iya ada
0: di belakang ini,
1: Pak. Oh, di belakang. Iya saya tahu, kayaknya saya masih ingat samar-samar gitu ya. Nah, kayak atau mungkin saya kasih masukan gitu ya. Ini kan banyak ya Gen Z atau anak-anak muda yang suka menikmati alam gitu, mungkin akan ada kayak olahraga flying fox gitu yang menantang gitu ya. Nah, jenis olahraga rekreasi lah gitu biasanya ada gitu. Itu. Nah, itu mungkin bisa jadi masukan juga nih, Pak.
2: Yeah.
1: Karena kayaknya jarang gitu ya.
2: Yeah.
1: Ada tempat-tempat wisata yang kayak gitu.
0: Yeah. Untuk di Bangka baru ada sekarang nih di Kelekak Kite. Kelekak Bangka.
1: Di Desa Z. Oh di desa saya. Oh itu ada flying fox-nya.
0: Ada flying fox-nya.
1: Wah.
0: Tapi baru juga itu.
1: Iya baru. Makanya sesuatu baru yang baru itu kan kayak gitu ya. Itu keren kayaknya bisa jadi.
0: Memang gini Mbak Reta, ke depan memang kita karena ini pengurusnya ini saya sampaikan 50% itu sudah generasi 50 ke atas.
1: Baby boomers berarti ya.
0: Makanya kami kemarin menyampaikan mungkin kita harus ada regenerasi ya.
1: Benar.
0: Keterlibatan anak muda di sana. Nah, di samping itu kita agrip juga fasilitas maupun inovasi produknya.
1: Benar,
0: gitu.
1: Iya.
0: Karena di bagian sana pantai, jalan pondok kan. Nah, itu ada sungai yang agak ini. Nah, itulah dulu sebenarnya sudah dibuat apa namanya itu jembatan. Cuma rusak sudah lama ya. Nah, jadi mungkin ke depan kita akan kembangkannya juga mungkin tadi Pondok Apung. Sudah itu mungkin nanti ada budidaya ikan gitu kan. Nah, maupun nanti ke depan juga makanya saya sampaikan kemarin ke teman-teman mungkin kita gini, keterlibatan kita ini kan kolaborasi kita belum begitu ini ya. Padahal sebenarnya potensi yang paling besar itu kan anak-anak sekolah.
1: Iya, makanya.
0: Nah, ini kan sebenarnya kayak outbound gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, ini kan yang perlu kita dorong nanti ya ke depan mungkin itu tadi masyarakat kita itu memang di samping memang ada edukasi ini apa namanya itu ininya yang penting ada edukasinya juga Mbak Reta. Itu yang kita dorong seperti itu.
1: Oke, baik ini ada WA nih. Bisa ditanggapi ya Bapak ya. Ini dari Mbak Sela di seputaran Kota Pangkal Pinang, katanya selamat malam narasumber. Dalam pengelolaannya apa nih tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat untuk menjaga kawasan Tekari tetap asri dan menarik bagi wisatawan? Nah, berbicara tantangan masih banyak dong tantangannya Pak ya.
2: Banyak.
1: Nah, banyak. Tapi jangan semuanya Pak disebut, enggak cukup waktu kita ya. Boleh silakan Pak Toyib. Jujur aja Pak, enggak apa-apa. Apa nih Pak tantangannya kira-kira?
2: Tantangnya itu maksudnya Pak?
1: Tantangannya mungkin kendalanya lah gitu kendalanya, Pak. Iya.
2: Kalau kendalanya seperti tadi Bu, pertama kebakaran hutan, kedua tambang Bu.
1: Oh gitu.
2: Itu yang kendalanya.
1: Kendalanya.
2: Iya.
1: Jadi harus ada komunikasi dong Pak ya.
2: Iya.
1: Itu seperti apa ya Pak? Berarti sekarang ini masih ada kayak gap-gap gitu. Ini mau ditambang, ini mau diwisata gitu. Ya.
2: Kalau di kita itu Bu, di apa itu mangrove kita itu alhamdulillah sudah aman. Nah, tetapi di pinggir-pinggir itu Bu, termasuk di pinggir-pinggir itu ada tambang.
1: Tapi kalau untuk di lautnya sini nggak ada Pak ya?
2: Ada.
1: Oh ada juga.
2: Lumayan. Ada itulah tantangan kita karena orang mau. Karena kita ini pantai alam, ada lautnya.
1: Iya.
2: Orang ke situ total mau mandi.
1: Lebih biasanya
2: anak-anak. Kalau dulunya airnya biru, biru sekarang nih coklat kuning.
1: Oh gitu.
2: Itulah tantangan.
1: Tantangannya gitu ya. Iya. Tapi kayaknya itu nggak nyata kari ya. Semua pantai di Bangka itu tantangannya, yeah. Pak Darman ya. Wah, Pak Darman udah keliling nih, tahu lah pasti tantangannya itu Pak ya. Ini gimana nih Pak, kalau dari kehutanan mengkomunikasikannya gitu. Ini agak sulit ya kalau dikaitkan ke tambang ya. Dari siapa Pak?
0: Dari Mbak Vitalia. Alhamdulillah ini takari itu ke depan memang pertama memang akan ada kolam pemancingan. Nah yang kedua juga nanti akan dikembangkan tanaman.
1: Sebelum dilanjutkan kita coba ke telepon dulu Bapak. Silakan, baik, silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Nah, terputus ya. Boleh coba lagi, lanjutkan ya. Pak Darman.
0: Jadi ada tanaman obat toga maupun tanaman obat tradisional. Nah, yang ketiga nanti ini kita insya Allah kalau nggak ada halangan juga akan ada pelatihan budidaya kepiting. Nah, salah satu lokasinya nanti itu pelatihannya kalau nggak salah nanti di ini Mbak, Kota Kapur. Nah ini juga salah satu demplotnya itu di Takari. Nah jadi kalau sudah ada budidaya kepiting nanti lempak kuning kepiting, nah, ini Pak Marita berarti kan. Nah itu yang ini. Nah memang ke tantangan ke depan memang Mbak Reta, pertama memang yang harus kita revisi ini, maaf, kita harus melibatkan generasi muda.
1: Iya.
0: Dalam arti Gen Z-nya, karena gini, orang itu kalau nggak viral nggak terkenal gitu ya.
1: Iya, nah, sekarang jadi, ini media sosial itu harus main.
0: Wah, harus gitu, main ya. Gitu ya, makanya ininya harus apa namanya itu seperti itu ya. Nah sudah itu yang kedua, memang kita ingin ke depan itu pengelolaan ini bukan hanya untuk apa istilahnya segelintir orang. Nah jadi keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah desa dalam ini BPD maupun ininya itu turut serta ke dalam itu terkolaborasi gitu Mbak Reta. Nah orang kan kadang-kadang saya kadang-kadang sudah ini juga Pak Darman kalau sudah bicara kewenangan saya bilang nggak usah bicara kewenangan tapi kita ini bicara kesejahteraan saya bilang
1: iya.
0: Jangan bagi kewenangan lah tapi bagaimana kesejahteraan masyarakat kita itu terlaksana. Nah memang tantangan yang paling besar memang di SDM Mbak.
1: SDM-nya
0: ini yang harus kita upgrade. Nah yang kedua mau tidak mau suka tidak suka kalau sudah seperti itu akhirnya apa? Dana. Nah makanya kita ingin berkolaborasi gitu ya. Kolaborasi maupun sahabat cipta itu tadi maupun dari AKN gitu kan. Nah ini yang akan kita kolaborasikan.
1: Kira-kira sehingga, kalau ada investor gimana tuh Pak?
0: Sebenarnya bisa Mbak Reta. Jadi sangat memungkinkan kalau seandainya maaf ada investor, Pak kami mau mengembangkan takari kan luas tempatnya. Kami ingin membangun maaf mungkin tempat orang nikah gedung, boleh tidak Pak Darman? Boleh, tapi yang penting tidak apa permanen ya,
1: iya.
0: Dia semi permanen. Nah nanti membuat MOU dengan mereka. Nah berapa pembagian nanti pembangunannya dari mana? Dari pihak ketiga nanti mengurusnya itu nanti dari kelompok. Nah begitu juga makanya kemarin ada yang nanya Pak kalau kami mau membangun apa tempat penginapan di Takari boleh nggak? Saya bilang sangat boleh gitu. Nah dibangun nanti dibuatkan MOU-nya, nota kesepahamannya. Nah tapi itu tadi saya sampaikan kelompok HKM itu bukan objek tapi subjek.
1: Baik.
0: Ya, subjek ini ya pengelola gitu. Jadi bukan wah nanti maaf saya ada duit 1M nih mau mangun saung di situ, saya kelola sendiri, untung nanti saya bagi dengan HKM, bukan itu. Nah, tapi saya membangunnya nanti tempat penginapan, tapi yang ngelola penginapan ini nanti adalah
1: HKM-nya.
0: Teman-teman Takari. Nah, ini yang kadang-kadang
1: salah persepsinya.
0: Salah persepsinya gitu.
1: Baik.
0: Karena apa? HKM ini apa? Perhutanan sosial ini kan maksud saya memang pemegang izin itu Mbak, dia sebagai subjek bukan objek gitu.
1: Oke, baik. Tapi Pak Toib sudah ada belum Pak misalnya tawaran-tawaran kayak gitu Pak selama ini?
2: Kalau untuk ini Bu belum pernah.
1: Oh belum pernah. Jadi terbuka Pak ya kalau ada yang mau jadi invest gitu
2: terbuka.
1: Terbuka. Oke, okay, baik. Itu ya menjawab tantangan tadi gitu ya. Yang bisa disampaikan oleh Mbak Sheila di Kepulauan Pangkal Pinang. Mbak Sheila udah pernah banget ini ke Takari gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Baik. Tapi kalau wisatawannya ini enggak hanya dari Bangka Belitung ya Pak ya?
0: Banyak Mbak sebenarnya dari Palembang,
1: dari luar ini, juga banyak
0: dari
1: kayak
0: luar,
1: gitu ya.
0: Luar banyak. Ya tapi itu tadi yang saya sampaikan, banyak tempat wisata kita ini mereka ini sebagai baru subjek ini
1: objek ya. Aja ya. Oke. Okay.
0: Makanya saya ke depan saya bilang dengan teman-teman kita akan rintis mudah-mudahan ke depan.
1: Baik.
0: Bagaimana mereka ini pariwisatanya itu wisata terkolaborasi Mbak. Jadi ada paket wisatanya, ada ya wisata ini kan banyak macam-macam gitu ya. Ada yang wisata khusus untuk makan gitu kan. Ada yang wisata untuk jalan trekking. Nah, ada yang wisata mungkin mancing gitu kan. Nah ini yang perlu kita kolaborasikan dalam pengembangan wisata ini. Nah ini ada salam juga Mbak Reta. Dari Bunda Koko titip salam katanya bilang Mbak Reta.
1: Bunda Koko? Iya. Bunda Koko berarti saya, anak saya juga Koko namanya soal.
3: Bu Rosi, Rosi.
1: Oh, Bunda Rosi. Iya, Rosi. Oke.
0: Terkenal di perempat ya.
1: Oke, siap. Baik, ini kita dibatasi waktu. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih Pak Toib dulu ya di akhir perbincangan kita untuk hari ini. Ajakan gitu memanggil wisatawan untuk datang gitu. Boleh silakan.
2: Kalau untuk ini kawan-kawan, marilah sama-sama kita menjaga alam kita. Kita lestarikan alam kita. Untuk kedepannya untuk anak cucu kita.
1: Untuk anak cucu kita ya. Yeah. Oke, baik, siap. Pak Darman boleh silakan sebagai closing statement-nya Pak Darman.
0: Statement saya Mbak, mungkin mudah-mudahan dengan tema yang kami angkat ya. Wisata alam Takari memanggil ini ada kolaborasi lebih lanjut ya.
1: Iya, baik.
0: Dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, nanti pemerintah provinsi maupun peringkat desanya gitu ya. Ke depan mudah-mudahan nanti tercipta kolaborasi pemegang izin perusahaan sosial ini bukan objek tapi subjek sebagai pelestari sumber daya alam.
1: Oke, siap.
2: Bisa saya tambah lagi Bu?
1: Boleh, silakan Bapak, masih ada waktu.
2: Kalau untuk Takari ya Bu, mengenai dana kas Takari, itu untuk sosialnya ada, itu sudah kita lakukan Bu. Kalau untuk dananya Bu, untuk dana kas kita ada untuk sumbangan untuk ke masjid, ke tempat ibadah lah.
1: Iya.
2: Ke tempat ibadah, dan juga ada acara, kalau acaranya orang Islam seperti maulud, kita sumbang. Dan juga untuk anggota kita yang sakit, yang meninggal, orang tuanya atau keluarnya, kita sumbang Bu. Dan juga kita dari Takari sudah dua kali kita sumbang ke Palestina Bu.
1: Wow, keren.
2: Dua kali Pak.
1: Jadi ada khusus dana sosial.
2: Ada gitu, dana sosialnya.
1: Oke, baik, siap. Jadi keren ya. Berarti ini udah rapi banget pembukaannya Pak ya.
0: Iya. Kalau saya tidak pernah ngecek, Pak.
1: Oh gitu.
0: Kalau saya intinya gini, kalau kelompok itu nggak ribut, berarti pembagiannya adil gitu ya. Bukan rata ya, adil. Biasanya gini, kalau dia ribut, berarti pembagiannya nggak adil. Gitu.
1: Iya, berarti adil kita. Adil. Ini artinya gini aja. Ini sumbangan juga dijalankan, apalagi untuk ke dalamnya. Biasanya dalamnya dulu dimakmurkan, disejahterakan, baru keluar.
2: Pertama, itu.
1: Iya. Artinya itu. Ini udah merasakan sejahteranya, enggak tanya. Iya, baru keluar gitu biasanya kayak gitu. Oke.
2: Ya, seperti
1: siap.
2: Ini untuk acara-acara keagamaan seperti orang Konghucu ya Bu. Itu kan ada dua. Kalau Konghucunya ini apa yang kalau acara picu apa rebut Pak.
1: Yeah.
2: Kita sumbang juga itu. Itulah untuk dana-dana kita, bukannya untuk anggota Takari. Dan untuk kemanusiaan juga ada, sosial itu ada.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Toib, Pak Darman, terima kasih ya. Sudah bersama kita untuk hari ini. Mungkin kita jumpainya di edisi Selasa depan gitu ya. Mendengar, terima kasih. Dan yang pastinya Takari memanggil Anda untuk berkunjung. Jangan lupa ya, di kawasan Lintas Timur. Saya pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Selamat malam pendengar, Ruang Rindu hadir menyapa Anda di malam hari ini. Seperti biasanya Reta hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 11 malam ya. Sebelum saya terima telepon, SMS dan juga WA, terima kasih WA-nya Bu Corina. Iya. Malam hari ini ya sudah bersama kita Ibu Corina, lagunya katanya Sabdalam. Saya langsung baca Ibu Corina aja gitu ya, karena habis ini saya mau ke lagu dulu gitu ya. Baik, salamnya buat Bang Alex, Julia, buat Sumi, Mas Panji, Pak Ramadhan, Embera, Niko, Pak Irwan, Kang Ahmad, Irwan, Bung Yota, Bang Jante, Julfaizar, Maria, Ria, Rambe, Kelana, Pak Azadin, Bunda Rindu, terima kasih Mbak Reta, sehat selalu ya. Dibaca lagunya diputar ya, gak usah malam-malam. Hehehe, ya. Langsung dibaca yang pertama. Oke, pendengar peron satu, nanti kita akan lanjutkan ya apa tema kita hari ini. Oke, karena tadi saya bahasnya wisata gitu, kita bahasnya wisata. Nah, dari sekian banyak tempat wisata yang sudah Anda kunjungi, yang paling berkenan di hati Anda wisata mana nih? Boleh nanti ya, lain telepon 94301. Tapi sebenarnya kita ke lagu dulu bersama peron satu.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1, Pro Persada hadir. Pro Persada itu kan salah. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Babang Tampan di Kota Bandar Lampung.
0: Wow, keren. Babang Tampan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar nih sehat walafiat. Sebaliknya dengan kakak siapa nih?
0: Kakak Reta.
1: Oh, Kakak Reta, udah lama aku gak denger Kakak Reta ya.
0: Masa sih?
1: Cuman di Pro 4
0: aja
1: di Sungai Liat. Teman dia Kakak Reta itu ada di lagu Pro Dandutnya sih.
0: Apa tuh?
1: Kereta Malam.
0: Kereta Malam. Bisa aja ya. Oke okay deh.
1: Kamu juga bisa.
0: Iya, gimana nih Lampung? Udah ada hujan?
1: Belum kak, baru beberapa minggu kemarin aja, tapi juga bagian-bagian kabupatennya, kalau di kotanya belum kak, masih kemarau.
0: Masih kemarau, suruh turun dong.
1: Iya sih, sekalian turun harga juga sih kepengennya.
0: Iya, benar. Oke deh, kalau saya tanya musim, di sana musimnya panas berarti ya?
1: Panas.
0: Udah bisa dipastikan.
1: Walaupun panas, lagi musim buah, mangga.
0: Oh begitu? Mm-hmm. Oh mangga musimnya di sana?
1: Iya, lagi musim mangga.
0: Apa tuh mangga yang terkenal di sana, mangga apa tuh?
1: Indramayu.
0: Indramayu. Manis dong.
1: Manisnya itu ya sebenarnya kalau makannya dapat kereta sih manisnya di kereta.
0: Oh, gitu ya. Asik gitu ya. Oke deh, Bambang Tavan ini ya, udah keliling dong. Kalau berbicara wisata udah, kalau bahasa kita udah sekaput ancup ya, udah keliling lah gitu ya. Nah, dari sekian banyak tempat wisata yang udah dikelilingin sama si Babang Tampan ini, yang paling berkesan tuh wisata apa nih? Di mana? Religi. Ah, religi?
1: Ya, yang di daerah Lampung Selatan.
0: Apa tuh religinya di situ?
1: Di situ ada makam tua dan mistisnya tuh yang berbau-bau horor lah, aku suka gitu.
0: Wow, berbau horor?
1: Iya.
0: Gimana sih bau horor itu?
1: Yang kayak semacam katanya ada inilah, ada itulah, ternyata. Kalau saya kan selalu kuat sih, karena manusia itu lebih mulia daripada setan ataupun jin gitu. Kalau aku mah gitu berprinsipnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau orang-orang yang penakut-penakut itu, gak ada. Yang aku takut itu ya satu sih, ya sama Allah aja gitu.
0: Ya, masa gak takut? Tapi pas datang di situ gak ada tuh misalnya kayak bulu kuduk berinding gitu.
1: Ada, cuman di hati kecil itu selalu aku, kalau religi horor itu selalu di hati saya itu selalu melangkah dari rumah bilang gitu, saya manusia lebih mulia daripada setan dan jin.
0: Jadi
1: dia merasa kayak menghindar dari saya gitu.
0: Oh gitu. Gitu. Atau baca-baca gitu pas masuk.
1: Udah pasti, bukan baca-baca, kita dimanapun harus menghormati ya, kayak ya, kalau kita agamanya Islam ya tetap assalamualaikum aja dimanapun berada.
0: Iya, assalamualaikum, permisi gitu ya.
1: Si utama itu sopan santunnya, walaupun kasat mata kita harus pun sopan juga.
0: Itu masjid atau apa itu, bangunan tua?
1: Makam tua.
0: Makam
1: tua itu di religi itu di situ kebetulan kata sih banyak sih viral-viral tuh pas bawa itu kan di bawah jembatan tuh, jembatan Tarahan yang sering kecelakaan lah itu. Gangguan ini sebenarnya kalau menurut saya sih bukan gangguan, tergantung perkendara itulah yang kayak mengantuk gitu sih, dan jalan pun tidak stabil. Itu sih yang menurut saya menyebabkan kecelakaan, bukan makhluk-makhluk seperti itu.
0: Oh gitu, karena mungkin ya, seringnya kecelakaan di situ, jadi dikenal mistis ini, karena itu.
1: Makamnya situ.
0: Dengan
1: makam di situ.
0: Oh gitu, tapi rame di situ, yang ngunjungi rame?
1: Rame beberapa aja sih yang berani gitu loh, yang maksudnya kayak pernah sih lagi di Trans 7 itu pernah datang juga sih lagi waktu itu di situ.
0: Ada nggak misalnya kadang-kadang kan kalau misalnya yang kosong datang ke situ kemasukan gitu?
1: Banyak.
0: Oh banyak.
1: Apalagi maaf yang ngomong wanita yang lagi datang bulan.
0: Iya, yang kotor ya. Oh gitu.
1: Ya, dimanapun berada sih, nggak di tempat itu sih kalau kita.
0: Berani ya berarti Anda ya. Wih, kalau saya nggak mau deh cari wisata itu kan enaknya yang bikin kita have fun gitu, yang happy.
1: Karena wisata yang kayak gitu banyak di sekitaran saya, pantai aja berjajar ada 17 pantai di tempat saya kan. Di Lampung Timurnya di Waikambas kan Taman Gajah Indonesia, gajah pertama kali di Indonesia kan,
0: iya,
1: di Lampung Timur tuh ya. Banyak yang namanya kita hobi kan, aku
0: hobinya ke situ gitu ya.
1: Dan yang paling saya pernah merasakan sih, satu sih ada rumah sakit yang dari tahun, katanya sih dari tahun 81 saya belum lahir itu sampai sekarang terbengkalai.
0: Udah pernah ke situ?
1: Udah, apalagi dekat dari sini cuma 1 jam.
0: Wah, rasa-rasanya gimana tuh?
1: Kalau saya menurut saya emang banyak
0: jeger gitu ya.
1: Iya gitu. Lebih banyaknya kayak gitu mah. Udah dihuninya bukan sama setan sama jin aja, udah siluman di situ banyak.
0: Ih, menakutkan. Udah deh. Ini malam apa sih? Malam Kamis ya, malam Rabu ya. Aduh, untung gak saya bawa tema ini di malam Jumat. Sayangnya mau temanya jawabannya have fun. Ternyata horor ya.
1: Kebetulan kan di sini kemarin aja kalau di pantai kan teman ngajakin kan. Kan pantai ya gimana, orang kerja saya di laut, saya bilang kan. Ngeliatin pantai terus ya sama setiap hari aktivitas saya kan gitu
0: ini. Iya. Udah ini udah bosan ya. Iya.
1: Tapi kemarin-kemarin kan ada gelombang-gelombang tinggi ya. Menurut saya kan mereka yang jauh dari sana dari itu ngeliat gelombang itu takut ya. Kalau di sini ibaratnya sih kayak rob. Itu kan kalau di bulan-bulan Agustus ya, bulan 8 gitu sini itu naik-naik. Nah itu sebenarnya mah Indonesia sih bilangnya kebanyakannya gelombang tinggi ya. Nah itu sampai ujung itu air itu surut loh kareta.
0: Oh gitu ya.
1: Ada sih di video-video itu yang banyak-banyak laut yang surut itu ya. Nah, itu mereka kan menamakan kayak bencana Aceh dulu kan, tiba-tiba surut
0: tsunami katanya. Tsunami iya benar.
1: Ya, aja kayak itu rob namanya.
0: Oh gitu. Oke deh, siap, baik. Pengen denger lagu apa hari ini? Kita lagunya lagu lawas-lawas ya, 2000 ke bawah. 2000 ke bawah.
1: Ke bawah. Untung saya lahirnya 91.
0: Ah, tahu lah 91 artinya.
1: Tahu, aku pernah denger ya Agi Ayu kumuter lagu Ada Band. Apa itu? Masa belum ada band ya?
0: Ada band. Iya, Ada Band, tetap Ada Band sih namanya.
1: Ada Band itu udah masuk ke 2000 ke bawah enggak ya?
0: Kayaknya lagu yang mana dulu nih? Surga Cinta. Yang
1: Manusia Pintar. Manusia apa?
0: Manusia Bodoh.
1: Oh iya.
0: Ntar saya lihat dulu deh, salamnya buat siapa?
1: Ya buat semuanya aja lah yang lagi mendengarkan RRI Pro 1 Sungai Lait, RRI digitalnya juga. Berada. Makasih aku udah sedikit curhat ya kereta ya.
0: Iya, sama-sama. Ya. Makasih banyak udah gabung sama kita ya. Ada Band itu rilisnya 2004, masih baru.
1: Udah ya.
0: Iya.
1: Kalau Padi masuk enggak?
0: Nah, Padi masuk kayaknya. Yang mana tuh Padinya?
1: Menanti sebuah jawaban.
0: Menanti sebuah jawaban, boleh ditunggu ya. Iya. Oke.
1: Buat keluarga kereta aja. Kalau pulang hati-hati malam ya, Kak ya.
0: Iya, makasih banyak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bambang Tampan udah bersama kita. Oke, kita ke Bung Herlanda dulu ya, karena Bung Herlanda ini udah masuk pertama kali ya. Halo, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bang Herlanda ya. Iya.
2: Oh, bertene. Apa?
0: Apa, Pak?
2: Di warung,
0: Pak. Oh, lagi di warung. Oh iya, boleh deh. Kalau gitu silakan ya, ini. Bang Herlanda.
2: Yo.
0: Wisata dari sekian banyak tempat wisata yang dikunjungi, yang paling berkesan bagi Bang Herlanda wisata apa nih kira-kira? Di mana?
2: Pantai sih ya.
0: Hah?
2: Pantai.
0: Apa tuh?
2: Pantai.
0: Pantai. Pantai mana tuh? Pantai mana yang paling berkesan?
2: Parai.
0: Parai. Oh, kenapa Parai? Apanya yang berkesan di Parai?
2: Banyak mistis
0: nih. Nah, lagi-lagi bawa mistis ini ya. Emangnya mistisnya apa tuh?
2: Pokoknya aura tuh beda.
0: Aura tuh beda.
2: Pas masuk,
0: terus?
2: Perasaan ada yang nyapa.
0: Oh, padahal nggak ada.
2: Udah, perasaan
0: dulu mungkin. Oh gitu. Emang pas kunjung ke Parai malam atau siang atau pagi atau sore?
2: Malam biasanya.
0: Oh malam biasanya. Oh iya.
2: Itu jam 11.

0: Baik, lagunya buat siapa?
1: Buat yang request tadi, istri tercinta.
0: Nah, istri tercinta. Oke, gas. Terus, wah, Tabisa Kak ini tahun 2005, bro. Ganti yang lain, bro. Itu lagu baru banget, Peter Pan-nya.
1: Lagu tahun berapa pun lagu apa?
0: 2000 ke bawah. Ada sih Peter Pan yang 2000 ke bawah kayak lagu topeng gitu.
1: Oh, buka topengmu ya.
0: Buka dulu topengmu.
1: Buka topeng kan pas nongkrong di warungku nih.
0: Nah, itu topeng. Masih muda kan waktu itu kan, sekarang udah tua.
1: Masih berjanggut sekarang. Enggak mau muda.
0: Oke deh. Jadi ya tahu mau
1: datang Omba, kata Pak RT kami ikutan aja lagunya.
0: Oh, ikutan aja lagunya. Oke deh. Baik, baik, baik. Ikutan aja ya lagunya ya.
1: Yang mana pia ya?
0: Dengan reta.
1: Mau reta dari cirinya gitu suara.
0: Memang nyari gara-gara, oh.
1: Kan kena ngek Nopi terus.
0: Oh, besok Mbak Nopi ya. Esok Luse.
1: Bang Aris ke Belitung.
0: Oh, Bang Aris ke Belitung. Benar. Jadi lagunya ikutan aja ya.
1: Oke, apa Mbak?
0: Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Allah. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Pas lagi halo, masuknya Marita. Ini ya.
2: Halo Marita.
0: Halo, apa kabar? Udah yang ditanya kabar pasti sama baik.
2: Sama bilang apa kabar? Baik. Semoga Marita pun begitu ya.
0: Iya. Iya.
2: Yang baik-baik saja.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Oh, oke, okay. Gimana hari ini?
2: Hari ini, ya.
0: Panas.
2: Panas juga masih panas.
0: Hujan.
2: Beli air terus.
0: Beli air terus. Aduh, senang nasib kita ya.
2: Iya.
0: Selama musim panas sudah berapa kali beli air?
2: Sudah 6 kali.
0: Oh, kebanyakan sih itu berarti ya.
2: Iya. Berarti berapa kali?
0: Saya baru 4 kali.
2: 4 kali berapa?
0: 4 kali 100.
2: Enggak, kali berapa liter?
0: 1000 liter.
2: Oh, berarti sedikit. Saya punya aja 6 kali 5000 liter.
0: Oh, 5000 liter mah kita 5 hari habis, 5 hari habis. Iya. Tapi enggak apa-apa, masih ada air enggak apa-apa. Iya enggak?
2: Kita kan cuma 4 orang, 3 orang.
0: 4, kan? Ada 4 orang di rumah, iya. Oh. Tapi kalau tamu datang kan nambah juga. Oke, sip. Kita masih lanjut dengan wisata. Tadi kan bahasnya wisata tuh. Nah, kalau Bang Ramadhan kan udah keliling nih, udah keliling, udah kemana-mana gitu ya. Nah, kemana tuh yang paling berkesan tempat wisatanya kalau Bang Ramadhan?
2: Semua menarik sih, tapi ada satu juga yang enak juga, yaitu di Petik Apel di
0: Malang.
2: Di Batu
0: Malang.
2: Kabupaten Batu Malang, petik apel, kemudian lanjut ke wisata di alun-alun Malang itu, alun-alun Batu itu, ke Taman Bunga Batu. Itu cukup baik, cukup berkesan juga. Udaranya dingin sejuk, suasananya enak, banyak hiburan gitu.
0: Oke, nah ini saya juga suka lah kalau misalnya wisatawan yang petik-petik, yang panen-panen gitu ya. Nah itu kemarin di Batu Malang itu gimana tuh suasananya? Itu petik sendiri per kilo gitu atau makan sepuasnya dulu baru ditimbang gitu?
2: Sendiri, kita makan di dalam nggak bayar.
0: Oh gak gitu? Bayar.
2: Makan sepuas-puas silakan saja.
0: Dan
2: bayar nanti kalau kita mau bawa pulang yang ditimbang itu yang kita bayar.
0: Oh gitu ya. Kemarin berapa banyak petiknya?
2: Ya lumayan banyak, banyak orang tuh.
0: Lumayan banyak ya.
2: Banyak juga di keranjang-keranjang itu. Mereka yang bayar nggak tahu berapa puluh kilo, saya nggak tahu, lupa.
0: Wah enak. Jadi, ya.
2: Makan lumayan, makan aja di situ yang penting.
0: Biasanya itu apa? kisaran bulan-bulan berapa tuh Bang?
2: Itu sekitar. Itu pas habis COVID terakhir 2020 akhir.
0: Gak biasanya kan musiman ya kayak apel ini mungkin ya panennya itu biasanya selalu sama nggak sih?
2: Enggak, itu saya kurang tahu. Pas pergi waktu itu di bulan Juli 2022 itu
0: Juli
2: panen banyak.
0: Oh, di bulan Juli.

0: Iya, Juli berarti ya.
1: 2022 aja dia sudah 2023 24. Jadi hampir 4 tahun lalu.
0: Oke.
1: Banyak bule juga itu, banyak bule yang ikut yang sana juga.
0: Itu buahnya ini enggak lebat enggak?
1: Iya, buah apel Pak, dia cubungnya luas, besar begitu luas.
0: Waduh.
1: Apelnya macam-macam, ada merah, ada hijau, ada apa gitu yang kayak apel Cina itu apa. Pokoknya banyak macam, kita tinggal rasa aja.
0: Gitu. Waduh.
1: Garing itu.
0: Iya, crunchy ya, crunchy ya.
1: Iya, banyak macam Mbak Reta, enak. Ada yang kuning.
0: Oh gitu kuning. Ya.
1: Jadi tinggal Mbak Reta makan. Enaknya itu kasih turun cabangnya sedikit, kan cabangnya nggak besar-besar amat, setinggi-tinggi ya 1 meteran, 2 meteran gitu. Jadi Mbak Reta tinggal turun cabangnya sedikit, Mbak Reta gigit dari cabangnya, dari pohon tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Cabang kayak apa? Kayak paniki kayak.
0: Ini saya ini karena tadi dibahasnya wisata petik apel di Malang, ini saya lihat di YouTube-nya nih, wih enak banget ya Allah. Iya, kapan saya bisa ke sana? Ini cita-cita saya
1: bule,
0: sih.
1: Cina bule itu bagus itu.
0: Iya. Cita-cita saya mau ke sana juga nih. Masuknya berapa kemarin? 2022.
1: 2020 apanya itu?
0: Masuk ke wisatanya, retribusinya.
1: Oh, masuk ke sana. Berapa yang enggak mahal sih, cuman yang mahal ya ongkos perjalanan, Mbak.
0: Oh iya. Iya, benar.
1: Travel kan, itu disewa gitu. Ya. Jadi mulai dari Bromo dulu. Dari kita di Bromo 2 hari baru turun lagi ke Malang. Dekat kan itu, enggak terlalu. Nah, itu baru naik lagi ke atas ke Gunting. Malang itu enak, sejuk kan, sejuk.
0: Ada petik strawberry juga di sana ya mungkin,
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Setelah ke naik lagi ke atas ada alun-alun batu itu, terus pergi lihat dia punya taman bunga yang hamparan bunga yang sangat luas.
0: Bagus. Ih mantep, mantep kali gitu ya.
1: Mantap cuy, mata enak Mbak, jadi mata
0: lucu iya.
1: Gitu.
0: Liatnya. Iya.
1: Terus ada tempatnya luas untuk parkiran mobil, baru ada mall besar juga di situ Mbak.
0: Ini. Penjualan kalau saya baca di sini katanya 25.000 per orang ya.
1: Oke, apa sih kalau macam elektronik segala macam ataupun ada.
0: Gitu. Iya, tapi memang saya selalu sama sih sama Bang Ramadan, saya tuh hobinya wisata-wisata gitu, petik apel, iya, strawberry gitu ya. Apalagi kalau ada wisata petik anggur gitu. Waduh, ya.
1: Oh iya, wah itu mereka. Makan anggur ya.
0: Suka saya. Kalau yang masalah panen-panen memang saya suka gitu ya. Tapi saya enggak suka nanemnya.
1: Iya, coba ke sana enak, coba bagus
0: itu. Iya, mungkin
1: liburan sekaligus kita nikmati langsung.
0: Benar.
1: Kita melanjut perjalanan ke batunya ke atas sana.
0: Oke deh. Jadi harus terus, apa ya? Harus melihat dulu ya, ngepasin dulu jadwal panennya di sana gitu ya.
1: Mendingan sekalian ke Bromo, Mbak.
0: Iya benar.
1: Bromo turun lagi ke situ kan, Bromo bisa Mbak bisa dengar itu pasti berbisik kan.
0: Oke. Okay. Baik. Ya. Siap deh. Siap-siap. Oke deh. Makasih sudah berbagi. Pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu itu dari Samantha Jones kah, yang judulnya No Regret.
0: No Regret?
1: Iya, No Regret.
0: Dari siapa? Samantha Jones.
1: Samantha Jones.
0: Samantha Jones ya. Yeah. Yeah, oke, okay. Baik. No Regrets. Baik, lagunya regret, buat siapa? No oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Buat tadi barusan itu Babang Tampan ya.
0: Babang Tampan.
1: Oh iya.
0: Bang Herlanda.
1: Di Lampung ya?
0: Iya, di Lampung.
1: Bandar Lampung ya. Mm-hmm. Terus untuk yang kedua tadi
0: Bang Herlanda.
1: Herlanda di mana?
0: Di Tanjung Ratu.
1: Oh iya. Herlanda. Terus ada Bang Yota, semoga Bang Yota lekas sembuh ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jatuh dari pohon ya waktu itu ya?
0: Iya, yeah, pohon pisang. Enggak, pohon cempedak. Pohon cempedak.
1: Alhamdulillah sudah sembuh lah Mbak Reta.
0: Sudah sembuh ya?
1: Sekitar 90% Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Berkat semua doa orang. Terima kasih orang-orang baik ya.
0: Baik, oke. Okay.
1: Terus ya, Pak Odo juga ya. Pak Budi. rambe celana ya, tentang siapa putra Banteng, putra Sambas, Julia, ya, ada Yulin juga, ada Lydia, Indira, Maria, terus Bu Korea tadi yang di WA ya,
0: iya, yeah, Bu Korea,
1: Bang Alex, siapa lagi, Bang Niko, terus Bang Ahmad Irwan, terus Bang Irwan, lalu udah Sultan juga, Bu Desumi, Bang Leman sama Bang Zul Baidar, Bang Panji, Bang Gante, Bang Jai, Bang Sabihi, ya Slamet, Bang Rido, dia IB, dia Ampuri, Bang Nur Hadi, terus ada Nur Hadi, Nur Hadi itu yang takut setan gitu ya?
0: Iya. Yeah. Kalau Bambang Tavan ya nggak takut ya?
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Kalau nggak takut tidur di kuburan.
0: Ih, menakutkan itu ya.
1: Aduh, Sergio Yane. Lalu ada Amawadi. Pak ini. Oh semoga beliau sehat walafiat ya.
0: Siapa?
1: Batri.
0: Batri ya.
1: Ya udah lama sekali nggak terdengar. Terus kakek Takamura juga kan?
0: Kakek Takamura, iya.
1: Bang Johan Arif,
0: Bang Johan Arif,
1: Rido sama Bang Reza,
0: iya.
1: Farhan, ya. Terus atau Beltim atau yang Sahlan ya. Siapa lagi? Ini, oh itu Pak Jodin yang di Gorontalo ya?
0: Iya.
1: Oh Pak Ibrahim menyala 86 ya?
0: Oh iya 86.
1: Menyala 86 menyala kapal
0: tuh ya. Oke.
1: Berlin juga ya.
0: Berlin.
1: Tanjung Pinang ya.
0: Menyala nggak itu?
1: Itu menyala. Menyala bangku pulang terakhir saya engkau ya.
0: Iya.
1: Kata-kata wajib.
0: Oke, terus.
1: Ya, Supriyadi semuanya lah ya.
0: Oke, baik. Ya. Baik. Terima kasih. Yuk.
1: Terima kasih, Mbak Rita.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke WA juga nih. Apa nih? Selamat malam Mbak Rita yang saya hormati, tolong putar lagu ini ya, pasti gak mengecewakan. Terima kasih sudah ditunggu lagunya Mbak. Ini suaranya lebih kelana, pokoknya ditunggu. Ini emang boleh, kayaknya kita gak boleh deh. Kita kan harus lagu yang resmi rilisnya. Kayaknya gitu deh ya Pak ya. Nanti saya coba tanya lagi. Ini saya harus tanya dulu ke Bang Dudi ini selaku MD kita gitu ya. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Mbak. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Yota?
2: Alhamdulillah lah, macam nela.
0: Macam nela cemana maksud
2: Aduk nek. Agi tebaring lah, silakan.
0: Agi tebaring lah.
2: Oh agi lah, berapa bulan lebih nih Mbak. Sebenarnya malu lah aku ngebahas. Tahu
0: iya. Apa lah. Iyalah. Tapi emang gak bisa bangkit, gak bisa berdiri.
2: Enggak Mbak. Enggak, ada kekuatan lagi kaki kanan ya kan.
0: Oh, harus pakai tongkat dong?
2: Dekat-dekat nih. Oh. Lalu bulan lebih.
0: Oh, pakai tongkat berarti?
2: Pakai tongkat lah.
0: Oh iya.
2: Tapi untuk dekat-dekat lah.
0: Oh iya, artinya masih bisa lah berdiri kalau pakai tongkat maksudnya. Iya, oke deh, baik. Semoga tetap sabar. Tetap tawakal ya.
2: Amin.
0: Nanti kesembuhan. Oke. Baik. Siap deh kalau gitu. Pak Yota. Oh,
2: kata Mbak Rita. Mbak Rita pun pisang. Waduh, tunggu. Oh. Ulat bulu kita tidak tahu dek boteng pisang.
0: Bukan ternyata pohon pisang gitu ya, pohon duku. Salah, pohon cepedak ya kalau nggak salah ya.
2: Cepedak.
0: Iya. Oke Pak Yota, dari banyak wisata, tempat wisata yang dikunjungi, yang paling berkesan di mana nih kalau Pak Yota?
2: Kalau ku tidak sebuah lah Mbak. Apa nih kebiasaan wisata nih kan? Kita lagi jambujang dulu, cuma di Bangka nih lah pantai apa tuh penyusu atau penyusu dekat Binyu tuh kan?
0: Pantai penyusu, Oh, hanya itu. Hanya ke situ. Enggak pernah yang lain.
2: Pernah lah yang kelo macam di Sungai Lidak Pangkal, tapi yang mantap di penyusuk tuh, yang berkesan kan ketemu Mbak Rita.
0: Kesannya apa di sana? Saya kepo loh orangnya.
2: Dulu masih masih orisinil. Hah? Kepo.
0: Iya, saya kepo orangnya, makanya saya tanya gitu. Kesannya di mana? Kesannya kenapa?
2: Anu nih rasaku apa? Gelombang tuh separuh dari barat, separuh dari utara kan tuh yang ingat terkesan tuh kan.
0: Oh, masa sih kayak gitu?
2: Gelombang laut tuh kan.
0: Oh, gelombang laut. Heeh.
2: Tapi kalau posisi di ujung Teluk Kelabat kan.
0: Tapi kalau untuk pemandangannya kayaknya biasa aja deh. Hanya banyak batunya yang kalau saya ingat gitu ya. Saya juga pernah ke penyusuk soalnya sekali.
2: Ku juga sekali itulah dulu tuh agi ori benar.
0: Waktu itu jalannya masih ini ya. Kalau pas saya datang jalannya bahaya jalannya. Tapi sekarang mungkin udah bagus ya.
2: Lah.
0: Udah ya, udah lama.
2: Oh, gitu. Pantai itu kan gelombang itu kan dua arah gitu, dari barat dari utara rasanya.
0: Oh, itu yang uniknya berarti.
2: Oke. Teringat tuh kan.
0: Teringatnya kayak gitu ya. Oke. Siap deh kalau gitu. Baik.
2: Salam salam.
0: Salam salamnya buat siapa?
2: Gelum dulu lah, lagu gelum mau.
0: Oh iya, lagunya apa?
2: Dari Yanuk nih lah, siapa nih?
0: Adele yang mana?
2: Adele sing yang siapa nih? Aduh.
0: Adele itu lagu baru dong. Kita kan lagunya 2000 ke bawah.
2: Oh, kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Oh.
0: Enggak, itu tetap kalau saya enggak masuk 2000 ke bawah.
2: Yang judul Hello.
0: Hello itu lagu baru Adele.
2: Nak pernah Hello yang dari Yanuk lah, Lionel Ricky.
0: Lionel Ricky. Hello.
2: Hello, ha, yang hello juga.
0: Hello dangdut bukannya. Hello Lionel Ricky. Oke deh.
2: Hello campur sari.
0: Hello. Ada kan lagu itu yang
2: ada.
0: Digoyang-goyang yang Hello dangdut kan itu.
2: Asik.
0: Oke, gas deh kalau gitu. Soalnya buat siapa?
2: Salam buat Pak Ramadan tadi, Herlanda tadi, Julia, Pak Irwan, Budha Sumi, Endera, Yandi, Juan Arif, Bang Panji, Bang Pak Azadin, Bang Alek dengan Bu Kori, Bang Jante, Ria, Maria, Bang Zulpaizar, Pak Odo. Halo?
0: Iya, yeah, lanjut. Saya dengar kok.
2: Oh.
0: Terus
2: apa nih Pak Mang pula. Aduh, Pak Jais.
0: Bang Jais, oke.
2: Okay. Bang Jais, buat semua-semualah kawan satu frekuensi nih. Okay. Selamat malam juga.
0: Buat semua-semua.
2: Terima kasih ya. Mbak Rita.
0: Yap, sama-sama.
2: Thank you very much.
0: Ditunggu lagunya. You're welcome. Yeah. Terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ada Pak Yota. Ada gambar sama kita di belakangnya Pak Yota. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu. Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, apa kabar Budha Sumi?
3: Alhamdulillah diriku sehat lahir batin sayangku. Bagaimana dengan dirimu?
0: Alhamdulillah saya juga sehatnya lahir batin.
3: Jangan ngantuk-ngantuk ya.
0: Agak-agak sedikit.
3: Iya, jatuh dari posisi pendak bila posisan jadi saya ketawa. Soalnya kak
0: biar saya nggak ngantuk maksudnya gitu ya. Bisa loh, emang nggak bisa ya jatuh dari pohon pisang ya?
3: Siapa yang mau lihat pohon pisang
0: kita? Pas nebang buah pisangnya kan mungkin karena ketinggian harus dinaikin nggak ya?
3: Ya enggak lah, tebang dari bawah.
0: Oh iya. Atau sayang sama pohonnya gitu kan.
3: Jadi apa pohonnya? Soalnya orang maling ya. paling yang ambil buahnya aja. Pohonnya berdiri karena tetangga aku di bakar rumah sering kok.
0: Oh pohon gitu.
3: Pisang berdiri, buahnya hilang.
0: Oh, buahnya hilang.
3: Dulu diambil orang. Akhirnya ada tuh bapak ambil pacul gali buang habis, nah aman, nggak ada tukang maling, jadi nggak nambah dosa.
0: Masa sih segitunya ya?
3: Itu di rumah aku sekarang jadi kolam renang.
0: Oh gitu, ya Allah.
3: Pengalaman aku di Parelalang itu.
0: Pengalaman banget berarti ya. Oke deh, baik. Bu Desumi gimana nih Bu De? Kalau berbicara wisata kan udah mungkin udah keliling lah Bu Desumi gitu ya. Yang paling berkesannya di mana nih Bu Desumi?
3: Aku yang paling berkesan di Pantai Siangau.
0: Pantai Siangau ini daerah Jebus ya?
3: Jebus ya.
0: Oh, siang.
3: Terakhir ya tahun 2021 sama almarhum itu terakhir kali. Pertama pergi dan terakhir kali pergi ke sana.
0: Pertama pergi dan terakhir kali pergi ke sana.
3: Bapak meninggal habis itu ya Allah.
0: Gitu ya. Jadi punya kesan banget ya di situ ya.
3: Kenangannya sama almarhum.
0: Semoga almarhumnya masuk ke surga di sana ya, udah tenang ya.
3: Amin.
0: Amin, amin, amin. Aduh, saya ini jangan sampai sedih ya.
3: Enggak
0: ya. Saya kalau ingat-ingat kayak gini bawahnya ingat juga pernah kenangan sama ibu saya juga ke pantai gitu ya. Iya, jadi ingat. Oke deh. Jangan sedih lagi Bu Desumi. Nanti lagunya enggak saya putar loh kalau sedih.
3: Aku gak minta lagu sedih kok.
0: Lagu apa?
3: Aku mau minta lagu yang cemen-cemen aja
0: lah. Lagu apa mau nyari
3: aku
0: ini?
3: Aku minta lagu sedih, nanti aku mau nangis ya. Iya. Apalagi Pusara Cinta, kalau ingat beliau, ya Allah. Mau nikah aja aku gak mau lagi.
0: Pusara Cinta.
3: Aku mau tidur kangen sama beliau, aduh ya Allah.
0: Lagunya itu ya?
3: 4 tahun Mbak Reta meninggal kan?
0: Iya.
3: Nikah-nikah sama dia 43 tahun, bayangkan.
0: Oh baru 4 tahun gitu ya, belum iya. Lama berarti ya.
3: Belum.
0: 4 tahun lama, berarti 2022 malam. Berarti ya.
3: 2022.
0: Oke.
3: September 2022 pas tanggal 13 acara ulang tahun RRI kita.
0: Oh gitu. Oke deh, baik kalau gitu. Jadi Bu Dewi pengen denger lagu apa hari ini?
3: Aku mau lagunya Jatuh Cinta.
0: Berjuta rasanya.
3: Edi Sulitonga gitu loh.
0: Nah, jatuh boleh cinta gak? Boleh.
3: Cakep lah kalau boleh. Terima kasih. Babang Jokta ya, semoga cepat sehat. Jangan lagi pohon cempedak. Babang Jokta bercanda.
0: Iya.
3: Buat Bang Ramadan tadi ya. Siapa lagi nih? Mbak Kamar Irwan di Bandung Timur. Babang Jais, Mbak Ayu ya. Buat Bang Zulfaizar. Buat Babang Tampan, dalam gak gabung baru nongol lagi ya. Siapa tadi Bang Herlanda ya?
0: Ada Bang Herlanda, iya.
3: Salam kenal Babang Herlanda. Buat Ibu Korida, Mbak Alek. Buat siapa lagi nih? Julia ya. Sama Putra Sambat, semoga jadian. Buat Mama Ratu ya di Pagarawan. Buat Pak Brahim 86, menyala abangku. Yuk gabung Pak Brahim.
0: Baik, terus?
3: Buat atau Dahlan juga ya di Bangka Barat. Terima kasih toh udah hadir di undangan aku. Buat Pak Dadin juga di Bangka Tengah ya. Ada siapa lagi nih? Ada, oh di Tanggamus ada Bang Leman ya, semoga sehat selalu. Mbak Anu juga, Bang Irwan juga di Erkantung, semoga bahagia selalu ya. Buat ini Bang Romlan di Muntabak, semoga sehat selalu. Buat Mbak Triono, ayo Mbak, apa kabar? Udah lama gak kedengar suaranya, kangen Bu Desumi sama Mbak. Buat siapa lagi?
0: Buat siapa Onto, lagi? Onto
3: ya, Ambera. Si penakut, gak pernah nongol lagi nih Nur Hadi. Ayo gabung sama Bu De Nur Hadi.
0: Okay.
3: Kita gak usah komen-komen yang enggak lah pokoknya. Enggak kau katakut tidur lah. Buat siapa lagi? Buat Bunda Rindu di Amku ya. Terima kasih Bunda sudah hadir di undangan aku kemarin ya. Buat Mas Panji juga di Pasger. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke deh, buat semua aja lah.
0: Baik.
3: Dari A sampai Z, salam sehat lahir batin deh Bu Desumi di Parla ya.
0: Oke.
3: Buat Mbak Reta, selama bertugas, selamat job juga.
0: Siap.
3: Selamat hati ya sayangku.
0: Terima kasih Bu Desumi.
3: Semoga selamat sampai tujuan.
0: Amin.
3: Selamat sampai rumah. Disayangi suami dan anak-anak.
0: Amin ya Allah.
3: semoga saya lahir batin murah rezeki ya.
0: Yap, baik.
3: Putanan tadi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
3: Lalangku cabut tumbuh beruntung.
0: Asik.
3: Abu Desumi dari Parit Lalang.
0: Yap.
3: Mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Retanya yang cantik dan santun.
0: Amin, terima kasih Bu Desumi.
3: Salam kangen buat Bang Aris ya. Semoga
0: ya.
3: Selalu di Belitung.
0: Iya, Bang Aris sudah di Belitung hari ini.
3: Bang Topan kita semoga pulang dengan selamat ke Pengasin atas maliat ya.
0: Udah sampai.
3: Udah sampai ya.
0: Udah.
3: Waduh, terima kasih kangen aku ke Kabul ya. Oh, Bang Jente di Belitung lupa aku. Mbak Maria juga ya di Antatunu.
0: Baik.
3: Oke deh, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, makasih ya, Tozalan. Tozalan katanya mungkin kesannya teringat mantan. Belum Mbak Reta tahu Bu Desumi udah jadi penyiar. Oh iya. Masa sih? Halo, Pro. Pro Persadar, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu. Iya. Utamanya rindu ke penyiarnya itu kan.
0: Iya, terima kasih sudah dirindukan.
4: Walaupun tadi Bu Desumi nanti kan mungkin lagi tidur tadi kan. Pas telepon dring masuk, saya bangun keburu mati telepon. Udah langsung ke air sholat isya. Oh. Karena belum sholat isya.
0: Oh gitu.
4: Capek, okay. Badan habis maghrib deh tiduran, saya makan kenyang tidur.
0: Biasa, kalau habis makan kan bawanya kenyang ya.
4: Soalnya siangnya capek itu kan.
0: Oh aja. Gitu. Ya, gitu. Oke, gimana nih hari ini? Cerah di sana?
4: Hari ini kebetulan cerah, kemarin aja sempat anu ada hujan. Udah mulai, tapi enggak jadi turun, jadi gerah. Akhirnya gara-gara ada pameran mau di dalam Monterey sama sakit cuman. Semua pengurus atau wasit dihadangi, jangan waktu kalau masalah pameran di sana jangan ada kaitan dengan masalah nggak hujan. Memang benar kalau ada tiap ada pameran selalu ya istilah kepanjang disarang seorang Sundanya. Bukan ada dipakai sesuatu supaya hujan ngatur, tapi kita mah jangan percaya terlalu percaya kepada itu gitu kan, seperti itu mungkin bu waktunya aja gitu.
0: Gitu.
4: Nah, ini Mbak Reta temanya apa barusan?
0: Oh, temanya ini kan mungkin Pak Mat Irwan udah keliling-keliling lah mengunjungi tempat wisata. Yang paling berkesan wisata apa nih yang dikunjungi Pak Irwan?
4: Tetap saya pantai sama danau atau hutan itu aja. Itu tidak.
0: Nggak, jangan itu. Banyak-banyak. Saya maunya satu aja yang paling berkesan.
4: Pantai.
0: Pantai mana tuh?
4: Oh, untuk di Bandung mah kan tiga kabupaten enggak punya pantai, paling Santolo, Garut atau Tasinang Barang, Cianjur kan itu aja.
0: Jadi kalau Pak Irwan kemarin kemana tuh pantainya?
4: Ke Santolo.
0: Oh, pantai Santolo itu di mana?
4: Kabupaten Garut.
0: Di Garut, masuk Bantim juga, Bandung Timur.
4: Hah?
0: Masuk Bandung Timur.
4: Enggak, beda kabupaten. Soalnya Bandung mah kan Bandung teh 4 kabupaten kota tapi enggak punya pantai. Nah, kalau perbatasan dengan Bandung Barat, Cianjur. Kalau berbatasan dengan Bandung Timur, makan Garut gitu aja.
0: Oh, jadi pantainya di Garut?
4: Garut pantainya gitu kan. Kalau Bandung Barat kan.
0: Pantai apa namanya?
4: Kalau Santolo atau Rancabuaya, kalau di pantai Nasi Ajur mah Jayanti dan Sinang Barang gitu aja.
0: Pantai Santolo gitu.
4: Ya itu kabupaten Garut.
0: Apa tuh bagusnya pantai itu? Coba deskripsikan ke saya.
4: Segala sesuatunya masih alami, kemudian makanan-makanan standar, tidak terlalu mahal seperti tempat-tempat yang lain itu aja.
0: Alaminya gimana tuh maksudnya?
4: Alaminya begini, jadi alamnya jadi pembangunan zaman dulu tidak dirubah itu aja.
0: Oh, banyak bangunan tua.
4: Iya,
0: atau gedung tua.
4: Semacam di
0: tua enggak ya?
4: Kalau ada juga di situ Cangkuang, itu situ Cangkuang kan sejarah.
0: Situs.
4: Ketika,
0: oh iya.
4: Itu ada bangunan-bangunan bekas zaman dulu seperti rumah-rumah panggung. Enggak dirubah bentuknya, cuman
0: okay.
4: kalau kayunya rusak, bangunannya kan diganti, coba bentuknya tidak dirubah itu aja.
0: Artinya wisata pantai langsung wisata sejarah berarti di situ ya?
4: Ya iya, emang benar.
0: Wah,
4: memang
0: keren Santolo itu. Dong.
4: Santolo kan bangunan-bangunan bekas Belanda itu istilahnya tidak dirubah itu kan, itu aja. Itu kelebihannya, jadi masih alami gitu kan gitu.
0: Okay.
4: Lalu masalah makanan, atau didinya kan standar, tidak seperti hanya di tempat-tempat yang lain, itu aja. Oh. Salah satu contoh misalnya begini Mbak Reta, kalau di tempat yang lain harga kopi satu gelas udah 10.000 kan, nah kalau di Santolo masih dapat 4.000 aja, kan jauh.
0: Oh, oh gitu ya. Oke, siap deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini?
4: Lagunya Biarkan Ku Sendiri.
0: Dari siapa tuh?
4: Tentu Harahap.
0: Biarkan ku sendiri.
4: Biarlah sendiri, usah konang lagi. Kan pernah dinyanyikan oleh edisi Litonga itu kan, tapi yang originalnya mah kan Rinto Harahap aja.
0: Biarlah sepi yang itu ya.
4: Usah kau dia nana gitu.
0: Iya, ay, lagu tuh gitu enak aja. Ya. Biar sendiri.
4: Kalau tadi berdua semua cerita mungkin tentang semua yang meninggal gitu kan. Hmm. Sama juga kalau saya istri-istri yang kesekian kalinya mau meninggal barita saya juga.
0: Oh gitu ya.
4: Iya. Jadi pokoknya gak usah bukan mah kesekian kalinya lah pokoknya mah gitu.
0: Oke,
4: jadi bahkan ngobrol Bude Sumi, Ceng Teh Bude, para penelpon ke sungainya semuanya hampir semuanya Ceng single parent. Gak tau kalau duda dang ada berapa duda Cengnya masuk
0: sini. Ya deh kalau gitu pengen dengar lagunya, lagunya buat siapa lagunya?
4: Barusan buat Budak Sumi ya, yang sudah masuk, terima kasih udah bangunin aku. Buat siapa lagi, Bang Yota yang sudah masuk ya, udah pada masuk semua, Bang Irwan, ada Pak Ramadan, Bang Leman, sama itu Bang Jante, ada juga Pak Rambeklana, Pak Jadin, Pak Rambeklana juga udah masuk belum, itu kan, Bang Jul Paijar, ada Putra Sambas, ada Putra Banten, kemudian Bang Alek, Bung Niko, Pak Mas Panji itu kan, ada Embera juga, tak lupa buat siapa lagi, Bang, buat semuanya aja itu Mbak Reta ya.
0: Baik siap.
4: Mudah-mudahan semua pada sehat. Mudah-mudahan Mbak Reta juga sehat. Ada pantun buat Mbak Reta itu kan.
0: Boleh silakan.
4: Jakarta jalannya antik itu kan. Selendang di atas bumi. Bareta istri yang cantik selalu disayang sama suami.
0: Amin, terima kasih. Ya, iya. Amin, terima kasih doanya.
4: Harus dong. Iya. Jadi kalau suami betah di rumah kan jangan sampai begini. Udah banyak lebih cantik istri saya. Itu pasti obatnya laki harus seperti itu ya.
0: Iya.
4: Misal, ngapain lebih cantik istri saya gitu.
0: Baik. Oke, thank you ya Bapak ya.
4: Bareta ya.
0: Yuk, sama-sama. Terima
4: kasih, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke cek fakta dulu pendengar Pro 1.
5: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, saya sampaikan cek fakta, saya kutip dari komdigi.go.id di mana pendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tito.id, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yaitu subsiditepat.mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam pos tersebut. Mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, Pertamina diwajibkan untuk menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen serta peraturan BPH Migas nomor 06 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan. Demikian cek fakta untuk malam ini.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang

Ya, mendengar ada masih di ruang rindu, kita akan bacakan dulu ya WA ya, sudah kita terima ya di hari ini. Ada siapa nih? Ada Mbak Julia. Kata Mbak Julia, Mbak Reta panjang kali WA-nya. Yang selalu bikin ngakak kalau ketawa. Ini Julia RY yang mulainya seperti bunga dahlia. Aku tuh heran Mbak, kadang cerita Julia tuh gak lucu. Tapi yang bikin ngakak tuh ketawanya Mbak Reta katanya. Monyong-monyong tentang wisata di Pulau Bangi ini banyak wisata yang indah dan unik. Lagunya Selamat Jalan Kekasih dari Rita Effendi ya Mbak. Saya ambil nafas dulu ya. Salam semuanya buat Ibu Kori, Om Alex, Nyai Jamila, Pak Irwan, Dari Kantung, Budi Sumi, Pak Ahmad Iron, Bandung, Pak Liando, Jambi, Bang Niko, Om Rambi Kelana, Pak Ramadan, Pak Leman, Pak Yota, Mbak Ria Belitung, Bang Janti, Bu Rendu, dan untuk semuanya adalah Mbak capek bisa depresi, Julia mikirnya. Spesialnya buat Bang Putra Samba, semoga sehat selalu untuk Mbaknya, sehat selalu bersama keluarga. Makasih untuk Pak Zadin juga, Mas Panji dan Bang Herlanda. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Bang Herlanda, lagunya udah diputer dari tadi lagunya. Katanya alam kompak semuanya. Oke, pulang hati-hati di jalan. Baca doa. Salam buat keluarga. Oke, makasih. Ada Pak Zalan juga, terima kasih. Dikatanya Bude Sumi udah jadi penyiar nih katanya ya. Ada Mas Panji, Ruang Rindu, Mbak Reta, sehat, wisata berkesan Jogja. Lagunya Yogyakarta Club Project kalau nggak salah ya. Salam Bang Tampan, Pak Yota, Bang Ramadan, Bu Kori, Bang Alek, Mbak Ria, Julia, Bude Sumi, Nyai Jamila, Pak Ibrahim, Mesu, Bang Reza, Bang Erlanda, Pak Zadin, Pak Udu, Pak Puji, atau Ian, Mama Endah, Andini, Bang Rambe, Kelana, Bang Erwan dari Kantung, Bang Erwan Bandung, terus Bang Niko, apa nih, Pak Zul di Sengir, Bang Jante, Bang John Arif, Mbak Rindu, Ibe, Ampui. Makasih. Nambah juga Bang Romlan, Embera Putra Sambas, Bang Jais, Probanten. Makasih Mama Asih, Mama Ratih, Tosalan. Masih ditambah lagi. Ada Bang Ramadan, iya cek fakta. Terima kasih. Ada Bang John Arif, selamat salam manis buat yang tugas. Semoga senantiasa selalu sehat. Salam buat semua yang hadir. Lagunya When I Need You dari Rod Stewart, baru pulang dari Bio, Bang Kaisan Outdoor. Makasih. Oke, makasih kembali buat pendengar kita yang udah WA. Oke, baik, kayaknya ya saya langsung ke lagu aja ya. Teleponnya kayaknya gak ada lagi. Oke, kita ke lagu, tetap bersama Pro 1.

Baik pendengar, Pro Satu hingga di sini kita menemani Anda dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di kebersamaan kita untuk hari ini, saya masih menghadirkan untuk Anda pilihan musiknya. Selamat menikmati serata Anda. Saya pilihkan untuk Anda Fabio Asher.

0: Mendengar Pros 1.23.56 menit, kita akhiri menemani Anda untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda sudah bersama kami. Esok kita akan kembali menyapa Anda mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka, melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia. Dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha, sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program A1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliat di udara melalui FM 96,4 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

101 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Baru saja Anda dengarkan Indonesia Raya. Dan pagi hari ini untuk pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, ya, terutama untuk pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, mungkin Anda juga baru saja selesai ya melaksanakan sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimah. Dan tentunya pendengar, untuk pagi hari ini saya Novi akan menemani Anda, ditemani bersama operator yang bertugas ada Bung Dian Ismu, dan tak lupa pula bersama dengan operator Trio Reza dan juga teknisi kami yang ada di pemancar Kima. Pendengar, untuk kesempatan malam hari ini, di kesempatan subuh hari ini, pendengar, kita akan awali kebersamaan kita untuk menghadirkan serangkaian acara yang telah kami persiapkan dari meja tugas. Di antaranya, pendengar, sekali lagi kami akan hadirkan Murotal Al-Quran. Seolah nanti akan kita dengarkan surah Al-Fajr bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Kemudian dilanjutkan dengan dialog kajian Islam Mutiara Pagi bersama narasumber kita Ustaz Dr. Andes Haji Saiful Zohri. Topik bahasan kita adalah bahaya ananiyah atau egoisme, pendengar. Dilanjutkan nanti dengan sajian acara lainnya yang kami hadirkan untuk Anda, yaitu Warta Berita Daerah, menyusul pilihan acara berikutnya yaitu Opini Publik dan juga LKBN Antara serta sajian acara Halo RRI. Itulah pendengar pilihan acara yang kami hadirkan kebersamaan kita untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Selanjutnya sekali lagi kita dengarkan acara kita Murotal Al-Quran dengan bacakan surah Al-Fajr.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungariet Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan murotal Al-Quran, bacakan surah Al-Fajr bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti rangkaian acara selanjutnya, Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi kita pagi hari ini dalam rangkaian acara kita Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat, tiada kurang suatu apapun juga ya. Apalagi pagi hari ini yang sudah beranjak bangun, saya yakin Anda juga sudah melaksanakan ibadah salat subuhnya. Kalaupun ada di antara yang belum, ya monggo silakan ya. Baik, dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani bersama narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Saiful Zuhri di Masjid Agung Sungailian. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat selalu Pak Haji ya. Alhamdulillah. Dan pendengar, bersama Pak Haji Saiful, pagi hari ini topik bahasan kita adalah bahaya ananiyah atau egoisme ya. Jadi silakan saja nanti interaktif dari pendengar kami nantikan ke telepon, SMS ataupun WA, semuanya dalam kondisi baik ya, bisa dipergunakan. Tapi di awal kebersamaan ini Pak Haji Saiful akan menyampaikan materi dulu Pak Haji ya.
1: Iya,
0: jadi materi dulu dan pendengar nanti setelah itu silakan saja interaktifnya. Silakan Pak Haji untuk materi awalnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Quranil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maruha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Al-Qur'an surat Luqman ayat 18. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah nikmat yang luar biasa ketika Allah memberikan kita dalam keadaan sehat, keadaan kuat, setelah kita bangun dari tidur kita dalam hal untuk kita istirahat, lalu kita merasakan lagi betapa nikmatnya hidup kita ketika kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan melahirkan juga akhlakul karimah. Salawat serta salam tertujukan kepada junjungan kita manusia, contoh teladan bagi seluruh umat manusia, manusia yang kurang lebih 23 tahun dia bisa membentuk suatu masyarakat dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang berakhlakul karimah, dari suatu bangsa yang tidak punya identitas yang jelas dalam kepemerintahannya. Rasul kemudian membangun sebuah negara yang penuh dengan tatanan keimanan, tatanan moral, negeri Madaniyah, negeri Islam yang dibangun oleh beliau yang beribu kota di Madinah, dan beliau sendiri sebagai pemimpinnya, pemimpin dan sekaligus sebagai seorang Rasul Allah, dialah teladan bagi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, Rasul hadir tentu bukan untuk membanggakan dirinya bahwa dia seorang Rasul, tetapi memang ketika masa beliau ada kebiasaan buruk masyarakat yang selalu menganggap diri mereka, yang selalu menganggap kabilah atau kelompok-kelompok mereka, yang menganggap suku-suku atau bani-bani keturunan-keturunan mereka lah yang terhebat. Di samping itu begitu banyak masalah-masalah kehancuran moral saat itu, dan inilah yang harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit mengikisnya agar terhindar dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, sebab kebiasaan buruk ini tidak akan menguntungkan tetapi akan memecah belah, akan meretakkan suatu bangunan yang kuat mestinya dalam suatu bangunan, atau dapat memecah atau menjadi kusut suatu daerah. Apa yang sangat berbahaya itu? Itulah kita sebut salah satu sifat yang sangat jelek, yakni ananiyah. Kadang disebut asarotun, atau dalam bahasa kitanya egoisme. Ananiyah, asal katanya ana berarti maknanya aku, ana maknanya saya, ana maknanya gue. Kamu mau apa? Ini aku, gue. Kalau bahasa, mungkin bahasa orang-orang di Jakarta, bahasa kita ku, karena ku. Kalau bukan ku, kamu tidak tahu apa-apa. Kalau bukan ku, maka kamu tidak akan berhasil. Karena ku, kamu bisa makan. Ini bahaya. Ku, gue, aku, saya. Maka disebut dengan ana. Tetapi ketika sifatnya melakukan suatu kejelekan-kejelekan, maka menjadi, karena sifatnya yang jelek itu, menjadi ananiyah. Ananiyah berarti aku atau aku dengan keakuanku, keakuan kita yang merasa hebat, yang merasa lebih dari yang lain. Makanya ananiyah, egoisme, atau aku atau keakuan kita yang terlalu tinggi ini sangat berbahaya. Secara istilah berarti ananiyah itu sikap keakuan yang senantiasa mementingkan dirinya sendiri. Ini sangat berbahaya. Aku dan kita ingin mementingkan diri kita sendiri, hampir terlupakan diri kita untuk memperhatikan orang sekitar kita, memperhatikan orang lain. Sehingga inilah sering disebut dengan egoisme tadi. Ini bahaya. Saudaraku rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah disebutkan juga dengan asarah, egoisme atau asarah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, beliau pernah mengatakan, innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tunkirunaha. Ini yang dikhawatirkan nantinya. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat setelahku, setelah Rasulullah sudah tiada, nanti akan muncul di mana-mana, dari tingkat yang terendah, dari di dalam rumah tangga sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Nanti kamu akan melihat apa yang kamu lihat setelahku. Kamu akan melihat setelahku asharatan wa umuran tunkirunaha. Sikap selalu mementingkan diri sendiri, egoisme, mementingkan dia sendiri, atau terkadang saking dia merasa dia harus ada di sana, keluarganya, siapapun mereka. Ini akan muncul nantinya. Dan perkara-perkara yang kalian ingkari banyak nantinya, perkara-perkara, masalah-masalah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, tapi nanti akan kita ingkari semuanya karena kita merasa ego, aku yang lebih hebat. Saudaraku rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, wala tusair haddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Kita memalingkan wajah ini terkadang karena memang aku kita, anania, aku kita, egoisme kita, keakuan kita yang tinggi. Ketika melihat yang lain menjadi kecil, lalu kita buang muka, kita paling kecil. Kadang menyebut kelingking dengan menandakan kelingking kecil, seperti kelingking ini kecil, dia yang besarnya. Maka diingatkan, dalam hal kamu tidak boleh memalingkan wajah kamu, wala tamshipil ardi maroha, jangan juga kamu berjalan di bumi ini dengan angkuh. Berjalan kita angkuh, seakan-akan kitalah milik bumi ini, orang lain bukan. Jalan ini hanya milik kita. Karena jalan ini hanya milik kita, sehingga kita tidak tahu mana lampu merah, mana lampu kuning, mana lampu hijau. Seakan-akan buta warna kita. Kenapa? Karena kita merasa aku. Kita ingin cepat sendiri, ingin nyaman sendiri. Maka terkadang sudah muncul lampu merah kalau kita dalam berjalan itu. Santai saja, enjoy. Enjoy ada di antara kita menerobos lampu merah. Padahal itu kan jalan orang, bukan milik kita. Saat itu ada waktunya kita. Ada waktunya kita harus melewati pengkolan atau simpang empat itu, milik kita. Tetapi pada bagian lain jalan itu bukan milik kita, milik orang lain. Karena orang perlu cepat juga, orang perlu jalan juga. Jangan, bukan hanya kita. Terkadang tidak enak juga kita, kita pakai jilbab, pakai sudah bagus-bagus, pakai peci bagus-bagus, tapi nerobos jalan. Berarti aku kita tingginya, kita tidak memikirkan keselamatan orang lain. Saat itu milik orang. Kalau terjadi kecelakaan gara-gara kita, dan banyak orang agak kedudupan, mengeri-ngeri juga. Ini wala tamshipil ardi maroha, janganlah kamu berjalan dengan angkuh. Dan cara yang lain banyak, seakan-akan jalan semuanya milik kita. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang membanggakan diri karena angkuh, karena akunya tadi, ananiahnya, egonya tinggi. Semuanya harus milik dia. Saudaraku rahimakumullah, apa cirinya, contohnya orang yang ego itu, dia hanya dapat melihat sesuatu itu, melihat sesuatu hanya dari sudut pandang dia saja, menurut ukuran dia, bukan menurut ukuran orang lain. Kalau dia sudah menurut ukuran dia, menguntungkan, menyenangkan, ada terasa bangga bagi dia, dia lakukan. Tidak, dia tidak melihat sudut orang lain. Walaupun kata orang jangan, kalau dia mau, jangan. Kalau kunang, kalau aku mau, ini berbahaya. Apalagi merasakan perasaan orang lain, kita tidak akan merasakan bagaimana orang saat itu perlu juga sama dengan kita terhadap sesuatu. Tapi kita tidak melihat sudut pandang orang, kita terus yang betul hanya memikirkan kepentingannya sendiri, yang dikerjakannya selalu untuk kepentingannya. Dia tidak mengenal makna ketulusan, tidak mengenal adanya pengorbanan, adanya kebersamaan, semua hal diperhitungkan, harus untung ruginya, ingin cepat semuanya. Saudaraku, ini berbahaya. Orang yang demikian berbahaya. Inilah salah satu sifat bagaimana iblis dulunya awalnya indah, grup jin itu, tapi berikutnya menjadi iblis. Kenapa? Dia merasa hebat dia sendiri. Qolama mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Saat itu Izazil, jin Izazil yang taat beribadah awalnya, tetapi dia membangkang. Ya, kata Allah, apa yang menyebabkan, kenapa kamu tidak mau tunduk? Aku kan sudah memerintahkan kamu tunduk kepada Adam. Tunduk berarti bukan menyembah, tapi bahwa Adam lebih hebat. Tetapi dengan bangganya Izazil ini, kelompok ini mengatakan, Qala ana khairum minhu. Aku lebih bagus dari mereka, kata iblis. Makanya dia panggil iblis. Dia menjawab, aku lebih baik daripada dia, lebih bagus aku. Kenapa aku lebih hebat? Aku lebih bagus, lebih ngetop kalau bahasa kita sekarang. Sebab waholaktani minnar waholaktahu mintin. Dia menjawab demikian, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, aku dari api. Waholaktahu mintin, sedangkan engkau ciptakan dia, Adam maksudnya, dan keturunan tuh Adam tuh dari tanah. Hebatlah hebatlah api dari tanah. Maka inilah terkadang kita ketika membuat kita merasa ego, merasa lebih, karena kita merasa kita lebih hebat daripada yang lainnya. Saudaraku rahimakumullah, ego ini berbahaya juga, karena dia bisa mendorong seseorang akan merasa bahwa dirinya yang telah diperbuatnya, merasa apapun yang telah diperbuatnya, orang yang demikian sangat berbahaya. Apapun yang sudah dilakukannya, apapun yang sudah dikerjakannya, apapun yang diperbuatnya, itu pasti bagus, tidak akan salah, dia pasti bagus itu, padahal salah, tidak sesuai dengan ketentuan umum, tidak sesuai dengan pendapat orang banyak, tetapi dia merasa dia hebat. Maka karena dia tidak diperhatikan, egonya tidak diperhatikan oleh orang banyak, oleh halayak, makanya sering dia menghindar, menjauhkan diri, tidak mau bergabung karena dianggap orang lain kecil. Ini berbahaya. Siapa yang berbahaya? Kasihan dengan dirinya sendiri. Orang yang ego itu kasihan dengan dirinya, kasihan. Karena orang yang ego itu tujuan hidupnya tidak jelas, hidupnya asal-asalan, karena dia tidak mengikuti aturan-aturan yang sesungguhnya, makanya hidupnya tidak jelas, asal-asalan saja. Ego ini berbahaya, dapat merusak tatanan sosial, hubungan sosial di antara kita yang sudah kita bentuk bersama-sama, sehingga terkadang mudah untuk memutuskan silaturahim dalam suatu kelompok pengajian. Padahal ngaji kadang-kadang dalam pengajian ada perbedaan pendapat sedikit, akhirnya dia keluar dari pengajian itu, dari kelompok majelis taklimnya, kelompok dari pengajian, karena berbeda sedikit sesama pengurus masjid, akhirnya dia tinggalkan, tidak mau lagi sholat di masjid itu, dia ke lain. Ini ego berbahaya, kasihan dengan mereka sendiri. Dia hilang dari tempat itu, dia putus hubungan silaturahim, ini kasihan dengan yang bersangkutan. Orang yang ego itu pasti banyak mendapat masalah dalam hidupnya, karena dia merasa orang lain itu tidak penting. Sementara apa yang ada pada dia memerlukan bantuan orang lain, tapi dia menganggap orang lain tidak penting, dia merasa lebih. Akhirnya banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi begitu ruginya orang-orang yang selalu merasa ego. Sulit, sulit untuk menjadi seorang pemimpin yang bagus. Orang yang ego itu sulit, susah untuk menjadi pemimpin yang bagus, pemimpin bagi orang lain, pemimpin formal, apapun pemimpin di sekolah berarti kepala sekolah, pemimpin di pemerintahan berarti dari mulai kecil, mungkin dari RT, RW, kelurahan, kades dan seterusnya, atau menjadi pemimpin organisasi keagamaan atau organisasi umum, atau menjadi pemimpin masjid, atau menjadi kepala pondok, dan semuanya sulit. Sulit dia untuk menjadi pemimpin karena dia susah, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, tidak bisa. Dia tidak bisa ta'awun, kerja sama, berarti kita sama-sama, atau setidak-tidaknya kita bekerja dalam satu teamwork, kerja sama yang bagus. Orang yang ego susah untuk seperti ini. Ingin kata dia lah, kalau dipaksakan dia pasti nantinya tidak berhasil atau banyak gagalnya. Saudaraku rahimakumullah, makanya agama kita mengajarkan kita, yuk hilangkan sifat egoisme ini, hilangkan sifat ananiyah atau asarah ini, sehingga mudah-mudahan dengan kita selalu bekerja sama, selalu membersamai orang lain, kita tidak merasa kita lebih dari yang lain, maka segala urusan kita, insya Allah segala pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita menjadi nyaman, menjadi mudah, menjadi indah, dan akan mempermudah segala urusan kita. Insyaallah demikian, mungkin Allah a'lam bishawab. Terima kasih.
0: Ya, baik. Pendengar Pro 1 RRI Sungainet Bangka Belitung, demikian ya pemaparan dari Pak Haji Saiful berkaitan dengan topik kita di kesempatan pagi hari ini ya. Dan silakan untuk pendengar yang mau bergabung ke telepon, SMS dan WA. Baik, Pak Haji, ini ada satu WA dari pendengar kita, dari hamba Allah di Pangkal Pinang, Pak Haji. Ya, kita bacakan ya. Baik, assalamualaikum Pak Haji Saiful.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, di tengah berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat saat ini, Pak Haji, bagaimana Islam mengajarkan pemimpin untuk menerima kritik, mendengarkan suara rakyat, dan tidak mempertahankan kepentingan atau kehendak pribadinya. Tapi sebelum dilanjut, ada telepon juga, Pak Haji ya. Baik, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Sabihis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat, Pak Haji.
0: Iya, salam sehat. Ya,
1: alhamdulillah, salam sehat.
2: Jadi bagaimana seseorang itu misal di suatu desa ini, Pak Haji? Misalnya ada misal pembangunan masjid.
0: Iya.
2: Nah, atau musala, tetapi selalu dibantah, Pak Haji. Misalnya ini salah, itu salah. Nah, kurang apanya, katanya kurang baik, bahkan kurang apanya bagus, segala macam. Dan ada juga misalnya ada apanya ustaz-ustaz ceramah, begitu juga semua disalahkannya. Nah, dan apanya misalnya ketua masjid misal di desa itu kan, atau sekalipun misalnya pemimpin desa Pak Kades, sama juga. Ada hal lagi. Nah, bagaimana anak

0: atau Pak Lurah, yeah, atau di bawahnya yang tertinggi di tingkat lingkungan berarti ketua lingkungan, begitu seterusnya sampai ke atas ada camat, ada bupati, nama pemimpin, mm-hmm, sampai yang tertinggi orang nomor satu di Republik ini berarti presiden yang tertinggi, mm. Maka kalau batang kayu, kalau kayu itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, maka terpaan anginnya semakin kuat. Terpaan anginnya pasti terkena, terkena kepada pohon itu. Semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, semakin kecil pohon itu, maka terpaan anginnya juga semakin kecil. Tetapi maka jadilah kita pohon, tapi pohon yang kuat. Atau kalau tidak ingin diterpa angin, jadilah rumput. Tapi rumput pun kan kena ijak, diijak-ijak kawan nanti. Artinya risikonya selalu ada. Yang rakyat biasa ibaratnya rumput selalu diinjak-injak, selalu ada. Yang tertinggi pemimpin pun selalu ada. Maka Islam mengajar kita, mengajarkan kita dalam sholat itu sangat indah. Itulah hebatnya demokrasi dalam Islam itu, indahnya. Coba kita perhatikan sholat. Sholat itu dicari imam. Siapa imamnya? Orang yang terhebat, ilmunya yang tertinggi, bacaan Al-Qurannya yang terbagus, yang paling fasih nantinya, akhlaknya atau hadisnya mengikuti Rasul yang paling bagus nantinya. Kalau ada, kalau masih sama umurnya yang tua atau yang paling lama tinggal di kampung itu, itulah menjadi imam, menjadi pemimpin. Tetapi ketika dia memimpin sholat, tiba-tiba dia keliru, apakah makmumnya diam saja? Kan tidak. Subhanallah, kata dia, dikritik, dikritik. Salah, walaupun jadi imam pun dikritik. Kalau dia salah, ada, tapi ada bahasanya, bahasa yang lembut. Maka kembali kepada pemimpin tadi, tugas kita memang, tugas kita, tugas orang di bawahnya, tugas yang dipimpinnya, kalau ada pemimpinnya yang salah, maka dia kritik. Tapi kritiknya yang sifatnya konstruktif. Ya, sifatnya membangun. Kalau memang dia salah, jangan hanya ngomong saja. Kita ini banyak ngomong di luar. Kalau ngeritik, ngomongnya di luar. Kan yang dikritiknya tidak tahu juga, kita ngomong sendiri. Ngomong misalnya pemimpin, pemimpin di Jakarta kita, setiap hari mulut kita ngeritik, marah-marah, terus ngata-ngata, terus kan tidak tahu juga dia, dia tidak dengar. Nah, kenapa tidak kita kirim mungkin? Kalau kita mengkritik mungkin tidak bisa menyampaikan secara langsung. Secara langsung kita kirim pakai surat. Mungkin ya, ada lewat surat, kritik lewat surat atau lewat tulisan atau lewat mana? Lewat sekretariat negara atau kalau ke di bawah lewat sesuai dengan bidangnya masih kita kritik. Kritik tapi dengan yang mana? Ketika kita mengkritik seperti sholat tadi, ketika imamnya tidak bisa-bisa membetulkan, kita luruskan. Nah, Pak, ini kita kritik. Ngapa seperti ini? Kenapa tidak begini? Artinya bahasa kita itu ada solusinya, ada pemecahan masalahnya. Jangan hanya ngata salah terus, salah, salah, salah, tapi tidak ada jalan keluarnya. Artinya tidak akan selesai. Indah kan? Islam itu luar biasa. Nabi juga ketika menghadapi masalah, seorang Rasulullah ketika menghadapi musuhnya, Rasulullah juga tidak berdiri sendiri dalam berbicara berpikir. Muncullah Salman Al-Farisi, bagaimana siasat kalau menghadapi pasukan-pasukan yang kuat, dibuatlah parit. Kan seperti itu. Abu Bakar memberi solusi kepada Rasulullah ketika dia menawan lebih dari 70 orang kafir Quraisy itu, ini akan dikemanakan? Kata Sayyidina Umar, potong saja lehernya ya Rasulullah. Tapi kata Abu Bakar, jangan ya Rasulullah, jangan. Yang pintar kita panggil mereka, kita ambil mereka, suruh ngajar anak-anak umat Islam nih, suruh ngajar. Kalau dia sudah selesai mengajar anak-anak, kita bisa membaca bertulis masing-masing orang sekian orang, kita lepaskan kalau tidak punya duit. Artinya itulah bahasa kritik, boleh dilakukan tapi dengan yang bijak, dengan ada solusinya. Lalu kepada Pak Sabihis, mungkin ya ini agak mirip juga ya Pak Sabihis.
1: Iya, hampir sama,
0: sama
1: ya.
0: Sama saja mungkin, hmm, di desa kita ada pengurus masjid, nantinya ada ustadz kita. Nah, ketika, yeah,

0: kadang-kadang ustadz banyak juga guru tapi nggak tahu orang.
1: Baik.
0: Cocok dah. Kita mesti kan guru mengajak kita dengan akhlak yang bijak. Iya. Tapi kadang kita kadang dalam ceramah kita sering menjelekkan orang ini, menjelekkan orang itu. Kadang-kadang susah juga. Kenapa kita berceramah tapi menyindir, mengata orang? Apakah kita sudah melihat kejadian itu? Kan kita kan belum melihat juga, iya, betul atau tidak. Kalau kita hanya ngomong saja, tiba-tiba mereka tidak melakukan, berarti kita jadi fitnah.
1: Benar.
0: Fitnah. Kalau dia betul pun, kalau dia tidak ingin, kan menjadi ghibah. Baik. Ghibah dia bagus, masa kita membuat ghibah penceramah atau ustaz, ghibah penceramah mengata orang terus. Kenapa tidak mengajar fikih dengan betul, ajar akhlak dengan betul, ajar Quran dengan, jangan ngata-ngata orang kan. Indah. Atau pengurus masjid sama juga, pengurus masjid mungkin atau pemerintah kita di desa tadi, yo kita kalau kita beri kritik, kita berilah masukan yang bagus ya Pak Sebes.
1: Baik.
0: Kita beri masukan yang bagus sehingga nantinya ada hasilnya. Yo, ini kita bersama-sama.
1: Baik. Dan kali ini kita ke pendengar berikutnya lagi, Pak Haji. Halo, assalamualaikum. Baik, kita terima lagi dulu ya. Baik, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Iya, baik, silakan Pak Haji Rusliden.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya rasa kita seluruh Indonesia ini dilap salatkan, ya itu bisa saja kan. Tapi keterbukaan dalam arti kata, kalau kita mau maju, pertama kata Ustaz tadi, jangan ego. Jangan kita jadi manusia egois, menganggap kita yang paling benar, kita yang paling pintar dan segala-galanya. Kemudian mau menerima kritik, tapi kritik yang sehat kan gitu kan.
1: Baik.
2: Jadi kalau kita mau maju, terimalah kritik itu, karena kritik itu pelajaran sebenarnya bagi kita untuk mengoreksi diri kita apa benar yang saran orang itu.
1: Yeah.
2: Saya nih lah kenyang saat terus terang saja dalam hidupnya dalam menjelaskan tuan. Kadang-kadang buat kritik saya fitnah di koran di segala macam. Tapi saya sabar, tidak pernah saya menyumpah orang. Malah saya doakan semoga dia sadar kalau mengkritik itu dah
1: fair.
2: Jadi kalau kita maju tuh mau maju mau baik, justru kritik itu menambah ilmu bagi kita untuk memperbaiki diri kita terutama. Jadi kalau kita tidak mau dikritik, saya yakin statis, kita tidak dinamis, tidak hidup, tidak maju kita.
1: Baik.
2: Ya, saya katakan pengalaman saya terus terang, saya itu di koran-koran segala macam. Tapi saya merasa saya tidak berbuat, saya biarkan. Maka saya doa orang supaya sadar, supaya dia tidak membuat fitnah segala macam. Ini pengalaman dan pemaham saya Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, sebelum dijawab, ini ada WA juga mungkin sekalian ya Pak Haji, dari Randi di Pangkal Pinang. Assalamualaikum Pak Haji Saiful, saya mau bertanya Pak, bagaimana cara kita yang muda ini untuk menyampaikan pendapat kita atau kritik kita kepada pemimpin kita misalnya, atau juga kepada orang tua kita, tanpa harus menyakiti perasaan mereka Pak Haji. Terima kasih, wassalam.
0: Iya, atau orang tua ya.
1: Iya, orang tua ya, dan pemimpinnya. Ya, atasannya mungkin ya. Baik, ya, silakan Pak Haji.
0: Ya, makasih Pak Haji Rusli Idan. Salah satu kalau kita ingin maju, jangan tinggalkan orang tua. Orang tua itu tidak hanya bisa bicara, tetapi dia sudah membuat momen sejarah dengan perlakuannya yang sangat bijak. Orang tua insya Allah lebih bijak orang tua atau orang tua kita atau orang lain yang kita tuakan, karena memang karena akhlaknya kita tuakan, karena ilmunya, karena masukan-masukan nasihat-nasihatnya, ini kita anggap orang tua. Maka jangan tinggalkan, dekati dengan mereka, sebab mereka dalam keseharian insya Allah jauh lebih bijak ketimbang anak-anak muda yang pintar ilmunya tetapi tidak bijak. Karena bijak itu sangat tinggi, ud'u sabili rabbika bil hikmah, itu kan. Ajaklah orang itu dengan cara hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang bagus, pelajaran yang penuh bijak. Kalau ada masalah, wajadilhum billatihi ahsan. Kalau ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan, agama kita mengajak, ayo kita diskusi. Ajaklah mereka diskusi dengan cara yang lebih bagus, yang lebih sempurna. Masya Allah, agama mengajarkan kita pelajaran bagi kita orang-orang itu. Kalau ada masalah, ajaklah kita berdiskusi. Wajadilhum wajadilum bilati hiasan, ajaklah yuk kita diskusi, kita musyawarah, wasuro bainahum, bermusyawarahlah kamu antara sesama kamu, tapi hiya ahsan, kalau diskusi dengan cara yang lebih bagus, yang lebih bagus, yang lebih, yang bisa membangun, yang bisa membersamai kita. Ini jalan untuk menjaga ego kita, ego kita, sehingga dengan kita melihat orang-orang yang lebih bijak, kita melihat tentang keberhasilan mereka dengan langkah yang mereka lakukan itu, itu kan menjadi soko guru kita, bagi guru kita untuk kita ikuti. Maka ketika kita tidak bisa menerima siapapun, nah ini kacau ini. Orang yang demikian memang sudah buta mata mungkin ya, buta hati, buta telinga. Ini ya kalau bahasa Al-Quran mungkin fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu, semuanya sudah jadi penyakit, penyakit, penyakit semua, tidak bisa di, dari manapun, matanya sudah sakit, kuping sudah sakit, mulutnya sudah sakit, kakinya sudah sakit, semua langkah yang di, yang diambil tidak ada yang bagusnya bagi mereka. Berarti mereka itu sudah fi qulubihim maradun, dalam hati mereka memang penyakitnya sudah apa, kalau kita itu sudah kronis, maka fazadahumullahu maradu, ya tambahkan saja biar dia jadi penyakit gitu, sudah tidak usah dibenahi lagi, untuk apa dibenah lagi, tidak akan berubah-ubah juga mungkin ini. Tapi jangan sampai terjadi demikian, jangan sampai Allah membiarkan kita sehingga kita nanti semakin jauh, karena kita tidak bisa melepaskan, mengupas atau mengikis atau mengurangi ego kita. Semoga kita senantiasa, ya Allah lindungilah kami ya Allah dari egoisme yang merugikan kita bersama ini. Kini itu ya Pak Ji Rusidan, terima kasih. Baik. Guru orang tua kita ini mantan guru ini. Iya, ada banyak contoh-contohnya. Saya kalau melihat orang-orang tua dari dulu, kawannya banyak orang tua nih Pak Ji Rusidan. Saya masih muda-muda, umur 30 tahun pindah ke sini, kawannya 60 tahun, tua-tua semuanya. Makanya banyak pelajaran yuk kita petik dari mereka tuh. Iya. Ambil dari bijak-bijak mereka tuh. Terima kasih. Baik. Kepada Ibu Ranti, apa caranya, bagaimana kita mengkritik pemimpin kita,
1: etika
0: mungkin sangat perlu etika. Ya bagus, mungkin ya. Mungkin kalau kita bisa, ya kapan ada peluang kita ketemu langsung empat mata, mungkin kalau dengan pemimpin kita, ya Pak pun ngomong, kapan ada waktunya Pak, atau kalau dia tidak bisa bicara langsung, ada dia sekretarisnya, ada lah tukang urus ya, tukang urus atau humas ya, kapan pun ketemu ke bapak. Baik. Apa ceritanya, pokoknya adalah aku nak cerita. Nah baru kalau ketemu langsung, misalnya ketemu langsung kita bicara. Atau kalau tidak ketemu langsung, mungkin ya di WA kan. Kan sekarang lah zaman modern, sekarang di WA kan atau di SMS kan atau Instagramnya. Apapun yang bisa kita lakukan dengan cara bagaimana Bapak, mungkin bahasa kita itu supaya dia datang, Bapak, terima kasih Bapak. Bapak sudah banyak memimpin, Bapak sudah membangun, Bapak sudah mengajak kami seperti ini. Terima kasih Bapak, semoga semuanya jadi amal jariah bagi Bapak. Semoga keluarga Bapak juga sehat semua. Pak, tapi ada sedikit Pak, menurutku Pak, mungkin ada kurangnya kan, ada kurang sedikit Pak. Mungkin ini Pak, tolong Pak diperbaiki, mungkin ada kurang ini A1, 2 Pak, kurang hilang sudah bagus. Makasih Pak. Saya pikir dengan bahasa yang demikian, baik, sangat menukik tajam, dan dia tidak tersinggung. Kita ini kan selalu ngeroceh, tidak pernah memuji kan.
1: Betul.
0: Coba sekali-kali dipuji dulu, dipuji. Mereka kan inginlah, sebab hargai karya mereka. Baik. Orang tua kita hargai bagaimana dia mengasuh kita dari kecil. Pernahkah dia minta duit kepada kita, minta beli motor, kita yang sering minta beli motor dengan dia minta duit.
1: Betul.
0: Ya, hargai orang tua kita, hargai pemimpin kita, mereka juga manusia. Yo, kita hargai. Terima kasih Bapak sudah banyak membantu. Bapak terima kasih, Bapak sudah menyekolah kami. Bapak sudah memberi kami kuliah, sudah memberi mengobati kami dan semuanya. Kalau pemimpin kita yang Bapak yang sudah banyak menolong kami lah, Terima kasih Pak, tapi mungkin Pak ada sedikit lagi Pak yang kurang di sini Pak. Mohon maaf Pak, kalau kami ini sebagai orang yang lemah nih ada kelirunya. Dengan bahasa yang bijak saya pikir sekeras-keras hati orang dia akan menjadi lunak. Satu itu mungkin bahasanya. Kemudian kita ambil ya meratimkan waktu yang tepat ya. Situasi dan kondisi. Jangan saat kita datang ingin mengkritik itu situasi dia sedang marah. Mungkin dia sedang marah anggotanya, sedang marah anaknya kalau orang tua kita. Lalu kita datang meroceh dia, marah dia, tambah berantem kita jadinya.
1: Salah
0: momen artinya kan api sama api.
1: Betul.
0: Ya, api ketemu api jadi terbakar. Dia sedang marah, kita komenkan. Komen kita memanaskan dia. Berarti kita mengompor dia, tambah panas dia. Carilah berarti jadilah momen yang bagus, momen yang bagus atau waktu-waktu habis sholat misalkan atau dia selesai makan, jangan langsung selesai makan langsung tapi tunggu dulu selesai makan kan perutnya sudah kenyang, sudah ngopi, sudah ngerokok santai. Kalau sedang ngerokok baru kita datang, Pak. Kenyang Pak, makasih Pak, alhamdulillah. Kami nunggu Bapak, dan Bapak lagi makan dulu. Ambil makan rupanya. Kurang ngomong sedikit Pak, mohon maaf tapi Pak ini ya, mungkin itu bahasanya mungkinnya kita pakai kan. Jangan lupa kata-kata maaf, walaupun kita mengkritik orang ya, mohon maaf kan. Jangan-jangan mungkin kita salah nantinya. Tapi dengan kita sudah merendahkan diri dulu, insya Allah dia akan menjadi rendah juga. Men kita muka sudah merah, marah-marah, kan dia jadi marah juga, berantem jadinya, di kiamat lah jadinya nantinya. Mungkin itu bahasanya. Berarti cara bahasa kita yang lembut, kemudian cari momen yang tepat untuk itunya.
1: Iya, dan ini juga mungkin jadi pembelajaran buat kita semua ya Pak Haji ya, untuk kita yang muda-muda ini ya, yang kadangkala berapi-api untuk menyampaikan sesuatu kepada yang tua, dengan pemimpin yang kadang-kadang sampai melukai Pak Haji.
0: Melukai, merusak.
1: Baik, pendengar silakan untuk yang mengirimkan sinyal telepon tadi. Di saat penjelasan ada telepon masuk jadi belum bisa kita angkat. Silakan saja, ini ada dua pendengar kita, ada Pak Ramadan juga Pak Irwan yang mau bergabung. Silakan Pak, bisa lewat telepon kita, lewat WA juga boleh ya. Ada telepon lagi, saya terima dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa Pak?
3: Dengan Putra Banten di Musi Banyuasin.
1: Oke, Putra Banten di Musi Banyuasin. Silakan langsung dengan Pak Haji Saipul nih. Langsung Pak.
3: Ya, ini pertanyaannya gini, gimana cara menahan ego Mbak Novi ya? Sebab ya namanya anak muda itu kadang-kadang itu sendirilah ego terlalu hebat kan. Jadi cara menahan ego gimana demi ke orang tua tadi kan, apalagi lebih saudara lebih tua kan. Nah, tolong pencerahannya Pak Ustaz.
1: Baik.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi Pak Haji lewat WA ya. Kita terima. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mbak Nopi nih ya.
1: Baik, ya. Silakan Pak.
4: Nah, langsung aja ya. Assalamualaikum Pak Haji dia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mungkin tadi menyambung tentang pertanyaan Bapak Barusli tadi ya, memang seperti itu diantaranya. Kan kritik demi membangun, demi kebaikan rakyat itu saya kira bagus. Harus terima, jangan sebelumnya kan silahkan sini kalau atau memang diperjadikan, kalau ada masukan kritikan sah-sah meneruskan. Tapi ketika itu kan dikritik bahkan tidak ada, bahkan menunjukkan ujaran kebencian. Bagaimana sekarang begini Pak, kan sekarang istilah lagi Pak, di mana abah tanah adalah kiamat bukan? Karena para pemimpin kita berseteru terus sudah tidak berpikir kepada rakyat yang di bawah bagaimana rakyat yang susah dalam kehidupan sehari itu. Sedangkan kan mereka berseteru tidak ada ujung-ujungnya kan, masalah ijazah palsu, masalah itu dan lagi hanya untuk kepentingan kelompok itu sendiri Pak, tidak untuk rakyat Pak. Kalau rakyat siapapun juga terima, yang penting adil dan jujur kan. Mereka itu berseteru tidak ujung-ujung, tidak mengalahkan seperti itu di antaranya, demi untuk kepentingan kelompok dan demi untuk kepentingan jabatan kan, seperti itu. Bagaimana menurut Pak Haji, apakah tanda-tanda kiamat atau bagaimana? Terima kasih, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengingat kondisi sekarang Pak Haji ya. Iya. Baik, silakan Pak Haji.
0: Langkah apa yang harus kita tempuh untuk menahan ego?
1: Betul.
0: Maka saat itu kita ini diberikan oleh Allah ada namanya kolbun. Kolbun itu hati. Tetapi saya sering menyebutkan ada yang lebih dalam daripada qalbun. Allah menyebutnya afidah, hati yang memiliki rasa, hati yang mempunyai perasaan apa, hati yang lebih dalam. Ini kita sering menyebutnya dari hati saya yang terdalam bahasanya. Maka saat itu di samping hati, lalu Allah memberikan kepada kita otak supaya kita berpikir lebih jernih. Jadi hati menyangkut perasaan, otak menyuruh kita berpikir supaya lebih tenang. Dua-dua ini kita mainkan. Ketika muncul rasa ego kita, saya, pokoknya saya, ini karena aku, ini dia berhasil, aku yang membantunya, apapun aku tidak pernah salah, kata kita. Maka saat itu, karena dia tidak berpikir dengan sempurna saat itu, tapi ketika dia berpikir saat itu, lalu hatinya ikut di dalamnya, dia merenung, dia memahami, apakah betul saya ini orang hebat, yang orang itu lebih hebat, lebih rajin ibadahnya, lebih rajin, lebih kaya, lebih tinggi kuasanya, lebih tinggi ilmunya, dia begitu sejuknya, begitu tenangnya, tidak pernah merasakan ego seperti saya. Kita ambil contohnya. Lalu apa untung saya ketika saya berbuat ingin menang sendiri, ingin ego sendiri. Nah, ini berpikir, yuk, kalau saya melakukan hal seperti ini, apakah orang suka? Nah, otak kita berpikir lagi. Tadi kita pahami, ini saya kenapa seperti ini. Lalu kita berpikir, kalau kita lakukan seperti ini, orang tersinggung atau tidak? Lalu terjun ke perasaan kita, ke hati kita, hati yang paling dalam tadi. Kalau dia tersinggung, berarti saya juga, kalau dibuat seperti ini, kalau ada orang egonya tinggi terhadap saya tersinggung. Maka kalau demikian, kita pun jangan membuat orang tersinggung. Maka hilangilah perasaan ini. Itu mungkin ya. Satukan, yuk mainkan. Ada hati kita, ada pikiran kita, ada afidah tadi, hati yang paling dalam. Kalau kita sering kita menyebutnya hati nurani, kata kita, hati yang paling dalam ini, yo, kita mainkan ini, kita memahami, kita pikirkan apa manfaat, apa untungnya. Insya Allah mungkin dengan demikian, untuk apa kita berbuat demikian kalau tidak menguntungkan, kalau akan merugikan diri kita dan menjauhkan orang lain dari kita. Ini jadi efeknya dari perbuatan ego. Insya Allah mungkin ya, harus kita pikir demikian. Setiap kita melakukan tindakan, maka efek dari yang kita lakukan itu kita pikirkan dulu, kita pahami, berefek negatif atau positif. Kalau banyak negatifnya, yo, kita jauhkan, artinya tidak menguntungkan bagi kita dan juga tidak menguntungkan bagi orang lain. Allah lebih suap. Mungkin itu ya, putra tadi, putra Banten ya, ada, yeah, kepada Pak Irwan tadi ya. Bagaimana kita kalau para pemimpin kita banyak berseteru, tidak akur-akur. Sebenarnya inilah kelompok, inilah yang ditakuti oleh Rasulullah dahulunya. Makanya Allah sudah menurunkan ayat kepada kita. Ayat kepada kita apa? Allah jadikan manusia itu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Laki-laki kami jadikan kamu, ada laki-laki, ada perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Kami jadikan kamu itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tapi banyaknya suku, banyaknya bangsa ini bukan untuk memecahkan kelompok kita. Karena pecah kongsi itu, pecah kelompok itu sudah ada dari sononya. Arab itu pecah belah semuanya, kabilah-kabilah, semuanya suku-sukunya, ada suku ini, ada suku A dulunya, sehingga membuat negeri Arab itu tidak pernah maju-maju. Rasul hadir, Nabi hadir untuk mempersatukan suku itu. Maka Allah kuatkan dalam Al-Quran, waja'alnakum syu'uban, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkelompok-kelompok itu, supaya kamu tuh saling kenal, saling kuat, saling menopang satu sama lain, bukan untuk memecahkan. Dan ini mungkin yang sudah hilang dari kita karena kita selalu ingin mementingkan urusan dunia kita, mementingkan untuk kelompok kita, sehingga kita lupa dengan perintah, dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Berkelompok itu tidak akan menguatkan kita, tidak, tapi akan memecah belah kita. La ghalabata illa bil quwwati, tidak akan ada kemenangan itu tanpa kekuatan. Wa la quwwata illa bil ittihad, kita tidak akan menang, tidak akan menang kalau kita tidak bersatu padu, tidak akan menang. Yeah. Kalau hanya mementingkan kelompok. Wala ittihad illa bil fadail, kita tidak mungkin bersatu padu kalau kita tidak ingin mencari fadilah, ingin mencari keutamaan apa yang kita lakukan itu. Kita tidak tahu apa manfaat, apa keuntungan, tidak akan ketemu kita untuk bersatu. Maka sangat penting, yo, tujuan kita sama.
1: Baik.
0: Negara yang sama, pemimpin yang sama. Yo, kalau demikian, yo, kita kejar apa tujuan kita yang sungguhnya, walaupun kita berkelompok-kelompok. Ini akan menyatukan kita.
1: Baik. Iya, demikian ya untuk Pak Irwan di Bandung sudah bergabung bersama kita. Pak Haji, kita sudah harus mengakhiri ya acara Mutiara Pagi karena sudah jam 6 lewat ini ya. Terima kasih pendengar Anda sudah bergabung bersama kami. Pak Haji, makasih juga sudah menyapa pendengar hari ini, membersamai pendengar setia acara Mutiara Pagi. Kita akhiri saja acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sama-sama kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebuah proses ini, pengumpulan SPTJM-nya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, itu alhamdulillah udah terkumpul semua.
1: 2025 itu mengungkap adanya 112 anak 26 provinsi yang terpapar radikalisasi digital.
2: Radio Republik Indonesia, Sungalia dengan Warta Berita Daerah untuk edisi pagi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya sebanyak 2.852 P3K paruh waktu di pemerintah Provinsi Bangka Belitung diperpanjang masa kontraknya. DP3A CSKB Bangka Belitung mengajak semua pihak bersatu melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah pagi ini, sebanyak 2.852 P3K paruh waktu di pemerintah Provinsi Bangka Belitung diperpanjang masa kontraknya. Debi Nirwandi melaporkan.
3: Tanggal 30 September 2026 itu sebanyak 2.852 orang.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan sebanyak 2.852 tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu akan diperpanjang masa kontraknya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Bangka Belitung, Dora Wardani, menjelaskan jumlah tersebut berkurang 20 orang dibandingkan saat pengangkatan awal di akhir tahun 2025 yang mencatat 2.872 orang. Pengurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun administratif. Ia menegaskan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Babel telah menyelesaikan pengumpulan surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk perpanjangan kontrak seluruh pegawai yang tersisa. Kendati demikian, para P3K tersebut masih tetap sebagai P3K paruh waktu dan belum beralih ke full time atau penuh waktu. Dari total pegawai tersebut, informasi tenaga pendidik atau guru menjadi unit dengan jumlah terbanyak.
0: Diangkat semua, karena kebetulan kan kita kan sedang berproses ini pengumpulan SPTJM-nya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah itu alhamdulillah udah terkumpul semua, seluruh PD masih sama jumlahnya 2.852 orang.
5: Full,
0: enggak yang paruh waktu, jadi diangkat semua. Masih paruh waktu, karena kan kita regulasinya belum dari pusat kan belum ada nih untuk pengangkatannya beralih ke full atau enggak, belum ada. Jadi kita masih perpanjang.
4: Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat yang berencana mengambil alih pembayaran gaji pegawai P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu mendapat sambutan positif dari kalangan P3K di daerah. Salah satu P3K di Pemprov Babel, Yurike Destia, mengungkapkan pengambil alihan gaji oleh pusat akan menjadi angin segar bagi keuangan daerah.
6: Dengan adanya keputusan pemerintah pusat untuk mengambil alih gaji P3 baik time ataupun paruh waktu, kami sangat menyambut baik keputusan pemerintah pusat.
4: Lebih lanjut, P3K yang telah mengabdi cukup lama di Pemprov Babel ini berharap rencana pemerintah pusat tersebut dapat terrealisasikan. Dari Pangkal Pinang, Dibi Nirwandi, RRI.
2: P3K paruh waktu di pemerintah Provinsi Bangka Belitung berharap wacana pemerintah pusat ambil alih penganggaran gaji P3K daerah. Kembali Debi Nirwandi melaporkan.
6: Dengan adanya keputusan pemerintah pusat untuk mengambil alih gaji.
4: Kebijakan pemerintah pusat yang berencana mengambil alih pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu maupun paruh waktu mendapat sambutan positif dari kalangan P3K di daerah. Selama ini alokasi anggaran gaji P3K bersumber dari APBD. Kondisi ini dinilai cukup memberatkan keuangan daerah, terutama bagi wilayah yang memiliki daya dukungan anggaran terbatas. Salah satu P3K paruh waktu di Pemprov Babel, Yurike Destia, mengungkapkan pengambil alihan gaji oleh pusat akan menjadi angin segar bagi keuangan daerah. Yurike menambahkan para tenaga honorer dan P3K di daerah menaruh harapan besar agar rencana kebijakan ini tidak sekedar wacana, melainkan segera direalisasikan secara penuh dalam waktu dekat.
6: dengan adanya keputusan pemerintah pusat untuk mengambil alih gaji P3 baik itam ataupun paruh waktu, kami sangat menyambut baik keputusan pemerintah pusat untuk mengambil alih gaji P3K ke pusat, karena itu akan sangat membantu meringankan keuangan daerah, karena selama ini gaji P3K selalu menjadi beban anggaran. Jadi dengan adanya keputusan pusat untuk mengambil alih gaji P3K daerah, kami sangat-sangat berharap sekali.
4: Terpisah Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Ferry Aprianto, mengatakan kebijakan tersebut akan menjadi angin segar yang sangat membantu beban keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang terbatas saat ini.
5: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K, baik itu yang full time maupun paruh waktu, dapat dialokasikan dari APBN. Kita harapkan juga ada penambahan DAU untuk gaji tersebut.
7: Di tengah kondisi fiskal saat ini, itu kebijakan itu?
5: Sangat kita harapkan.
4: Ferry mengatakan dukungan anggaran dari pusat juga sangat krusial bagi daerah. Ia juga berharap adanya penyesuaian pada skema penganggaran melalui penambahan dana alokasi umum atau DAU khusus untuk menyokong kebutuhan gaji para pegawai tersebut. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
2: Pelaku UMKM diminta lengkapi usaha dengan SPP PIRT agar diakui standar produksinya. Berikut Ivan Sona melaporkan.
8: Katanya gini aja laku, Pak.
9: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM membutuhkan izin produksi industri rumah tangga PIRT agar dapat diakui standar produksinya dan bisa memperluas distribusi produk. Selain itu, bagi pelaku UMKM pemula yang baru merintis usaha, PIRT juga menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah. Namun sayangnya, masih banyak UMKM yang enggan untuk mengurus PIRT dengan berbagai alasan. Hal itu seperti diutarakan salah seorang pelaku UMKM di Pangkal Pinang, Abu Muklis, kepada Radio Republik Indonesia.
8: Pelaku UMKM yang belum pernah dapat modal, ya, itu biasanya di provinsi, ya, setiap tahun didata untuk bantuan pemula. Itu biasanya kita hanya menyiapkan persyaratan-persyaratan yang tidak begitu sulit menurut saya, karena udah beberapa teman itu sudah bisa mendapatkan bantuan tanpa pengembalian. Cuma saja kadang-kadang UMKM kita ini ngurus PIRT-nya itu males. Asal kita temui, umpama ada kerupuk, ya kan, sudah ada izin belum, sudah ada PIRT atau belum, katanya gini aja laku, Pak. Nah, padahal mereka sendiri sebenarnya harus mengurus perizinan, ya paling tidak mereka kalau sudah ada izinnya kan sudah diakui pemerintah kan. Kalau ada bantuan-bantuan yang sifatnya walaupun hanya kecil, mereka bisa didahulukan karena mereka pemula. Gitu.
9: PIRT sendiri adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota melalui dinas kesehatan terhadap pangan produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan. Ivan Sona Alham, RRI, laporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyiapkan fasilitas perumahan bagi para aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas jauh dari tempat tinggalnya sebagai upaya menekan permintaan pindah tugas di tengah keterbatasan jumlah pegawai. Menurut Bupati Bangka Tengah Alga Prirahman, alasan jarak kerap menjadi pertimbangan ASN mengajukan mutasi sehingga pemerintah daerah menyediakan solusi berupa perumahan dengan berbagai kemudahan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan ASN agar pelayanan publik tetap optimal. Dengan adanya fasilitas perumahan tersebut, diharapkan ASN dapat tetap bertugas tanpa terkendala jarak, sekaligus membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas layanan publik. Di sisi lain, Al-Ghafri juga mengaku keberatan melepas ASN yang mengajukan pindah, mengingat formasi pegawai yang ada telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sementara kuota yang disetujui pemerintah pusat tidak selalu sejalan dengan usulan. Menurut dia, jika pemerintah permintaan pindah terus terjadi, maka jumlah ASN akan semakin berkurang dan berdampak langsung terhadap pelayanan ke masyarakat. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungaliat. Sebanyak 59 desa di Kabupaten Bangka akan melaksanakan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD pada tahun depan. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
10: Terkait pelaksanaan BPD ini, sebanyak 59 desa di Kabupaten Bangka akan melaksanakan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD pada tahun depan.
11: PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Dalian Amri mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil pembahasan perubahan peraturan tentang BPD di legislatif.
10: Memang terkait pelaksanaan BPD ini, itu rencananya mulai di bulan Maret atau April ya, gitu.
12: Ada berapa BPD di
10: Kabupaten? 59 desa. Jadi iya, kalau totalnya kan 363 BPD yang mungkin kita melaksanakan pengisiannya.
12: Masa jabatan lagi berapa tahun kalau BPD?
10: Sudah aturan nambah 8 tahun, ya.
12: Bisa di OPD?
10: Bisa di OPD, tapi aturan di Undang-Undang 3 2024 apabila BPD itu sekarang menjabat sebelum dikeluarkannya undang-undang bisa ditambah satu periode.
11: Dalian Amri menjelaskan perubahan peraturan yang saat ini masih dibahas terkait tunjangan purna bakti, jaminan sosial ketenaga kerjaan dan kesehatan, serta masa bakti dari 6 tahun diperpanjang hingga 8 tahun. Terdapat dua mekanisme dalam pemilihan anggota BPD, yakni dengan musyawarah mufakat dan melalui voting atau pemungutan suara. Jumlah anggota BPD pun ada yang berjumlah 5, 7, dan 9 orang tergantung dari jumlah penduduk.
10: Pemilihannya ada dua mekanisme, bisa dengan musyawarah mufakat dan bisa melalui voting atau pemungutan suara. Tapi kami mengharapkan ya sebaiknya musyawarah mufakat lah ya. Kalaupun juga pakai pemungutan suara, pakai KK saja. Jangan satu orang satu suara kan. Karena lumayan besar itu biayanya.
11: Diharapkan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan baik seperti fungsi pengawasan, fungsi aspirasi, dan fungsi legislasi. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DP3A CSKB Bangka Belitung mengajak semua pihak bersatu melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Berikut laporan Ratna Agusari.
13: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DP3A CSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan sejumlah sektor terkait. Mulai dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dinas DP3A CSKB Provinsi Bangka Belitung, diwakili Kepala DP2 KBP3A Kabupaten Bangka Mina mengatakan, kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja dan dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga ancaman yang muncul melalui perkembangan teknologi informasi.
14: Tidak ada satu lembaga pun yang mampu bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media massa, serta keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak.
13: Menurut Mina, upaya pencegahan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Peran keluarga, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, hingga lingkungan sekitar sangat menentukan dalam menciptakan ruang yang aman bagi anak. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan internal keluarga semata. Setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk peduli dan mengambil langkah ketika menemukan indikasi kekerasan terhadap anak. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Densus 88 Anti-Teror Polri, AKBP Mas Likan mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, terutama dalam penggunaan telepon genggam dan akses internet. Menurutnya, anak-anak menjadi kelompok yang rentan terpapar berbagai konten negatif, termasuk paham radikalisme apabila tidak mendapatkan pendampingan yang memadai.
15: Densus 88 Anti-Teror Polri di tahun 2025 itu mengungkap adanya 112 anak di 26 provinsi yang terpapar radikalisasi digital dengan latar belakang ideologi agama.
13: Menurut Mas Likan, pola penyebaran paham radikal saat ini banyak memanfaatkan ruang digital dengan metode yang hampir sama seperti yang dilakukan jaringan terorisme sebelumnya, sehingga kewaspadaan keluarga menjadi salah satu benteng utama dalam melindungi anak. Dari Sungai Liat, Ratna Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyiapkan 139 aset daerah untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Septrianingsih, RRI SP Belitung melaporkan.
16: Menjadwalkan lelang ke KPKNL nih. Rencana kami di akhir-akhir.
17: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyiapkan 139 aset daerah untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL. Aset tersebut terdiri atas 2 unit alat berat, 20 mobil, 79 sepeda motor, 15 kendaraan roda 3, serta 5 paket barang scrap. Kepala Bidang Kekayaan Daerah BPKPD Belitung Timur, Yudi Purwanto, mengatakan proses lelang masih dalam tahap administrasi dan penjadwalan bersama KPKNL. Untuk rencana lelang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir Oktober di antara minggu ketiga atau minggu keempat. Namun tanggal tersebut belum menjadi jadwal final. Pelaksanaan lelang juga menunggu selesainya pemeliharaan sistem lelang yang digunakan.
16: Kawan-kawan KPKNL, karena infonya aplikasi lelang lagi maintenance mereka nih. Periode kendaraan yang hampir 10 tahun lebih, rata-rata 10 tahun lebih kan sudah apa? Bahasa kendaraan itu sudah lewati masa manfaatnya, dan kategori rusak berat ya kami melakukan pemakaman lakukan lelang. Kalau dalam DPA atau target APBD itu 1,5 M.
17: Yudi mengatakan sebagian besar kendaraan yang dilelang telah berusia lebih dari 10 tahun dan melewati masa manfaat. Sejumlah aset juga masuk dalam kategori rusak berat. Harga limit kendaraan roda 2 mulai dari Rp1 juta hingga Rp6 juta. Sementara kendaraan roda 4 memiliki harga limit sekitar Rp20 juta hingga Rp60 juta. Sedangkan alat berat sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta. Sejumlah sepeda motor yang dilelang seperti Yamaha Vega, Honda Supra, dan Supra Fit termasuk kendaraan yang banyak diminati pada pelaksanaan lelang sebelumnya. Kendaraan bak terbuka, double cabin, dan Toyota Kijang model lama juga masuk dalam daftar aset yang ditawarkan. Lelang pun dilakukan secara daring. Masyarakat yang berminat wajib membuat akun dan memenuhi persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan pada sistem lelang. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lapas Pangkal Pinang mulai tanam padi gogodru padi di Tuatunu. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
18: Prosesnya sekitar kurang lebih 1 bulan kami mematangkan lahan ini.
19: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pangkal Pinang mulai melakukan penanaman padi gogo khas Bangka varietes drupadi di Kelurahan Tuatunu Indah, Kota Pangkal Pinang Selasa kemarin. Penanaman dilakukan di lahan seluas 1 hektar dan ditandai dengan simbolis bersama Kepala Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dijenpas Kepulauan Bangka Belitung, perwakilan pemerintah Kota Pangkal Pinang serta sejumlah instansi terkait. Kepala Lapas Kelas 2A Pangkal Pinang Febi Dwi Hartanto mengatakan penanam padi gogo tersebut menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah. Menurut Febi, lahan yang digunakan merupakan bagian dari kawasan yang sebelumnya telah dimulai dibuka pada masa kepemimpinan Kalapas sebelumnya. Pihak Lapas kemudian melakukan proses pematangan lahan agar siap digunakan untuk kegiatan pertanian. Ia menjelaskan proses pematangan lahan tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan sebelum akhirnya dapat digunakan untuk penanaman padi.
18: Inisiasi oleh Kalapas yang lama, yaitu mulai membuka lahan dan kami melakukan pematangan lahan untuk siap bisa ditanami. Prosesnya sekitar kurang lebih 1 bulan kami mematangkan lahan ini agar siap ditanam.
19: Kegiatan penanaman padi gogo ini merupakan bagian dari program Kelurahan Binaan Lapas Pangkal Pinang yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif di wilayah Tuatunu Indah. Sementara itu, pemerintah Kota Pangkal Pinang mengapresiasi kegiatan penanaman padi gogo khas Bangka yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pangkal Pinang. Apresiasi tersebut disampaikan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Kota Pangkal Pinang Agustu Effendi. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan langkah positif dalam mengoptimalkan potensi lahan sekaligus membuka peluang pengembangan kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
20: Yang pasti ya, kegiatan ini merupakan satu hal yang luar biasa bagi kamu Bu Kanwil ya. Ke depan kami akan mensupport ini, mudah-mudahan ke depan Kota Pangkal Pinang ya ini menjadi salah satu destinasi agrowisata ya di Kota Pangkal Pinang, dan juga ini salah satu meningkatkan pendapatan daerah di Kota Pangkal Pinang.
19: Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat pengembangan kawasan sebagai lahan produktif sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan berbasis masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Perkembangan sepak bola usia dini atau junior di Bangka Belitung sudah semakin baik seiring banyaknya kompetisi dan kejuaraan yang digelar setiap tahunnya. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Agak kurangnya di situ, di umur 18 tahun ke atas itu mulai kita kekurangan ya.
21: Perkembangan sepak bola usia dini atau junior di Bangka Belitung sudah semakin baik seiring banyaknya kompetisi dan kejuaraan yang digelar setiap tahunnya. Ketua Sekolah Sepak Bola SSB Bangka Belitung Ahmad Soherman mengatakan, banyaknya kompetisi dan kejuaraan yang digelar membuat mental dan kesiapan para pemain semakin matang menuju level yang lebih tinggi.
1: Ya kalau peminat sepak bola kita secara ini kan junior dari anak-anak segala macam udah banyak lah kompetisi dan sangat baik lah. Dan juga banyak yang main di luar negeri segala macam. Udah bagus lah.
21: Hanya saja menurutnya untuk level dewasa atau usia 18 tahun mulai terjadi kekurangan karena kompetisinya sedikit. Bahkan menurutnya untuk mencari bibit pemain di usia 18 tahun, para pelatih sampai turun ke daerah-daerah terpencil. Ia menyebut pemain sepak bola mesti dipersiapkan dari usia dini, junior hingga senior, agar skill dan kemampuan tidak terputus demi transformasinya pemain yang berkualitas dan mampu berbicara di tingkat yang lebih tinggi. Bustomi Ahmad melaporkan.
2: Dengan berakhirnya warta berita daerah dari dunia olahraga tadi mengakhiri warta berita Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: 1.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita daerah, dan saat ini pendengar pukul 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Ya, untuk pendengar kami yang pagi hari ini mungkin sudah mulai bersiap-siap ya untuk melaksanakan rutinitasnya, untuk para pekerja mungkin ke instansinya, atau juga untuk Anda yang mau berangkat ke sekolah ya, tetap berhati-hati di berkendara, mudah-mudahan Anda sampai tempat tujuan dengan selamat. Dan tentunya pagi hari ini kami juga masih akan hadirkan ragam informasi-informasi lain yang akan hadir menyapa Anda jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, pilihan lagu dari Rizky Pabian dengan Senandung Bahagia saya hadirkan juga untuk menemani Anda. Dan kali ini pendengar, ada informasi mengenai DPR seakan RUU Satu Data Indonesia jadi undang-undang lewat rapat paripurna, pendengar. Ya, ini rapat paripurna ke-9 DPR RI pada Selasa 6 Oktober 2026 menghasilkan persetujuan menjadikan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas RUU Satu Data Indonesia. Rapat paripurna ini dihadiri 326 dari 576 anggota DPR Republik Indonesia. Jadi sebelumnya RUU ini juga disahkan Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDE. Sturman menjelaskan bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih dan anggaran yang tidak tepat seringkali dari data yang keliru. Untuk itu lanjutnya, keakuratan data yang berkualitas dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan dan akuntabel. Undang-Undang Satu Data Indonesia merupakan inisiatif DPR yang mengatur data dasar nasional atau DDN. Jadi data ini dikelola oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan, kebijakan fiskal, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategis nasional. Data ini akan dikelola secara penuh oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan, dan Undang-Undang SDE ini terdiri dari 20 bab dan 141 pasal yang turut mengatur tentang keamanan dan perlindungan data melalui standar keamanan data. Nah itu pendengar, informasi mengenai DPR yang mengesahkan RUU Satu Data Indonesia jadi undang-undang lewat rapat paripurna, pendengar. Itu informasi pertama untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya juga masih ada rangkaian informasi lain, pendengar. Dan salah satunya BPK yang mengungkap penyelamatan keuangan negara yaitu sebesar 49,28 triliun dari hasil pemeriksaan, pendengar. Ketua Dewan Pemeriksa Keuangan BPK Isma Yatun menyampaikan pemeriksaan BPK mendukung upaya penyelamatan keuangan negara mencapai 49,28 triliun. Kontribusi ini tercatat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS tahun 2026 melalui berbagai temuan pemeriksaan, pendengar. Dan disampaikan saat rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta kemarin, pendengar. Jadi BPK mengungkap permasalahan kerugian ini, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai 45,6 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan. Dari jumlah ini, pendengar, 1,8 triliun telah dikembalikan kepada kas negara, daerah, perusahaan, dan badan lainnya saat pemeriksaan berlangsung. Dan BPK juga mengungkap permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan terutama pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN serta badan lainnya senilai 3,68 triliun. Dalam mendukung pemberantasan korupsi, BPK juga melakukan pemeriksaan investigasi dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar 43,39 miliar, pendengar. Nah itu ya informasi untuk Anda mengenai BPK ungkap penyelamatan keuangan negara 49,28 triliun dari hasil pemeriksaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Baik, pendengar hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dulu bersama Pro 3. Pendengar, saatnya kita dengarkan penyampaian Warta Berita.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026, selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
4: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
5: Gitu ya, sah,
6: sebagai
5: sah.
6: Presiden. Ya, sah. Dan tidak ada lagi ya.